0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, mah

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus,

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Uni di Teman Kenangan yang menemani sama Stara hingga pukul 8. Dengan banyaknya lagu yang sudah terputarkan ya, dan masih banyak slot kosong untuk diputarkan tentunya lagu-lagu yang sudah request nanti. Dan sahabat Stara, hingga di sesi kali ini masih disponsori oleh Vitamal Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Dengan pagi yang cerah, mungkin beberapa sahabat Stara sedang mulai sarapan ya. Tapi jam segini sih biasanya bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Tapi kalau yang berangkatnya jam 6.30, jam 7, ya mungkin jam segini udah mulai sibuk beraktivitas ya. Misal kayak pengajar, atau mungkin apapun itu deh. Kalau yang nyupir ngojek mungkin malah udah bisa dari dini hari ya sahabat Stara. Apalagi yang jualan di pasar, itu malah dari pasar pagi biasanya. Jadi benar-benar udah di saat kita mungkin baru bangun, mereka-mereka semua tuh udah berkeringat ya. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan untuk setiap urusan, untuk segala aktivitasnya. Dan semoga selalu diberikan rezeki dari arah manapun ya, dibukakan tentunya pintu kemudahan oleh Allah SWT. Oke sahabat Stara yang pecinta bola, mana nih suaranya? Apalagi nih menjelang ini ya, hari kemerdekaan, tinggal hamin berapa nih sahabat Stara menuju

pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026. Dan timnas Indonesia unggul terlebih dahulu berkat gol dari Ragnar Oratmangun, sementara Singapura mampu menyamakan kedudukannya berkat gol dari Ilhan Fandi. Dan berkat hasil ini, Singapura finish di peringkat kedua dengan raihan 8 poin, sementara timnas Indonesia finish di peringkat ketiga dengan raihan 7 poin. Dan gimana semalam pertandingannya? Yang nonton pasti tahu banget ya pertandingan semalam berjalan, dan mungkin juga ada beberapa yang masih galau ya, sahabat Setara. Dan di babak pertama ya, dari jalannya pertandingan yang digelar di Stadion Jalan Besar ini dimulai dengan tempo sedang. Kedua tim sama-sama langsung tancap gas sejak awal laga. Jadi mungkin semangatnya sudah membara dari awal ya. Dan timnas Indonesia nyaris membuka keunggulan di menit kedua, menerima umpan lambung dari Mitchell Becker, lolos dari adegan back Singapura. Lalu melepaskan tembakan mendatar ke gawang Singapura, namun apes, Sahiran mampu melakukan clearance di mulut gawang. Dan Singapura bukannya tanpa peluang berbahaya. Di menit ke-24, Lionel Tan mengirimkan umpan silang yang disambar tendangan voli Song Uyong, namun bola berhasil ditepis oleh Cahya Supriyadi ya. Dan jual beli serangan terus berlanjut di antara kedua tim, namun hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama dibunyikan, skor 0-0 menutup jalannya babak pertama. Nah, di babak kedua ini ya, sahabat Setara, timnas Indonesia langsung tancap gas. Hasilnya baru 2 menit laga berjalan, skuad Garuda membuka keunggulan atas Singapura ya. Berawal dari umpan silang Seni Petinem, Ragnar Oratmangun melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Singapura, dan skuad Garuda unggul 0-1 ya atas The Lions. Dan tentunya dari gol tersebut ini membuat pertandingan sangat ramai sekali dan seru sekali ya, sahabat Setara. Dan Singapura terus menaikkan intensitas serangan mereka dan untuk menyamakan si kedudukan ya sama timnas Indonesia. Jadi dari Singapura itu berusaha mencetak gol, dan di menit ke-67 Indonesia kebobolan oleh Singapura ya. Dan tentunya skornya kembali sama kuat 1-1 ya. Jadi dari usai kebobolan tersebut, ternyata Indonesia saat mencoba mencetak gol lagi, karena mereka butuh 3 poin ya untuk bisa lolos ke semifinal. Namun sayangnya skuad Garuda kesulitan untuk menciptakan peluang ke gawang Singapura ya. Jadi di masa injury time semalam, timnas Singapura sempat mencetak gol melalui serangan balik Sawal Anwar, namun gol itu dianulir hakim garis karena sudah berada di posisi offside ya. Dan ternyata skornya tetap bertahan 1-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Itu ya sahabat Setara, aduh kayaknya seru banget nih kalau pecinta bola, udah benar-benar best sekali sih kayaknya, setiap pertandingan selalu mengikuti. Dan ya begitulah ya sahabat Setara pertandingan, ya semoga kegagalan menjadikan lebih baik lagi ke depannya ya. Dipelajari lagi mungkin, walaupun mungkin itu sulit, tapi kita harus tetap mendukung timnas Garuda Indonesia kita. Oke, lanjut di 7.16 menit menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui atensi. Ada Pak Somadikasih di Kartanegara Purbalingga yang sudah bergabung. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam, yang selalu di hati ya. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dan Somadikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan untuk lagu Senandung Doa dari Wahyu OS. Dan salamnya buat semua sahabat Setara, selamat pagi. Buat Mbak Uni, selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih dan buat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaitun di Pengalusan Prebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Hadir nih minta lagu Tiada Duka Lagi. Salamnya buat Mbak Runtah, Mbak Ezidar, Mikoto, Mampelangi, Cemplon, Pakas, Muri, Hamami, sama dikasih Kang Rituan. Ada Mbak Eka, Mbak Syifa, dan semua sahabat Radio Banjarnegara. Semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Uni, selamat menjalani tugas. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Toto, aku nyimak Mbak Uni cantik baik. Semoga terhibur juga ya.
Ada Bapak Rasum. Sarapan Mbak Uni cantik. Aduh.

Masih pagi sudah sarapan karo jangan apa kie lah. Mengin-menginip mawon nggih untuk Bapak Rasum. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Setara Banjar FM selalu di hati. Kirim salam kangge sedaya fans Setara Banjar teng pundi ke mawon. Salam sehat nggih. Dan mantan-mantan supe kur Banjar mugia sehat lan semangat. Amin. Dan matur nuwun lagu ini pun manut Mbak Uni kula rasu majenang baik. Ini tetangga atau saudaranya Bapak Hans kita ya kalau enggak salah. Di belakangnya lanjut. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mas Pur. Hadir lagi dari kawasan Pasar Sempir Kesugihan Cilacap ya. Apa kabarnya nih Mbak Uni? Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah Uninya sehat nih. Mas Pur juga semoga sehat-sehat ya. Dan biasa Mbakku mau diputerin lagu Deru Debu 2 The Nafa Urbah. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Putri di belakangnya. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Halo hai. Halo hai. Mama Putri nyuruh diputerke lagu dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Salam-salamnya buat semua aja sedulur sahabat Setara Banjar Negara selalu di hati. Buat Mbak Uni selamat bertugas, semoga sehat, bahagia, semangat terus. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Lagunya tak tunggu ya Mbak, karo ngopi sembari nunggu gilingan kumbahan. Oke, semangat menggiling ya Bun. Dan suwun pareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Setara. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Dan dengan sisa waktu yang ada masih banyak karena ini baru di 7.19. Untuk sahabat Setara yang mau bergabung masih boleh tentunya di nomor WhatsApp Setara Radio Banjar Negara. Dan kita nikmati lagu, ada Senandung Doa dari Wahyu OS. Dan dilanjut lagu-lagu berikutnya.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya, Pak, kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan tentunya masih bersama Uni ya, sahabat Setara, hingga pukul 8 nanti di acara Tembang Kenangan yang masih disponsori oleh Habutabat Herbal Ramon Arab yang paling top, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Mana-mana masih dari kawasan Bandingan, Karangkobar, Banjarnegara, dan tentunya masih dengan suasana pagi yang sangat dingin, sahabat Setara. Karena di sini dataran tinggi, jadi ya terasa deh dinginnya. Untuk semua sahabat Setara yang sedang stay tune di 93,4, Uni sapa-sapa dulu ya, dari kawasan mana aja ini. Ada dari kawasan sekitar radio Setara Banjarnegara ya, di kawasan sini, Karangkobar Kulon, ada Ambal, ada Suren ya. Terus kemudian kesana lagi ada dari desa-desa tetangga. Terus kemudian ada juga dari Karangkobar kawasan pasar, Laksana. Terus mana lagi nih, banyak ya. Oke, kita sambut yang bertelpon dulu, nanti dilanjut sapa-sapanya. Assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Abu putus-putus suaranya. Iya nih, putus-putus ya. Jaringan tiba-tiba sibuk. Gimana nih Ibu Minas? Aduh, ya udah deh. Tadi nih yang bergabung melalui telepon juga ya, ada Bapak siapa bisa bergabung kembali? Supro ya, bergabung melalui pesan WhatsApp. Oke, karena berhubung ini ada masuk lagi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam Habutop. Kabuang tinggalkan top.
0: Oke, Bapak Supro nih.
2: Iya nih. Selamat istirahat Pak.
0: Kenapa?
2: Selamat pagi Mbak Lania.
0: Selamat pagi juga Pak Supro. Ini Uni ya.
2: Oh ini ya, maaf.
0: Nggak apa-apa. Mau minta lagu apa nih Pak?
2: Kereta tua.
0: Apa?
2: Kereta tua.
0: Gereja tua, baik. Salam-salam atau gimana Pak?
2: Salam-salam buat Mama Putri, Mama Gidon, dan Mama
0: suaranya.
2: Oke,
0: baik Pak. Suaranya juga agak-agak jelas ya.
2: Ya.
0: Oke, baik Pak Supro. Mau ditutup?
2: Oh. Oke.
0: Oke. Assalamualaikum ya Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, lanjut di belakangnya. Assalamualaikum Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Taplaman Arab. Saya ingin tahu nih.
0: Baik, kenapa sih Bu? Kok suaranya putus-putus?
3: Iya, nggak tahu tuh. Belum makan apa ya aku ya, Mbak ya.
0: Oh, bisa jadi. Sarapan dulu, Bun. Mungkin udah kelutekan dari pagi, jadi udah kerasa banget laparnya mungkin.
3: Iya, Mbak Uni. Aku minta dari Bruri Angin Malam.
0: Angin Malam, masuk angin ya. Dong.
3: Kirim ke keluarga Mbak Uni sekeluarga pada rezeki yang banyak.

0: ke tempat Sabah sih ya. Nah, semuanya aja lah.
1: Oke, baik.
0: Iya. Dulu aku ingin berjawab. Ya, gitu aja.
1: Oke, baik, Gun. Siap. Ya,
0: makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Stara, karena ternyata waktunya sudah tipis sekali dan ada beberapa lagu yang belum diputarkan, kita sapa Pak dari Yono nih yang bergabung melalui tensi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Ikut gabung di lagu kenangan, minta lagu Sekuntum Bunga. Salam semua sahabat Stara, terima kasih Mbak Uni. Semoga sehat, bahagia selalu, amin. Doa yang baik kembali kepada Yono. Kita sapa-sapa di acara berikutnya aja ya. Kita nikmati lagu-lagu dengan sisa waktu yang ada, karena mungkin ini di detik-detik terakhir. Di sesi selanjutnya juga bakal ditutup acara kenangannya ya. Dan Uni bakal memutarkan lagu dari kuasa sahabat Stara, tapi setelah satu iklan berikut ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa, Mas?
4: Bersama Marco.
3: Alamatnya mana?
4: Alamat di Gempalan.
3: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
4: Betul.
3: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
3: Awal mulanya gimana itu, Mas?
4: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
3: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
4: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
3: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
4: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tebang Kenangan yang menemani Sobat Star hingga di sesi kali ini. Ya sudah mau bersama Uni, terima kasih. Semoga semuanya terhibur dan tetap stay tune di 93.4. Kita lanjut di acara berikutnya. Untuk Bapak Deliono, mohon maaf lagunya gak ketemu Pak, jadi gak bisa terputarkan ya. Jangan lupa habis sarapan minum habutopnya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Untuk yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan yang sedang sehat semoga selalu diberikan kesehatan, terjaga kesehatannya dengan rutin konsumsi habutop setiap pagi. Oke, dan itu saja Uni tutup acara kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Selamat pagi menuju siang sahabat Stara. Kembali bersama Uni di acara kedua yang bakal dipandu hingga pukul 10 nanti, yaitu acara DPS atau Dangdut Pasar Senggol. Ya, sudah dibuka dengan satu judul lagu dari Denny Cakran dengan judul Sekti. Lagu tersebut semoga menyaktikan kita. Menyaktikan apa nih? Oke, ya lebih utama ya menjadi semangat lah ya di pagi hari ini. Dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang sudah Uni siapkan dalam playlist dan juga dari requestan sahabat Stara yang tentunya yang mau bergabung di 08223110 di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan Tumata dan juga Habutoma The Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Terbuat dari bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping dan juga sudah tersedia di setiap apotik ya, baik Banjarnegara ataupun Purbalingga. Oke sahabat Stara, lanjut ya, kita putarkan lagu untuk penghangat di acara pagi ini. Ada Happy Asmara Fat Ajeng Febria dengan judul Kari Cerita. Dan nanti ada Kusuma Wijaya atau Wijaya Kusuma, ya itu lagu masih enak banget. Dan kita nikmati satu per satu di acara pagi hari ini.

0: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pak. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama

0: Welin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Man.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
1: Eh, kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di

0: apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Masih di 93,1 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Uni yang bakal setia menemani sama Sara hingga pukul 10 nanti di acara Dangdut Pasar Senggol. Dan beberapa lagu yang sudah terputarkan semoga cukup ya untuk menghangatkan suasana paginya sahabat Stara yang mungkin sudah mulai bersibuk ria untuk berbagai macam aktivitas atau mungkin di rumah aja bercengkrama bersama keluarga karena ini weekend. Uni nemenin dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara tentunya disponsori oleh Vitapas, solusi kesehatan untuk mata terbuat dari bahan herbal yang aman tidak menimbulkan efek samping, menjadi solusi untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara yang memiliki keluhan penyakit mata seperti rambut jauh, rambut dekat, glukoma, mata minus, silinder, atau gangguan penglihatan lainnya ya seperti kemerahan, suka berair, suka perih, suka ganjel, gak nyaman, kering, ini bisa langsung disolusiin dengan Vitama. Yang sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal tersedia di setiap apoteknya untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga ini sudah tersedia ya sahabat Setara, jadi tidak perlu bingung, bisa COD, pakai SIM COD, CO-nya di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Untuk info lebih lengkap, sahabat Stara bisa hubungi di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Oke, baik sahabat Stara, di sini ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Oh, belum. Assalamualaikum, Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Baik, apa kabar nih Pak Sodik? Lama gak kelihatan ya?
1: Alhamdulillah, lumayan sehat nih.
0: Alhamdulillah, semoga tambah sehat ya.
1: Amin, amin. Oh, ini sehat?
0: Alhamdulillah, sehat ini.
1: Nih udah lama kedengaran di radio juga sih.
0: Oh iya, karena udah lama banyak yang nanyain tuh sama Pak Sodik.
1: Iya, kemarin-kemarin kan selain Sodik masih sakit juga, Bapak juga sakit, terus kemarin juga ada yang meninggal juga.
0: Gitu.
1: Di kampungnya Sodik ini.
0: Semoga diberikan kesabaran selalu ya Pak Sodik.
1: Amin, ya beralamin. Terima kasih banyak Bu.
0: Tinggi.
1: Ini lagunya Bu nih.
0: Iya, lagu dangdut mau apa?
1: Kalah Weton Bu ya.
0: Kalah Weton, baik.
1: Yang dari versinya Sinta Arsinta Bu ya.
0: Dari Sinta Arsinta ya, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik Pak, nanti diputarkan salam ya.
1: Oke lah. Salamnya buat Mama Putri. Mama Bintang, Mama Pelangnya. Mama Syifa,
0: okay.
1: Mama Zidan, Pak Palyuno, Kang Ridwan, dan Sen Filan, Jan Leste, Bang Dori, terus buat semuanya aja lah.
0: Oke,
1: okay,
0: baik.
1: Terus saya selalu. Buat Mbak Uni, selamat tugas, semoga saya selalu panjang umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Rezeki, bahagia selalu. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Sodik ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Bapak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya sahabat Stara dan Bapak Sodik yang sudah bergabung melalui telepon, dan kita lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung melalui atensi. Di sini ada dari Senvilan yang bergabung paling gasih dari kawasan Terminal Kalibeni. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni boleh. Neng acara DPS Dangdut Pasar Senggol dari album Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngunut atau Ayang-Ayang. Oke, nanti diputar ya. Salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z dan maturnuwun Mbak Uni. Sami-sami. Lanjut ada dari Mbak Cemplon di belakangnya yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Gabung DPS Mbak minta lagu Takkan Pisah. Salamnya kagem Pak Heri, Pak Jamal, Mbah Pung, Pak Daryono, Pak Hamami. Ada Pak Somadikasi, Mbak Dukun Bejokian Leste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Soripto Ito, Ayah Dirham, Pak Senfilan, Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Seyan. Ada Pak Pariyono, Pak Dimas, Pak Suritna, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Mbak Uni, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mbak Cemplon ya. Dan makasih Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya untuk Mbak Cemplon mungkin quotes-nya bisa menyusul ya. Kian Leste, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, selamat pagi Sobat Setara Banjarnegara. Kian Leste hadir dari BNC nih. Request lagunya Negara Angin dari Denny Caknan ya. Dan salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, ada Mbak Cemplon, Mbak Muflihah, Mbak Ezidan, Bunda Mikolto, Mama Putri. Ada Mas Rituan juragan pantun dari Pakistan, Ibu Siti KDM, Pak Sodik. Kemudian ada Pak Senvila dan semua fans DPS di mana saja berada. Mbak Uninya sehat-sehat selalu ya Mbak. Jangan lupa sarapan dan happy weekend. Baik, amin. Doa yang baik kembali untuk Kian Leste, sehat-sehat ya. Dan terima kasih sama-sama. Oke, ada yang bertelpon, kita sapa. Assalamualaikum, Habutop. Baik, Ibu siapa ini ya? Waalaikumsalam. Oh ya, Ibu, kok. Ini Ibu siapa ya? Kok nggak di-save nomornya?
2: Tebakan kayak gini
0: nih. Oke, okay. Ibu Titin Wardani ya?
2: Aduh, bimbar banget. Itu kan nomornya aku dua.
0: Oh ini gitu.
2: Ini belum dipakai yang Telkomsel, adanya yang eksis.
0: Oh, jadi ini nomor yang ini ya, belum di-save di sini ya?
2: Iya, nggak apa-apa, coba tiket keduanya nggak apa-apa.
0: Oke, baik. Gimana kabar, Bun?
2: Alhamdulillah, sehat. Mbak Uni cantik, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah, baik ini.
2: Ya, boleh-boleh tahu nih, lagu-lagu apa ya? Aku perusahaan monitor.
0: Ini DPS.
2: Oh, lagu dangdut.
0: Betul. Mau minta lagu apa nih?
2: Aku mau minta lagunya. Lagu-lagu baru ya?
0: Boleh lagu baru aja kalau gitu.
2: Ya kalau boleh aku minta lagunya Kura-kura dalam Perahu.
0: Itu baru ya? Apa lama?
2: Baru.
0: Oh gitu, oke baik, nanti dicari dulu ya Bun.
2: Iya pokoknya tak tunggu. Salam buat Mas Mati, Mas Mati Kasih, Abine Undang Turi, Bang Kas Muri. Terus buat Mas Sofi, Mas Herman di Banyumas, Pak Priyono di Wonosobo. Terus buat Hamami, Pak Priyono, udah tadi Pak Parto sama Mbak Ihen di Jati Malang ke Plumeng. Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kultum, Abi Neon. Tidak sebelum tadi ya, kadang lupa.
0: Sambil ingat-ingat nanti ya, Bun.
2: Iya, terus buat Mbak Mega, Lati, Mbak Runta, Mama Mine, Dah Hanum, Mas Herman, Mas Hanum, Mas Petran. Pokoknya buat semuanya aja, sampai terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Pagi, menjelang siang, semoga tetap sehat, banyak umur, punya rezeki, barokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang lagi bertugas, jangan lupa full senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Amin.
2: Suka menampung, doanya tembel.
0: Amin ya rabbal alamin, doa yang baik kembali untuk Bu Titin ya.
2: Iya, tak tunggu lagunya. Oh ya, salam okay. Buat Pak Tarjono.
0: Baik.
2: Oke, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara, cukup dulu kita nikmati lagu-lagunya dulu ya sahabat Setara, untuk ketensi yang lain dilanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Ayang-Ayang dari Shasya Arkisna. Langsung saja kita nikmati request dari Senvila di kawasan terminal Kalibening.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pantan ini gini ya.
1: Mas tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, IDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to save reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah, manjur.
1: Mm-mm. Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran, nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah Barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Terima kasih masih di 93 Kompas Tara di Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Muni tentunya masih di DPS yang menemani Sahabat Tara hingga pukul 10. Dan lagunya sudah banyak terputarkan dari kuasa Sahabat Tara, dan juga tentunya masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga obat-obat herbal ramuan Arab yang paling utama. Oke, Sahabat Tara yang mau bergabung tentunya di 08223110 di 08223110. Mau juga abang. Lanjut menyapa Sahabat Setara ya, karena sudah dibuka 9:10 dan masih banyak tensi yang belum Uni sapa satu persatu. Jadi kita mulai saja langsung dari Kian Lesti yang sudah bergabung melalui tensi. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi Sobat Setara Banjarnegara. Kian Lesti hadir dari BNC di Kos Lagu Negoro. Udah Negoro Angin. Aduh, mohon maaf nih, salah fokus ya. Oke, lanjut di belakangnya nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari request lagu Gadis Kalimantan. Dan salamnya buat semuanya. Saya tunggu lagunya sambil bikin emping melinjo. Aduh, enak ya emping. Ini dari Mama Tegar Banjur Pasar Bulpes. Terima kasih Mbak Uni. Sami-sami. Semangat ibu bikin empingnya ya, semoga hasilnya cantik-cantik. Di belakangnya ada Aji di Purwakarta. Selamat pagi Uni cantik imut-imut. Pagi Aji, aku Mas Aji request Sumanding. Salahnya buat semoga senantiasa diberikan kesehatan sama Allah, amin. Dan suwun anggi. Kemudian di belakangnya lanjut, assalamualaikum Kak Uni. Waalaikumsalam, hadir lagi minta lagunya Kak Setian Jati ya Kak. Salamnya buat semua pendengar Setara aja, buat Kak Uninya selamat beraktivitas dan semangat selalu. Dan terima kasih. Oke, dan waalaikumsalam. Gimana nih? Wassalamualaikum harusnya, baru Uni jawabnya waalaikumsalam ya. Ada aja nih ya, Ibu Yuni di Mandiraja. Oke, lanjut. Ada Mas Anjar di Rakit yang absen saja. Kemudian ada Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Ikut lagi untuk selanjutnya membersamai di DPS request lagu Lestari. Dan salamnya buat yang lagi stay tune Setara. Dan terima kasih Mbak, semangat selalu. Bye Pak Daryono. Abang yang maju. Ada semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam dan selamat pagi menjelang siang. Pagi jelang siang juga ya. Dan hadir di Depas nih untuk lagu Selendang Biru dari Adela. Salamnya buat semua sahabat Setara, selamat beraktivitas. Dan buat Mbak Uninya selamat tugas, semoga sehat selalu, amin. Dan terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yanti di Biluan Klampok. Aduh, kelewatan ini Mbak Yanti ya, soalnya gasik banget. Jadi yang paling bawah tadi kayaknya dia gak kebaca ya, mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga, hadir lagi nih minta temannya Susu Opo Kopi. Ini lagunya dari Sinta Arsinta. Mungkin kalau pagi yang ramah

0: Ini Pak Adnya langsung semangat ya, mungkin lagi sibuk beraktivitas dikasih lagu. Kemudian lanjut di belakangnya ada Mas Pur di kesugihan Cilacap ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir lagi Mbak Uni, oke. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya Robbal Alamin. Mbak, aku mau minta lagunya Azmi Ziragaji Besi. Azmi Z Ragaji Besi. Buat sahabat Staranya, semangat terus ya. Ingat, karena Stara FM sekarang ada di mana-mana. Makasih Mbak Uni. Iya benar, Stara FM ada di mana-mana karena Staranya banyak ya. Jadi kita nyebutnya tuh di setiap daerah. Kalau yang tadinya Banjar FM, sekarang menjadi Stara FM Banjarnegara ya. Terus Stara FM tuh banyak banget tadi, yang dari Stara Purwokerto, Stara Kebumen, Stara mana lagi nih? Oh banyak banget ya. Karena dari PT Denatur itu ya emang radionya banyak sekali ya sahabat Stara. Oke, dan semoga kita juga selalu ini ya sahabat Stara. Pokoknya Stara Radio Banjarnegara gitu ya, kalau mau nginget-nginget kita. Kita gak tuh? Oke, langsung aja deh kita nikmati lagu-lagunya sahabat Stara dari gue sama Stara. Dan tentunya lagu-lagu untuk menghangatkan suasana, menjadi penyemangat juga ya di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan. Ya mungkin bapak ibunya lagi pada sibuk sekali untuk memeriahkan hari kemerdekaan nantinya ya. Dan lagu-lagu bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Misi Bu Lina.
2: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
1: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe kesini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
2: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah kesini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda kesini.
1: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat, olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
2: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habutop.
1: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
2: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
1: Betul, Bu. 200 kapsul.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Otek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Samastara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan ya, tentunya dari requestan sahabat Stara. Dan di acara DPS berlangsung ini tentunya masih disponsori produk dari PT Denatur. Ada Vitamal Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Oke, sahabat Stara, ada yang bergabung melalui tensi, melalui telepon ya. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, baik. Ada Mama Putri ya di Mandi Raja.
1: Iya, betul.
0: Ini
1: waktunya... Maaf nih, suaranya agak-agak. Kenapa?
0: Oh, lagi sakit ya. Lagi musim, Bun.
1: Iya, biasa.
0: Ini waktunya udah gak
1: keluarga kena semua.
0: Kenapa?
1: Iya. Satu keluarga kena semua.
0: Oh, alah. Iya, emang kalau lagi di musim-musim kayak gini gampang banget pada kena flu ya.
1: Iya nih, suaranya sampai esek ngomong aja kudu ngeden dulu.
0: Iya, sekarang jadi seksi banget suaranya, Bun.
1: Iya.
0: Cepat sembuh ya.
1: Terima kasih ya. Okay. Terima kasih banyak ya.
0: Okay. Ini kebetulan waktunya.
1: Ya salam-salam aja deh.
0: Oh ya, salam-salam boleh. Karena waktunya.
1: Ya salam-salam.
0: Oke.
1: Iya, udah enggak kebagi.
0: Iya, betul.
1: Iya. Salam-salam Mbak Elah ya. Salam-salamnya ke Mbak Yanti, badan Bon, Sentilan, Mas Aki, Istri Tuan, Mas Dimas, terus sebelah Pangi, Mama Jikan, Mama Bintang. Terus sebelah lagi ya, semua aja nih Mbak Uni.
0: Oke, baik.
1: Ini lagi dengerin Setara Banjarnegara selalu di hati gay boy. Serang
0: keren nih. Di gay boy pokoknya
1: ya. Iya. Ya udah, terima kasih ya atas waktunya. Mbak Uni, semoga sehat selalu. Bahagia, semangat selalu, merdeka.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat ya Mama Putri. Oke, karena ini waktunya udah sangat tipis sekali ya sahabat Stara, udah di menit ke 47 di pukul 9. Jadi gak bisa buang-buang waktu begitu banyak, karena banyak lagu juga yang belum terputarkan. Dan sepertinya tidak banyak lagu yang bisa diputarkan memangnya, karena tidak cukup. Dan kita nikmati lagu, tapi sebelum itu Uni mau ini bacakan quotes dari Mbak Cemplon ya. Ini agak panjang sekali. Oke, gak apa-apa ya. Ini filsafat diam bagian 1. Wah, ini kalau bahas-bahas versi filsafat tuh asik banget ya. Sahabat Stara, pernahkah engkau melihat laut? Semakin dalam laut itu, semakin tenang permukaannya. Sedangkan air yang dangkal seringkali paling berisik. Bukan berarti orang yang banyak bicara itu tidak bijak, namun para filsuf dan ulama sering mengingatkan, tidak semua yang dipikirkan harus diucapkan, dan tidak semua yang benar harus selalu dikatakan saat itu juga. Sokrates dikenal gemar bertanya dan berdialog, namun beliau juga mengajarkan pentingnya memeriksa kata-kata sebelum mengucapkannya. Karena kata-kata itu seperti anak panah, setelah dilepaskan kita tidak bisa menariknya kembali. Lalu para ulama menambahkan sesuatu yang lebih dalam, mereka berkata, lisan adalah penerjemah hati, jika hati dipenuhi amarah, lisan mudah melukai. Jika hati dipenuhi kebijaksanaan, diam pun bisa menenangkan. Pernahkah sahabat Stara merasa nyaman berada di dekat seseorang yang tidak banyak bicara? Ia tidak memberi banyak nasihat, tidak banyak berceramah, namun kehadirannya membuat hati tenang. Mengapa? Karena ketenangan juga bisa berbicara. Ada benih yang tumbuh di bawah tanah dalam keheningan, tidak ada suara, tidak ada tepuk tangan. Namun justru dalam diam itulah mengapa menguat. Begitu pula manusia, tidak semua pertumbuhan terlihat, sebagian pertumbuhan terbesar terjadi saat kita diam dan merenung. Tidak semua pertumbuhan terlihat, sebagian pertumbuhan terbesar terjadi saat kita diam dan merenung. Dan renungan di hari ini, sebelum berbicara cobalah bertanya, apakah kata-kata ini lebih baik daripada diamku? Jika iya, ucapkanlah dengan lembut. Jika tidak, mungkin diam adalah bentuk kebijaksanaan. Karena diam bukan selalu tanda kelemahan, kadang diam adalah tanda bahwa seseorang telah cukup bijak untuk tidak memperpanjang hal yang tidak perlu. Karena tidak semua keheningan itu kosong. Sebagian keheningan sedang penuh dengan hikmah yang belum sempat menjadi kata-kata. Ini quotes-nya menenggelamkan ya sahabat setara. Karena memang kalau filsafat itu semakin dibaca tuh kayak semakin seru ya di dalamnya. Ada gak sih yang seperti itu? Ini kayaknya juga para pendengarnya tuh semakin tenggelam ya di dalam setiap kata yang Mbak Cemplon kirim. Aduh, terima kasih untuk Mbak Cemplon ya, quotes-nya sangat bagus sekali. Ini menjadi apa nih? Pokoknya selalu menjadi angin lewat deh ya. Angin lewat deh. Angin lewat maksudnya gak langsung hilang gitu ya, tapi sejuknya tuh terasa gitu. Oke sahabat Stara, ini sudah di 9.50 menit. Masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan dari question sahabat Stara. Uni gak bisa memaksakan ya, jadi secukupnya waktu saja. Dan kita nikmati lagu-lagunya di 10 menit terakhir, tentunya dibersamai dengan Habu Top dan juga Vitama Solusi Kelehatan untuk mata.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Kula nyuwun waktune sekedap niki perkenalanin nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi Pak?
4: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur Banjarnegara.
3: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habu Top niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habu Top. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habu Top niki gimana sih Pak?
4: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habu Top, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
3: Jadi setelah menggunakan Habu Top niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
4: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habu Top mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
3: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
4: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
3: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya gitu?

0: tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Setara hingga di sesi kali ini ya. Karena tidak terasa sahabat Setara sudah di penghujung acara, jadi sudah waktunya Uni pamit. Tapi di acara ini doang kok, nanti kita bakal lanjut lagi di acara yang kedua ya, yaitu di Campur Sari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,4. Mohon maaf banyak lagu yang gak bisa diputarkan karena waktunya yang gak cukup. Semoga sahabat Setara tetap terhibur dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan ya. Dan juga jangan lupa yang belum sarapan, sarapan dulu. Semoga selalu dijaga kesehatannya. Jangan lupa rutin konsumsi habutup ataupun vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Dan kita lanjut di acara berikutnya. Uni tutup dulu acara DPS pada pagi menuju siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: curanmor, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
0: Curahan perasaan dan humor.
2: Oh, curanmor, curahan perasaan dan humor, balik maning ya.

0: Wah kasus, kasus kita karyawan malah kawannya utut baik bentuknya jan kawan bunga esok sore ngalur itu ngetan ngundun kawannya ku utut tok jan pitik balik sampai kebun ke pancin gang bunga tak jenik tapi jalan ngerutut ayo pamon pancin jajan lu lutut ini madan ngajar di sendik kok gak ada usaha tulisan kaya kaya ku ruangan ber-AC no smoking dilarang merokok Ini ngerokok baik, mandek ngerokok jahal dika mandek apa orang jahal dika lutut jahal mandek apa orang ngerokok ya
1: Pitik Manik, sabah kebon, yang bikin jahat waring kami jahat, padahal di mandor lambennya tak cilik, tapi yang ngomong lambennya kayak pamon
0: Hei, omahin malam madani gue jahat Idomai malam matahari kau ya kurang ajar kau karut jualan saya kau ya bendut kau karut mong tua kau ya.
1: Besok saya akan congek. Hari kau perintah hari kau yang ngerti hari kau tak kemarin kena nol perintah. Tapi janjane hari kau segala perintah korak kau gawe mabuk gadil peraturan peraturan sih digawe nari kau kau jadual mabuk langu. Ada pura cincinnya udut cincinnya ngerokok kau hak asasi manusia ya. Jadi orang kenal nih kak, larang-larang aja buat carane. Pengaruh gawe kantor, urusannya bebas kena-kena. Sasana tinjo kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Malah digawe kayak pom bensin baik, gak tertulisin no smoking, uang berasek lah. Weh, sih kau sangat kenreang. Nih kak maringin apa perintah apa? Hah? Nih kak maringin apa perintah apa? Menusa aku gawe di sini aku perintah dong.
0: Lu mandor lu, lu bos lu, lu direktur lu, lu perintah kenyong ya kewajiban aku ngelakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong meni jangan terus bawar-bawarnya kaya gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet damek. Perintah sebelumnya butuhnya damek. Anggepanmu sapa bae sinangarmu gue entung sing bisa ngutulanan ding alor ding itul ding alor ding itul ding alor ding itul ayo carane ya orang juga kalau jadi bos gue lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita gue
0: anak buahnya pada demo orang dek anak buahnya gue patrok lah anak buahnya demo berdekan gue oh ala kasus, kasus Chris pokoknya itu perintah aja, gak usah kesuan
1: nah iya, gak ada perintah, perintah apa? Pengangsku, empan iwak
0: orang usah nantang, gak lagi harus diperintah orang usah nawa, gak lagi diperintah kok sih jalanin instruksi yang harus tang bos kayak kewajiban, gue nuruti hah? Apa? Nuruti Chris, masih kita perintah aja iya ya, dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan dia berhubung kantor sasana tinju ini dewek tesianyar dia dewek tesi butuh uang pilihan-pilihan tesi butuh karyawan ngadu biuk minggu ngarep kue tertugasi mengadakan perekrutan sekretaris
1: rekrutan apa?
0: Sekretaris
1: apa?
0: Sekretaris

0: Wala kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Kok ini jadi karyawan siji kok ya. Ngurusi karyawan siji kok kayak ngurusi karyawan bodoh das. Jan, jan. Domongi, domongi kok nau jauh-jauh, baik. Kok aja ngerokok, baik. Malah sih gak makin tingan. Ya breng-brengan, ambune.
1: Ya kan gak apa-apa kan, juragan. Kan gak apa-apa, bos. Hah? Kan gak apa-apa, dor, nyong dor, li kecan dor. Kan gak mercon bumbung. Hah? Kan gak kering, ngeruk arbing. Disumet angkene. Jatuh bulan harus bayar-bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawan yang gak mana lintingan. Udah deh. Ini kan ke rumah saya bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja lang ere. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Jadi mandor kok kayak caranya. Dan si kapan, tapi bawah nih ini kanak-kanak buah.
0: Hah? Ini kita mau main nyong, lagi mandornya siapa kayak nang ere.
1: Wih, suruh ngetakon-takon. Mereka perintah apa maning? Harus perintah apa maning maning nyong, ha?
0: Karyawan kok diperintah kayak kue. Karyawan mari juga gane kok kayak kue. Karyawan mari bosek dewe kok kayak kue. Apa patut kue sih? Bes, nyosikar jaluk laporan. Kue bulan bingi, tak perintah nanya.

0: nyo ngatak promosi nang radio, ngatak promosi nang koran, promosi nang TV, sing daftar ya pirang-pirang, kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang nana sing lulus si dia, lagi pas tes, dan nyokon ke prive, nyong kaya kudu bertanggung jawab maring Mika, nyong kudu bertanggung jawab maring atasannya nyong, kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
1: Gak gue di tes kaya ngapa, ngantuk maduaran lulus.
0: Oke pak, tesnya gampang sebenernya, tapi kena orang aja bisa lulus.
1: Nah ya orang lulusnya ke prive.
0: Oke pak, kita ngerti jarak lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi, apa? Komputerisasi, apa? Komputerisasi, jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer jajal. Bayangkan dewek lah.
1: Wah sumber baik kok cengarang gue jajal. Masa bong pirang-pirang orang nanti sing bisa lulus, orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer. Mau sekolah komputer bae pirang-pirang. Sangat SMP, SMA, gitu perguruan tinggi wis nganggo komputer kabeh. Orang mungkin begitu daftar mari ngene orang bisa ngetik nganggo komputer. Orang mungkin kok jangan ada-ada kowe.
0: Nyong orang ada-ada pak, nyong orang ada-ada nyong. Ke masalah boleh nganggo komputer nang orang dewek kowe pancen model-model mandan sejen.
1: Sejen ke priwe? Lo komputer pada baik, tuku nang Purwokerto minginane. Nang dite ya kok komputer sing kaya gue blok.
0: Masalah kudu nang komputer e. Masalah kowe nang carane kok boleh ngetik nang komputer. Iki ngerti dewek mbok, ke perusahaane dewek ke sasana tinju. Sasana tinju kemerdekaan. Jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
1: Nganggo apa?
0: Sarung tinju.
1: Sarung tinju sing nggo main, Mak.
0: Nggo main.
1: Wala kasus, kasus buar nini murid maning buar kakimu mendelik maning nang kuburan mlebu maring-maring dunya ora bakalan nasi lulus wala soalnya tak aja ngangel temen ngerti nge komputer nga tangannya kok mending gue sarung tenjo bagian personal yang pret ke pancen ya
2: curang pencurian sepeda motor
0: ih salah
2: curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan,

0: hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Din, kamu kenapa sih sering banget absen? Kemarin lusa izin, terus kemarin juga sakit. Sakit apa sih sebenarnya?
1: Aku juga gak paham, tak. Badan sering banget kriges, dikit-dikit gak enak badan, puyeng, lemes. Padahal ngecek tekanan darah juga normal kok.
0: Bisa jadi itu sugesti pikiran kamu aja sih yang ngerasa lelah terus. Atau coba deh, kamu beli Habutop. Terus konsumsi rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Habutop apaan sih, tak?
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mengandung habatus sauda bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita supaya gak gampang sakit, Din.
1: Loh, bukannya itu obat buat orang tua ya?
0: Jangan salah, Din. Habutop itu khasiatnya bagus loh. Aku sekeluarga juga konsumsi rutin loh. Alhamdulillah, aku rasa imunitas tubuhku makin bertambah.
1: Oh, bagus dong. Ya udah deh, nanti antar aku beli Habutop ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teluko Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang. Stay pada Papa Star Radio Banjarnegara. Sugeng midang ngetaken wonten acara kaping 3 sing bakal uni pandu tugi jam kalih welas mangke. Tentune wonten acaranipun acara campur sari sing buket blaketaken jasar gedas kranyas kranyas. Sahabat Setara, saya badai bergabung kalian Uni. Kaget request teman-teman campur sari. Utapi salam sapa, berbagi motivasi, bertanya-tanya seputar produk saking PT Denatur. Saget langsung mawon bergabung gi wonten 08 loro-loro 31 1070. Wonten 08 loro-loro 31 1070. Lantipun sponsori kalian Habotop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Saya terbuat saking bahan herbal alami, aman, boten menimbulkan efek samping. Tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Tara Radio Banjarnegara. Oke, sahabat Setara, satunggal tembang kita kelirakan rumien setunggal utawi kali nge mangke diperlanjut kalian tembang-tembang saking sahabat Setara. Uni badhe ngelirakan tembriki tembang nopong nge sahabat Setara. Kebetulan yang terjadi di playlist niki masih langka sekali. Oke, Uni badhe ngelayarakan saking beliau nggih almarhum Didi Kempot Mawon. Kalian tembangipun ke Taman Asmara. Dados dipun ngelayarakan mawon nggih kangge sahabat Setara. Niki spesial wonten ting siang niki.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mengganggu waktu kali sekedar kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Selamat ulang tahun Star Radio Banjarnegara, selalu ningati tasaruni wonten acara ni bercampur sari sepeket plakat kaca semarga das keranyas keranyas. Anjani sahabat Star tugi jam kali wala semangke saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Kang Gusti sahabat Star, saya wonten jam sedoso lewat 57 menit nggih sampun disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, semoga diberikan kelancaran. Lan tentune Uni bakal ngencani siange sahabat Star nggih. Lan tentune dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop. Terbuat saking bahan herbal aman untuk menimbulkan efek samping, harus rajin dikonsumsi sahabat Star setiap hari nggih, supaya terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga bisa diberikan kesembuhan dari berbagai macam penyakit juga. Lan tentune Habut Obat niki sampun tersedia setiap apotik kawasan Banjarnegara Purbalingga sampun wonten nggih. Di kawasan Banjarnegara sahabat Star sangat mendapatkan di Karangkobar, mendapatkan di apotik Mitra Sehat, apotik Raja Wali, apotik Rizki, apotik Lintang Sehat. Lajeng wonten yang agen resmi Star Radio Banjarnegara di Mama Dika Balong Ambal. Dan wonten juga ting toko jamu dalam pasar nggih, wonten toko jamu Herbal Hasanah dan juga toko jamu Bapak Erwan. Sahabat Star juga sangat mendapatkan wonten kawasan Wanayasa ting apotik Sinar Jaya, apotik Cahaya Bunda. Agen resmi Star Radio Banjarnegara wonten Bapak Fahri ting Balun Wanayasa. Ting kawasan Kali Bening, sahabat Star sangat mendapatkan wonten apotik Bening Farma, apotik Kali Bening. Ting kawasan Batur sangat mendapatkan ting apotik Dieng Farma, apotik Jaya Medika, Jaya Medika 2, apotik Farma Diana, Batur Farma. Lajeng tersedia juga wonten apotik Hafiza Farma ting kawasan Pejawaran. Lan kangge sahabat Stara ting kawasan Banjarnegara Kota saged mendapatkan wonten apotik Alip Farma, apotik Aditya, apotik Karuna, apotik Pahala, apotik Imun Farma, apotik Restu. Lajeng wonten juga ting toko Herbal Wangi nggih. Sahabat Stara juga mendapatkan ting apotik Ponjen kawasan Pagedongan. Tersedia juga wonten kawasan Sigaluh, Kalibenda dan juga ting berarti kalau Kali Benda mana lagi nih? Sokanandi ya. Nika wonten ting apotik Pelita, apotik Prima, lajeng wonten apotik Sigaluh, lan juga wonten apotik Siti Sarok. Kangge ting kawasan Bawang, Bawang Banjarnegara saged menuju wonten apotik Hilmi Farma, apotik Khotijah, apotik Nagib, apotik Anissa, apotik Oran Farma, apotik Ashari, Mandiraja wonten apotik Mandiraja dan juga Farma Desa nggih. Tersedia juga wonten apotik Purwonegoro kawasan Purwonegoro dan juga di kelompok ada, pokoknya setiap apotik sampun wonten nggih. Kangge ting kawasan Petambakan Madukara saged menuju ting apotik Surya Sehat, apotik Petambakan, di Madukaranya wonten ting Embun Farma lan juga wonten ting apotik Wenta nggih. Di Banjarmangu tersedia ting apotik Rahma lan juga apotik Setia Budi. Agem COD saged COD yang akun TikTok Star Radio Banjarnegara kangge ting kawasan Purbalingga setiap apotik sudah ada jatah, sebetulnya belum bingung kangge mendapatkan si Habut Top lan produk Denatur Senasipan. Kangge sahabat Star, si sampun bergabung kalian Uni wonten acaranipun campur sari, langsung mawon kita sapa-sapa nggih setunggal demi setunggal. Uni badhe nyapa saya paling gasik bergabung wonten acara campur sari. Tembriki wonten Mbak Cemplon sing sampun bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni nggih. Cemplon gabung malih nyuwun sekaripun satu rasa cinta saking Niken Salindri. Salamipun kagem sedaya member Aerobik Triple G. Waduh. Ini ternyata ibu-ibu aerobik ya. Jadi benar-benar udah sehat, terus badannya juga terbentuk ya. Best banget. Tapi iya, pokoknya apapun olahraganya bagus ya. Baik aerobik, gym, terus juga sepedaan, lari, badminton, tenis meja dan semuanya nggih. Semua itu adalah hobi masing-masing nggih sahabat Stara, dan semoga itu mendatangkan kesenangan, kesehatan juga. Dan tentunya itu juga cara untuk mencintai diri nggih sahabat Stara dengan berolahraga rutin. Salam sehat buat member hebat. Jangan tunggu semangat datang, kita ciptakan semangat itu dengan bergerak. Setiap gerakan hari ini adalah bentuk syukur karena tubuh masih diberi kesempatan untuk sehat dan kuat. Yuk datang dengan senyum, pulang membawa energi positif. Sehat tubuhnya, cerah pikirannya, bahagia hatinya. Semangat dan sehat bahagia sepenuh hati, sepenuh cinta. Kangge Mbak Uni, mugi Allah tansah jagi panjenengan, paring sehat, paring berkah, lan tetesaken saben dinten kebak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai kembali Kangge Mbak Cemplan nggih. Dan makasih Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada filsafat yang versi kedua. Nanti ya Uni bacakan di sesi-sesi selanjutnya. Dan filan teng kawasan terminal Kalibening, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni ning acara tembang campur sari ini boleh. Bodang kuning utawi konco tani saking ikan salindri. Salami buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam Pak Heri. Udah lama nih gak kelihatan ya. Saya Heri Banyumas, request piring pecah dari Didi Kempot. Salamnya buat Mbak Cemplon yang keibuan, Bapak Pariyono yang penyabar, dan Mbak Uni kok semakin cantik ya. Karena kebetulan masih perempuan, alhamdulillah. Mungkin kalau Uni laki-laki jadi makin ganteng kali ya. Dan saya mengagumimu lewat radio loh. Angge ya Bapak Heri. Semoga selalu menghibur ya. Berarti kan itu memberikan manfaat untuk Uni juga. Dan Setara Radio Banjarnegara, Heri Banyumas dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara, kita nikmati teman-teman campur sari. Requestipun saking sahabat Setara setunggal demi setunggal. Mangke sesi selanjutipun Uni badhe nyapa kangge atensi sek sampun masuk. Oke, tembriki wonten satu rasa cinta langsung dipun gleyas.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Sontelu Kompa Pasta Radio Banjarnegara selalu ningati tasaruni wanta jabar sari sibuk ketelah ketakan jeswara gedas keranyas keranyas. Oke sahabat Estara, dengan waktu yang terus berjalan gih, lan tengah cerca bersari ini tentunya dipun sponsor kalian produk Sakim Peter Denatur wonten Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetok. Sekar melati. Seorang bijak pernah berkata, kata-kata memiliki dua rumah. Rumah pertama adalah mulutmu, rumah kedua adalah hati orang lain. Di rumah pertama engkau masih memiliki kendali, namun ketika kata-kata itu keluar, ia mulai tinggal di hati orang lain. Bisa menjadi pelukan, bisa menjadi luka. Maka orang bijak tidak hanya bertanya apakah ini benar, tetapi juga bertanya apakah ini akan membawa kebaikan. Bayangkan sebuah lonceng, sekali dibukul, saungnya tetap terdengar, gaungnya tetap terdengar. Meski tanganmu sudah berhenti bergerak, begitu pula ucapan. Mulut mungkin sudah diam, tetapi gema kata-kata itu bisa tinggal bertahun-tahun di hati seseorang. Mungkin itulah sebabnya diam sering terasa berat, karena dia membutuhkan kesabaran, membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan keberanian untuk tidak selalu ingin menjadi orang yang terakhir berbicara. Dan aku ingin menitipkan satu kalimat yang sangat kusukai, diam bukan berarti kita tidak memiliki jawaban, kadang diam berarti kita sedang memilih agar hati tetap terjaga. Dan sahabat Stara, kita tak perlu banyak bicara seperlunya. Saat kita saat ini mungkin itu hanya sebuah kalimat, tapi nanti kita akan melihatnya seperti sebuah jalan hidup. Karena tidak semua orang mampu menjadikan diam sebagai kebijaksanaan. Sebagian hanya diam karena takut, sebagian lagi diam karena marah. Namun yang paling indah adalah diam karena hatinya memilih kedamaian. Bagus ya. Oke, terima kasih untuk quotes-nya Mbak Cemplon ya. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan ini nantinya juga menjadi amal jariah ya buat Mbak Cemplon. Amin. Lanjut menyapa sahabat Stara, saya sampun bergabung wonten acara nipun campur sari. Tembriki wonten Ibu Yuni di Mandiraja. Assalamualaikum, hadir lagi Kak Uni. Waalaikumsalam, gak apa-apa ya. Mau diputarkan lagu Turunang Dadane ya Kak. Makasih Kak Uni, baik. Nanti diputar nggih. Mae Zidan di Pasien Banyumas, assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Derek Nimbrung Kitir Sumilir di Klier Mbak Un, matur suwun lan wassalamualaikum Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantung mingkingi pun lanjut Mama Putri Teng Mandiraja. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat siang. Waalaikumsalam siang dan halo hai. Halo Mama Putri, nyuwun diputar ke lagunya Niken Salindri Jelarening Tresno Campur Sari. Baik, salam-salamnya buat semuanya aja, semua sedulur Setara Banjarnegara selalu di hati. Buat Mbak Uni selamat bertugas, semoga sehat, bahagia, semangat terus. Merdeka, merdeka. Gih. Sumun pareng, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gelirakan gih teman-teman ipun. Siap dinikmati kalian sahabat.

0: Kenapa, Ma?
1: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
0: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, sih, Papa. Kan nggak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Sembilan puluh tiga koma empat, Istana Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

matur sedasa sedasa kang papasta radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sing boget plaketaken jas warga des krajas krajas. Sampun di penghujung acara sahabat setara, berarti sampun wektanipun Uni pamit nih. Kangge sedaya sahabat setara sesampun ngajeni Uni saking enjing ting jam 6 tugi jam kalih welas niki mugi-mugi sedaya terhibur. Kangge mungkin wonten beberapa tensi utawi tembang mboten saged Uni bacakan, mboten saged dipun kliraken tembangipun nggih. Mohon maaf karena mungkin keterbatasan waktu atau mungkin ada yang terselip. Kangge sedaya sahabat setara, semoga dinten niki terhibur, tambah semangat, tambah bahagia nggih. Dan mungkin ada beberapa saudara kita yang sedang sakit atau diberikan musibah, semoga diberikan kelapangan yang teramat amat lapang. Dan juga semoga kangge sahabat mungkin sedang sakit juga semoga selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi sakitnya nggih. Dan kangge sahabat setara yang mungkin dikasih kebahagiaan di sehari ini, bersyukur selalu nggih, alhamdulillah. Dan semoga selalu menjaga kebahagiaan tersebut untuk hal-hal yang tentunya positif nggih. Dan semoga lepas dari yang namanya sombong atau sifat-sifat yang tidak terpuji. Lan kangge sahabat setara, mangke dipun sarangi setesahara mungkin wonten jam setunggal utawi jam 3 nggih. Kepagi malih kali Uni nginjing wonten dinten Minggu, Uni kembali ngancari sahabat setara mungkin wonten jam setunggal dugi ting jam gangsal. Kangge sahabat setara, sehat-sehat, diberikan kemudahan kangge dinten niki nggih. Semoga diberikan kelancaran juga yang sedang libur, selamat berlibur. Dan kangge sahabat setara, jangan lupa konsumsi Habotop rutin kangge menjaga kesehatan tubuh. Undi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Bu, hadiah sekedap.
1: Nenon pak.
2: Pak meserkan obat jeng rematik lah, nusa telan nih. Rematik bapak kambuh deui. Duh, nila linu paregel kieu. Asa sing sarenut kena tulang ini.
1: Bapak ih, ngirem-rem teuing atuh meseran obat setelan ah. Seur efek sampingna pak. Cobian gerak obat-obatan nu alami alias herbal. Tuh sapertos habuto pramuan Arab Tianing pak. Besok dina radio beda tos seueur testimonina pak. Pira ku ngabobodok mah.
2: Emang aya di artosna ibu. Ami aya mah sok atuh meser bu. Nyobian bapak, mudah-mudahan cocok.
1: Aya atuh artosna. Panjatah ti bapak teu acan seep. Nya atuh ibu bade meser habuto poe nya. Nu penting bapak kadah rutin ngaleueuteun ulah belang betong. Dua kapsul, tilu kali sadinten ya pak.
2: Sumuhun ibu.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mumpun timbun-timbun napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih, matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Radio Banjarnegara, selalu

0: nyuwun matur kesuwun sangat
1: ini
0: ya.
2: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
3: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
2: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
3: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
2: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
3: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
2: Asik, makasih ya, Pa.
3: Ya.
4: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karangkemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan

0: kelihatannya kamu dari tadi sayu banget matanya. Kurang tidur apa?
1: Duh, kayaknya iya nih. Aku semalam begadang ngerjain lemburan. Tapi benar juga sih, aku jarang bisa tidur kalau malam.
0: Oh begitu. Itu mah namanya insomnia, Mbak. Jangan dibiarin atuh. Nantinya bakal jadi kebiasaan. Terus itu juga ngaruh buat kesehatan Mbak.
1: Aduh, gimana ya, Di? Aku juga bingung. Kira-kira ada nggak ya obatnya buat aku yang insomnia gini?
0: Tenang, Mbak. Aku ada rekomendasi buat Mbak. Coba ini, aku punya Habu Top. Cocok banget buat Mbak yang mengalami insomnia. Selain untuk insomnia, ini juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh Mbak.
1: Wah, Habu Top. Itu mah aku juga suka denger di radio. Boleh deh, nanti aku mau coba beli Habu Topnya. Makasih Andi, udah direkomendasiin.
0: Sama-sama Mbak.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri di pinggang, pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya. Terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah berapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara

0: Sore Nia, ini saya disuruh antar kue sama ibu buat Nia dan keluarga.
1: Oh iya, ini kuenya saya terima ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya gak pernah lihat suamimu di rumah ya?
1: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anakmu daftar sekolah.
0: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa nggak kecapean itu suaminya?
1: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu fit seperti suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
0: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami biar siap kejar setoran buat beli mobil.
1: April mah bisa aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Bila tiga kumpul pasetara Radio Banjar Negara. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dek cop dewek ya. Gimana kabarnya sahabat setara di hari Sabtunya? Ketemu lagi bersama Sutu Zahra di Beres Bebas Request. Bakal menemani sahabat setara selama 2 jam ke depan dari pukul 15 sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Dan di Beres ini sahabat setara bisa request lagu kesukaan Anda dari gender musik apapun sahabat setara ya. Dari dangdut, pop, melayu, campur sari, dangdut, campur sari, bolak-balik poinnya dangdut, poin dangdut, poin lor. Sekali-kali ya lagi beres ya dangdut requestin lah ya. Request mau dan barat apa tebang apa Thailand apa tebang tinggi Singapura kayak gue lah badannya ya. Apa tebang Amerika, Amerika aja gue bisa banget ya. Di Wawa SMS maupun telepon di 08-223-11070 di 08-223-11070 yang dipersembahkan oleh Habuto Perabuan Herbal Paling Top Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping you adik boy. Yang udah diawali dengan beberapa tebang lagu tadi sahabat setara ya, edisi pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 8 tahun 2026. Tanggal cantik yuk. Sudah CO belum nih bun-bun? Tanggal cantik biasanya ya pemburu promo tuh ya. Pemburu promo di tanggal cantik biasanya sih ibu-ibu sahabat setara ya. Ah, ada idenya tuh sahabat setara ya. Bisa tuh lagu ideal, lagu Pakistan, lagu Turki ya. Lagu apalagi tuh ya. Bisa langsung di Gboy ya. Yang dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Mengalun untuk Anda di 8 Agustus 2026 atas nama Setara Radio Banjarnegara Sutu Zahra. Asoy, asoy, asoy. Oke sahabat setara, sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sutu Zahra di sore hari ini sahabat setara ya. Kita gameboy. Lagu apa ya nih, enaknya lagu apa ya sahabat setara ya. Lagu pop yang apa namanya nih, lagu lama sahabat setara ya. Kemarin sudah diputar juga sih sahabat setara ya, dari lagunya Numata. Numata tahu lagunya Numata gak sahabat setara? Ini lagu tahun 2007an kalau gak salah sih ya, yang judulnya itu Raja Sedang Jatuh Cinta. Kayak apa lagunya? Yuk langsung di Gboy aja ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Sudah Cara di Beres Bebas Request dan menyapa sahabat cara berbagai lagu-lagu yang akan diputarkan di sore hari ini sahabat setara ya. Lagunya yuk lah pilihkin sendiri aja ya di 08223 11070. Selamat sore warga Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Raya, di Cilacap, di mana lagi ya? Di singgasananya sendiri-sendiri, pokoknya udah gitu aja lah ya sahabat setara. Gabung ya, absen nih, sini absen ya. Absen di 08223 11070, di 08223 11070. Masuk, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top-top
0: markotop. Orang mancing-maning rika apa kang ge?
1: Ya Arab. Paling enggak Arab mancing esok tapi.
0: Oh Arab mancing esok ya. Iya bukan ya. Temancing siki mancing emosi di set ngono lah.
1: Ya aja lah.
0: Aja ya. Oke. Lagunya apa dikira?
1: Sehat maksudnya?
0: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Lagu ini India bisa ya?
0: Iya bisa. Tumplek segane. Ya gue padane bisa.
1: Ya harus dari madang.
0: Ya harus ida, wong tumplek.
1: Kucu-kucu hotahe lah.
0: Kucu-kucu hotahe, walah tembe.
1: Iya, tak. Tarungkan.
0: Berarti tumplek segane ini berarti
1: Iya,
0: wala jan. Apa hemisi cura lu? Apa tumplak segane? Karif, jangane.
1: Ya pokoknya kue lah.
0: Kucu-kucu.
1: Salam-salame.
0: Ya.
1: Kanggo kabeh bae pendengar radio Star Banjarnegara sing selalu merungokna. Star Banjarnegara. Salam kenal dan salam sehat semuanya.
0: Inci Kang.
1: Umalah. Spesial buat Kang Sute, semangat bertugas, semangat Kang Sute.
0: Semangat lagi arep bae gue berikan semangat dile aja.
1: Ya ngopi.
0: Ngopi.
1: Gitu aja Kang Sute, ditunggu.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopimu ditunggu ini Kang Jamal ya. Terima kasih dan selamat sore. Selamat bergepoy. Walaupun sore tetap semangat dong aktivitasnya ya. Biar tambah mantap karena di 8826 gitu. Di belakangnya lo assalamualaikum selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam Habu Top mana yang lagi ngetop.
0: Ah siap.
2: Maksudnya nanya dulu ya.
0: Apa? Gimana?
2: Itu Habu Top bisa buat nurunin diabet enggak?
0: Bisa sekali biungnya. Tuh ya.
2: Iya, biungnya diabetnya lagi 500, tinggi banget.
0: Tuh aku bacain nih, sudah cara bacain nih di brosurnya tuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, DLL. Nggih, insyaallah bisa. Nggih, insyaallah bisa.
2: Tugu sehat kan ada. Iya, dulu ya, aku Pak 60.
0: Iya. Iya, diikhtiari aja dengan Habu Top nggih, biungi nggih. Muga-muga yo. Sehat
2: nyuwun lagi kereta senja.
0: Apa? Kereta senja?
2: Senja, iya.
0: Waduh, Chen. Kereta senja, krungu lagu kereta senja. Awalnya kayak kembali ke tahun 80-40.
2: Ya, gak apa-apa lah.
0: Oke, nanti ya kereta senja ya. Yang Brori atau yang siapa? Brori ya?
2: Yang cewek.
0: Oh, yang cewek. Oke.
2: Iya, udah. Makasih ya salam-salamnya buat semua.
0: Oke.
2: Makasih masukku.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat menunaikan ibadah. ibadah apa aja pokoknya mah ya ibadah gitu ya. Yang baik-baik mah insya Allah dianggap ibadah sahabat setara ya. Bekerja juga ibadah, menyenangkan istri ibadah, menyenangkan suami ibadah, apalagi tuh ya. Apalagi ya, banyaklah sahabat setara karena ibadah bukan hanya sholat, puasa, haji, puasa, umroh ya. Tapi ada yang kecil yang perlu dilaksanakan juga tuh sahabat setara ya. Semoga kita semua menjadi manusia yang ahli ibadah sahabat setara ya. Ora ahli sing elek-elek kayak gue. Selamat sore, sore juga Kak Penyiar. Salam kenal dengan saya Zainah Susi NT di Purwonegoro. Halo kakak, mau tisam nih. Wah tisam, udah lama banget ya gak baca tisamnya dong gitu. Buat Mas Kismo jahit, bengkel Bang Imin, ada Om Afif penjahit. Om Afif kayak pernah denger ya, tapi lama gak gabung ya, atau siapa ya. Semangat kerjanya. Buat mau request lagu kakak, Swim BTS, SWIM ya BTS. Wah, anak culture nih ya lagunya. Terima kasih, kembali kasih. Ditunggu lagu ini nanti ya. Swim, oke ada Swim ada kok ya, nanti diputerin ya sahabat setara. Nah, lagu apa lagi nih yang unik-unik? Gak apa-apa sih nih. Apa ya, saudara juga punya lagu unik sahabat setara ya, mau denger gak sahabat setara? Nanti ya diputerin ya sahabat setara.

Nah, oke, sahabat Setara. Punya lagu unik tuh sahabat Setara ya. Bakal diputerin nih untuk sahabat Setara ya. Terus untuk sedulur ngapak di manapun ada berada, semoga lagu ini mewakili isi hati kita di sore hari ini sahabat Setara. Dari Niki Kula.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.

0: 00 70.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kali Kajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Bine te găcăm abat starara de bădiară de gără măsit de veras băi băs request sau bățătara. Ya masih banyak lagu yang masih akan diputar sama setara ya. Langsung aja di G-Boy di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070 lepaskan segala beban. Lepaskan segala yang bikin Anda sulit untuk berjalan sama setara ya. Codohnya kesandung ya, gue nyandungi. Nah, di apa jadi buang di sini nyandungi sahabat setara ya. Tapi ini bukan tentang batu yang menyandung dalam kehidupan kita sahabat setara ya. Seringkali kita itu mendapatkan hal-hal kecil yang hal tersebut itu menyandungi. Nah, menyandungi itu ya. Bahasanya menyandungi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mau maju kesandung. Jadinya gak jadi deh. Nah, itu sahabat setara ya. Sahabat setara harus tahu hal-hal yang bikin hidup kita itu sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Nah, kalau sudah tahu tuh yang hal kecil, mungkin kecil maupun besar yang bikin kita itu sulit berkembang, sulit untuk maju, nah itu harus ditinggalkan sahabat setara. Entah itu dari kegiatan maupun bahkan orangnya sahabat setara ya, atau teman kita bahkan setara sahabat setara semuanya, atau circle kita sahabat setara yang memberikan energi negatif dalam kehidupan kita. Nah, sebaiknya itu dihindari sahabat setara ya. Kenapa? Karena ya kita jadi tidak maju-maju sahabat setara. Sebagai contoh, misalkan ketika kita memiliki cita-cita, aku mau bikin usaha jualan gorengan, misalkan nih sahabat setara ya. Terus ada teman kita yang bilang, gorengan mah udah banyak yang jual, pasti nanti gak laris gitu. Nah, itulah salah satu hal yang membuat hidup kita tidak berkembang sahabat setara. Kenapa? Karena ketika kita punya cita-cita, bukan yang didukung, tapi malah disepelekan sahabat setara. Nah, dan sementara kita itu belum mencoba sahabat setara. Nah, sehingga menjadi kita takut untuk mencoba hal baru sahabat setara. Nah, itu yang tidak baik dalam kehidupan kita sahabat setara, yang harus dihindari ya. Karena segala sesuatunya kalau kita bercita-cita terhadap suatu hal, itu ya harus kita laksanakan sahabat setara, dengan segala prosesnya, dengan segala rumitnya sahabat setara. Tapi satu, bukan dengan atau bersama dengan sesuatu hal yang bikin tidak semangat kita sahabat setara ya. Jadi kita itu jadi kurang semangat untuk melakukan hal tersebut sahabat setara. Nah, itulah

namanya energi negatif dalam kehidupan kita. Meskipun dari orang atau dari lingkungan, harus dihindari tuh sahabat setara ya. Karena itu tidak sehat untuk kehidupan kita sahabat setara ya. Kalau ya syukur-syukur kalau nemu yang sehat-sehat atau yang positif-positif sahabat setara. Ketika kita keingin memiliki suatu keinginan cita-cita yang baik, maka jika kita ceritakan kepada orang itu misalkan, orang itu langsung mendukung sahabat setara ya. Bukan malah menyepelekan atau menurunkan semangat kita untuk memulai sahabat setara. Karena bagaimana mungkin kita tahu suatu hal tersebut kalau kita tanpa memulai atau tanpa mencoba sahabat setara. Jadi satu-satunya yang tahu, kita harus mencoba sahabat setara ya. Jangan ketika mau mencoba udah ditakut-takutin dulu tuh sama orang lain ya. Kita terus tidak jadi mencoba. Nah itulah energi negatif yang kadang hadir tidak terasa dalam kehidupan kita sahabat setara. Oke sahabat setara, di Gboy ya, di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ute, aku syukur mau request lagu Mon Baby Monster. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh, pecinta BTS sudah mulai merapat nih ya. Mas Syukur. Bukan Pak Syukur ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Sute, selamat sore. Ada Mama Putri hadir, badai nyuwun langgu dari Indar Boy Gang. Kalah Amu atau Rasa Bali. Salam buat semua aja, sahabat setara Banjarnegara selalu di hati, G-Boy. Ser, buat Pak Sutenya, Swon, semoga bahagia semangat selalu. Lagu ini tak tunggu, nggih. Kapareng, wassalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pas minta tebangnya antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih sama-sama Mbak Yanti yang dari Bilungan. Terus tadi ada siapa, Mama Putri, ada Mas Syukur ya, yang selalu bersyukur. Yang selalu bersyukur pokoknya Maya. Jangan lupa bersyukur sahabat setara, udah bersyukur belum di hari ini sahabat setara? Banyakin syukur, kurangin ngeluh. Banyakin bergerak, kurangi was-was sahabat setara. Gitu ya bahasanya. Jangan was-was, jangan takut. Takut begini, takut begitu, sehingga kita stuck di situ aja. Tidak berkembang sahabat setara ya. Nah, tahun 2026 ini harus selalu update sahabat setara. Update informasi dan upgrade diri sahabat setara ya, biar tidak ketinggalan zaman. Artinya ketinggalan di zaman sekarang itu yang baik-baik sahabat setara ya. Ada ya berbagai teknologi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan yang maksimal dan merasakan kebermanfaatan dari teknologi yang ada dalam kehidupan kita sahabat setara ya. Ya dari internet hingga sosial media, media sosial. Nah semua itu perlu dipelajari mungkin ya untuk kita lebih berkembang dalam kehidupan kita ya. Atau dalam usaha kita sahabat setara. Tetap semangat sahabat setara ya. Yang sedang berjuang di usaha sahabat setara. Yang berjuang di bidang perdagangan. Yang berjuang di bidang jasa. Yang berjuang di bidang buruh sahabat setara, semangat semuanya, semoga menjadi lebih baik dan tentunya bermanfaat untuk kita dan keluarga kita sahabat setara. New Moon Baby Monster.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Gria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

Sebelumnya kamu pasara dari bajar negara Niki Astria, sahabat setara ya. Dari Poppy Mercury hingga ke Niki Astria. Kalau zaman sekarang seperti siapa sahabat setara ya? Ini ada yang aliran slow kan ya. Terus kalau Niki Astria itu agak ngeden-ngeden sedikit sahabat setara ya. Aduh, bahasanya ngeden-ngeden gak enak banget ya sahabat setara ya. Agak ngerok gitulah sahabat setara ya. Ah, mantap sekali ya. Di generasi 80-an pasti tahu tuh lagunya Niki Astria. Lagunya siapa tadi, Poppy Mercury, pasti tahu sahabat setara ya. Itu pernah hits pada zamannya, di zaman VCD, di zaman radio, di zaman kaset pita sahabat setara. Mungkin di 2026 ini kaset pita dengan VCD udah gak ada yang menggunakan untuk mendengarkan musik kayaknya sahabat setara ya. Kecuali para pecinta barang klasik atau barang antik sahabat setara. VCD udah mulai jadi barang antik kayaknya sahabat setara ya. Apalagi kalau tape recorder yang kaset pita itu ya. Nah itu malah sirna setelah adanya VCD sahabat setara ya. Karena VCD bisa ditonton ada gambarnya ya. Tapi kalau yang kaset pita itu tidak ada gambarnya. Nah jadi tenggelamnya itu duluan si kaset pita ya daripada si kaset VCD. Nah, kaset VCD langsung tuh tenggelam dengan yang namanya flash disk ya. Masih digunakan ya kalau flash disk di zaman sekarang sahabat setara. Udah mulai tenggelam ya. Dengerinnya tinggal nyetel YouTube. Nah, YouTube pun terus ada yang baru lagi, ada Spotify atau aplikasi yang khusus musik-musik lagi sahabat setara ya. Ini diperihal mendengarkan musik ya. Tapi dari berbagai pilihan untuk mendengarkan musik, insya Allah radio masih tetap mengudara untuk sahabat pendengar penikmat musik di seantero Jakarta Nusantara ini sahabat setara ya. Untuk mendengar musik dengan asyik ya. Asyik dong. Karena dengerinnya tidak bisa milih sendiri tuh sahabat setara ya. Kalau udah gak suka langsung di search lainnya, bisa tuh milih-milih lagu. Oke sahabat setara, masih di Beres Bebas Request bersama Sutecara di menit yang ke-53 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjaranegara. Udah hampir jam 5 aja di Sabtu sore ini sahabat setara ya. Selamat berhari Sabtu Ria di sore hari ini menjelang malam Minggu, nanti besok hari Minggu gitu sahabat setara ya. Kemana lagi coba? Ya udah gak punya agenda ya. Ya sekarang dibilang ekonominya sedang tidak baik-baik saja, nyatanya tempat wisata selalu ramai di hari weekend ya nggak sahabat setara. Artinya apa tuh? Yang tidak baik-baik saja mungkin bukan ekonominya, tapi pikirannya atau hatinya ya. Karena di tempat-tempat wisata itu masih ramai. Orang masih mencari hiburan ya kan, mencari ketenangan di tempat-tempat wisata tertentu sahabat setara ya. Nah itu sahabat setara ya, barangkali mental kita yang tidak baik-baik saja. Bahkan kalau ekonominya ya masih kategori baik mungkin sahabat setara ya. Ya walaupun beberapa pasti ada yang sedang tidak baik-baik saja. Dan yang tidak baik-baik saja kita doakan semoga lekas membaik ekonominya sahabat setara ya. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk untuk para ayah-ayah, para bapak-bapak, para mas-mas yang menanggung beban di bundak kanan maupun kirinya, semoga dilancarkan rezekinya dan bisa mencukupi keluarga tercinta di rumah sahabat setara ya. Bismillah, semoga berkah selalu buat para ayah-ayah dimanapun Anda berada. Tetap semangat, jangan lemes. Motivasinya terus, motivasinya satu untuk keluarga. Semoga bisa mencukupi keluarga panjenengan semuanya, para ayah-ayah ya, yang mungkin masih bekerja atau yang sudah bersantai di sore hari ini sahabat setara ya. Tetap semangat 45, apalagi di bulan Agustus, bulan semangat di Republik Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya di Beres sore hari ini sahabat setara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Dari lubuk hati yang paling dalam, Sutezara yang selalu setara membahana menemani hari-hari Anda, sore hari Anda dan malam hari ya. Bukan hari-hari sih sahabat setara. Oke, sampai jumpa di nanti malam kembali bersama Sutezara. Tetap banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Bersama produk-produk Denatur Indonesia, ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu, Vitapedia, Temoro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda, atau bisa pesan langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara.
Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar, Banjarnegara, sudah secara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Rumah Pak Andi kok rame? Ada apa ya, Pak?
1: Oh, itu. Pak Andi asmanya lagi kambuh, Mah.
0: Kita nggak kesana, Pak, buat jenguk.
1: Ah, besok pagi aja, Mah. Sekarang kasihan, nanti kebanyakan orang malah bikin Pak Andi nggak nyaman. Tambah ngap dia.
0: Iya juga sih, Pak. Ya udah tuh, besok pagi kita kesana ya.
1: Oh iya, Mah. Stok Habutop di rumah masih ada, kan? Besok kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi.
0: Masih ada kok, Pak. Bener juga kata Papa. Kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi ya. Habutop kan bisa buat asma. Selain itu, baik juga bagi penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, anemia, dan lain-lain.
1: Iya dong, Ma. Habutop kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, daun kelor, dan habatus soda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Leptidia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Karma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron

0: iklan juga katanya jam 18.
1: Mama salah lihat kali, padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
0: Ih, masih sih ah.
1: Ye, salah mata mama sendiri tuh siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: paket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mas.
1: Dengaran lho, Bapak masang ini.
0: Ya lebih ya Mas, ada urip karek wong loro. Ya jal nek enek buke, mesti adewe iso sahur bareng.
1: Gusti wis garisne kaya ngene. Ade pipi kudu nglakoni sing genah. Wis dipangan sik. Suwun lho, Pak.
0: Ya Mas, foto-foto.
1: Pak janji dino iki poso ya.
0: Iya Mas.
1: Dino iki arep nyapa?
0: Aku tak mikat manuk nunggu ya Mas.
1: Aku sing golek foto.

0: Lah dik sitok lho angel kandhane. Kowe mau nyapa ning warung?
1: Lah sampean ya nyapa ning warung.
0: Aku ki ngecek kowe le. Duh, keadaan ini lho, ora ana apa-apa.
1: Dari sapa? Aku lho jek ndemi sitok.
0: Masa?
1: Iya. Eh, jalan gua tak masak nih. Hey. Nesu-nesu eh.
2: Dia ingin ngetak kok jek sitok.
1: Ya mas, ini es mateng. Tapi sampean mangane saiki ae ya. Jaga akeh.
0: Lah nyapa? Aku yo masmu.
1: Ya kan aku sing masak, Mas.
0: Tapi aku lu itu wae, Beb.
1: Tapi aku sing masak, Mas.
0: Yo ora iso wae kudune iso menghargai aku sebagai masmu.
1: Tapi aku sing masak,
0: Mas. Ora iso.
2: Wis, Beb. Di panganan kabeh.

0: Sekarang bisa didapetin di apotek-apotek ataupun agennya juga sudah banyak karena sudah ber-BPOM Republik Indonesia. Jadi sudah 100% legal buat diedarkan.
1: Nah, kalau legal, aku jadi yakin
0: deh. Pastinya dong, jangan pernah ragu.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
3: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Royal Music.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: gimana sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun. Kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh, Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Kembali berjumpa bersama Sutejar di Tergoda Terminal Goyang Dangdut, yang siap menemani sahabat setara di malam hari ini. Asoy, gimana sahabat setara? Wis bareng bok, wis pada madang lah. Nek wis pada madang kare ngopi malam hari, kopi hitam gugupu-gupu, kopi hitam semangatku. Mana kopimu? Ini kopiku. Kopiku, kopimu, kopi kita semua. Seruput kopimu, mari bergoyang bersamaku di Tergoda Terminal Goyang Dangdut di malam hari ini. Jangan lupa ikut tegur sapa di 08223 11070.

ngirisi ayam, menjaga nih ayam, terus menjaga nih anak emong. Sing lagi pada jahit, sing lagi pada dotol, sing lagi pada dagang. Semoga dilancarkan acaranya di malam hari ini. Yang lagi ya sekedar santai saja kan ya, sambil dengerin Radio Setara Banjarnegara, biar tambah semangat dangdutnya. Kita geboy lagi nanti sahabat Setara ya, bareng Abuta Pramuan Herbalar paling top di natur Indonesia yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, stamina, membuang racun yang ada di dalam tubuh kita, dan lain-lain sahabat Setara ya. Banyak sekali kegunaan dari Habutop ini. Herbal tentunya lebih aman dan lebih efektif, bukan meredakan tapi menyembuhkan, walaupun pelan sahabat Setara. Tidak ada yang instan jika produk itu benar-benar herbal sahabat Setara. Sekarang minum, besok langsung sembuh, tidak ada, saya jamin sahabat Setara. Karena bukan meredakan. Mungkin ada obat generik yang lain bisa langsung sembuh, karena itu meredakan, bukan berarti menyembuhkan sahabat Setara. Nah, sahabat Setara, bedakan ya, meredakan sama menyembuhkan. Nah, yang menyembuhkan hanya Allah SWT semata. Jadi Habutop ini sebagai ikhtiar kita untuk pengobatan secara herbal untuk yang dikeluhkan dalam diri kita sahabat Setara ya. Oke sahabat Setara, terima kasih yang sudah ikut menyapa di malam hari ini. Untuk sahabat Setara yang sangat luar biasa, tetap menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain sahabat Setara ya. Mintal mintul dan samirin tadi mabuk judi yang sudah mengalun indah di radio kita sahabat Setara. Kita pergi ke yang krenyes kembali sahabat Setara. Ada musik dangdut masa kini, jaran goyangnya NDX AK.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Lumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu,
2: iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus.

0: 0877 00.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Park Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Sebila 3,4 Setara Radio Banjarnegara di Tergoda Terminal Goyang Dangdut selalu setia menemani Anda bersama tebak-tebak dangdut Indonesia di Radio Dangdut Banjarnegara 93,4 bersama Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serba Guda. Selamat datang Kang Kisro Kuswowo, Kusro Kuswoyo. Salah lagi nih ya. Selamat malam Setara Radio Banjarnegara, dan selamat malam juga Pak Sute. Ini dari Kisruh Kuswoyo di Galibombong, minta diputarkan lagu judulnya Jogja Istimewa. Salamnya buat semua penggemar Setara Radio Banjarnegara dimanapun berada. Selamat malam dan selamat beristirahat sambil dengarkan lagu-lagu dangdut dari Setara Banjarnegara. Buat Mas Ute, saya ucapkan selamat bertugas dan selamat malam. Matur nuwun, ya. Selamat malam, selamat tugas juga ya, alias turu gasik. Semoga malam hari Anda indah di malam minggu ini. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Habu Top.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habitab Laman Arat Ngadunatop
6: Tomar Kotop. Malam juga Mbak Mines di Purbalingga.
7: Betul. Seratus.
6: Jos.
7: Gimana kabar?
6: Alhamdulillah baik. Mbak Mines gimana kabarnya?
7: Sehat nih. Karena nonton sinetron Sena.
6: Oh, Sena dan Dapindul. Gimana si Sena udah ketahuan jadi polusinya belum, Mbak Mines?
7: Ya ini aku baru nyetan dari tadi belum nyetan.
6: Oh, aduh, itu Om Rifan itu gimana ya?
7: Iya. Ah, masih campuran apa enggak?
6: Campuran. Si Deneng campuran. Apa kalau malam pernah campuran?
7: Iya biasanya apa sih yang drop?
6: Apa ya lagunya ya?
7: Lagunya apa ya? Ya Oma Irama ya kenal lah.
6: Oma Irama.
7: Oma Irama.
6: Oh iya. Enggak judulnya apa Oma Irama?
7: Apa sih?
6: Begadang ya. Jangan begadang Ani Ani atau
7: aku enggak begadang
6: atau yang
7: bila
6: kamu di sisiku hati rasa
7: Rupiah Bella.
6: Apa?
7: Ya kue lagunya Rupiah Oma Irama.
6: Rupiah, oh Rupiah, iya.
7: Iya Rupiah.
6: Aku kerungune Mbok Piah.
7: Mbok Piah dan Nanang kene lah.
6: Oh Nanang, iya.
7: Iya sara Nanang Mbok Piah.
6: Oke. Okay.
7: Ini pinah lah, iya sih sara Nanang ini pinah.
6: Oh iya.
7: Kirim ke Jumadi.
6: Oh.
7: Mega Runta Titi Wardani.
6: Hai.
7: Titi

0: Saya cek pada monitor karena Mas Lutek.
1: Oke.
0: Apain dengerin yang lain ya?
1: Ayo.
0: Ya kalau banyak Tara FM.
1: Selalu di
0: hati. Masuk.
1: Masuk.
0: Oke, Bang Ganteng lagi siaran.
1: Iya dong.
0: Maksudnya.
1: Merdeka.
0: Betul, 100. Kasih banget. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Duh ya. Ya berasa di Nani Nina Ut Nani Nang Nina Ut gitu ya sama Babi Ines. Terima kasih dan selamat menonton si Sena sama ada Bindul katanya. Aduh itu ya. Tersena-sena dan terdavina-davina gak tuh. Di belakangnya lu assalamualaikum. Selamat malam Abu Top.
2: Waalaikumsalam. Abu Top amanah yang lagi ngetop.
1: Top Marco, top piungnya. Monggo piungnya.
2: Piungnya sakit ya lah.
1: Aduh itu pati barang sakit.
2: Iya ngesok beli ya. Abu Top.
1: Iya aja kelalen. Sing sehat sehat.
2: Maksud tuh. Lagune Buta Tuli.
1: Buta Tuli pengaji.
2: Pengaji ya oma. Buta tadi Mbak Tuli. Mines ya. Ya salam buat Mbak Mines. Mas Sumati. Mbak Ahayu, Yanti,
1: iya,
2: dan baiklah selamat malam.
1: Oke, okay. Siap.
2: Moga sehat.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada yang ada di Purbalingga. Kita menuju ke lagu terlebih dahulu sahabat setara bersama Dark Boy Gang. Koyo koyo kokoyo koyo koyo koyo opo koyo oh koyo aku koyo Jogja istimewa sahabat setara ya. Tapi benar-benar. Yang dari siapa ini? Dark Boy Gang ya. Koyo Jogjo istimewa sahabat setara ya. Kok malah koyo-koyo tadi.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Tiara, besarnya kasih dan sayang bersama Evie Tamala di malam hari ini ya, sobat Sarah yang sudah menyapa di malam hari di Keboy. Masih ada waktu, waktu yang terus berputar, waktu yang terus berjalan. Sahabat setara, dimanapun Anda berada, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, apa terbaru dalam Arab sing top?
0: Top barokotop, gang cuma dia yang di Desember. Kau beri niki. Enggane kata-kata bijak ini kayaknya ternyuh banget apa orang Miki?
1: Alah cokannya kok.
0: Kepriwe?
1: Kenyang lagunya Adu Buyung ya mas.
0: Adu Buyung, jih langsung puter.
1: Iya, suara tetap puter kok.
0: Apa iya? Nanti sing request kenahan kok.
1: Siapa sih?
0: Orang nanti sing request kok siapa sih?
1: Bukan nasi yang request, jangan nasi request yang ganti yang kurang beracun lah.
0: Mantis-mantis grup ya, bersama Manis Manja Group.
1: Ya, salam ya mas.
0: Oke.
1: Kita orang Jamal, sebelum depan burung.
0: Siapa?
1: Bang Jamal.
0: Bang Jamal tadi sore masuknya mah, malam hari belum.
1: Ya berarti masalah gue datangnya sentong berarti.
0: Kaya nih kaya gue. Mau sih mengerti ada pemangkat mancing jari.
1: Lah mancing anu lah gak banyu nih sih gila.
0: Lah genahan agar mancing nana banyu nih. Ini unjare anteng, iwake anteng. Agar banyu nih
1: jadinya banyak kepengen nulung kayak daripada nang banyu banyak yang melas po.
0: Lah iya melas diangkat kaya gue.
1: Tapi iya kayak lu.
0: Dah iya.
1: Tapi malah sih kayak penak sih ngari ngenteni pincak, ngenteni tinggal orang nak kena biar teruk lah.
0: Lah, gue malah kebedak maning, gue jenenge luru iwak, gue ora mancing.
1: Ya kan main biungnya bombong. Mantap punya kakak teman boleh mancing, iya nu gandap mau iya gue.
0: Agak priwe.
1: Jadi ngulang kayak wape, ya nu kacor mau mangane kayak gue lah. Kecuali nu tuku.
0: Kaya-kaya nih, kaya gue.
1: Kaya yang sadar nih, gue sepisan, gue Kang Jamal, sekeluarga, selamat sore, selamat wangi lah. Terus Kang, sama dikasih sekeluarga, mudah-mudahan kong ikan baru mau kena.
0: Iya,
1: abis. Terus sama pekayu runta, bukan pekayu mines.
0: Inji.
1: Terus gue potini, terus gue titin Wardani, Petran, mama ke putri, Bu Yanti. Wis kakak burung ya mas?
0: Wis.
1: Iya gak sih ngurung yang ngapuran, tapi mau kena urung apa nanti yang susah nesuk ya. Ingatnya selamat bertugas, sukses selalu. Salam keluarga di rumah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
2: Waalaikumsalam, Abu Top, opat ramang anam sing paling top.
0: Kayak gini kira ngantuk apa kira saja ini ya?
2: Harap ngantuk ini
0: ya. Harap ngantuk ya. Disarakakan mau bonang gak ngantuk ya.
2: Murah kena wayang.
0: Ujo ke mau ke wayang tenang baik ya. Ki Dalang Sugino mengko lakoni Chandra Wirayang. Gue.
2: Iya.
0: Iya. Monggo, malah menang buah.
2: Lagune apa? Melu kaki cuma tiba langgung. Kayaknya kangen kalau lagu gue.
0: Apa lagune?
2: Iki lagune apa yang cuma tiba gue?
0: Sing apa sih?
2: Adu Buyung ya.
0: Adu Buyung, iya. Adu Buyung. Manis manja grup. Iya gue rigasan kaki cuma di lah.

0: Melupai gue.
1: Oke, siap Ki.
0: Salame gua lagi cuma di mata luung Bang Salame.
1: Oke, salam Laos.
0: Iya, Pang Ridwan Jakarta lembur deh ya.
1: Malam Minggu ya lembur lah ya.
0: Iya, lemburuk.
1: Lembarak lemburuk kayak kubahan teles. Kayak kubahan teles lembarak lemburuk poin wingi. Wei nini ngerekak gini lembarak lemburuk kayak kubahan teles di lempiti poin gue sumpah lebobolan.
0: Malah dikering aja ya.
1: Apa iya? Alah, Jan. Oke, terima kasih Ki. Sehat-sehat di situ bersama keluarga. Iya,
0: malam kafe malam.
1: Oke.
0: Selamat malam. Mm-mm. Agama sute, sama tugas.
1: Inji.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya. Duh, ini ada yang ketinggalan ini Mbak Yanti ketinggalan ini ya. Selamat malam hadir lagi Mas. Minta tebaknya orang yang salah, salam buat semua pendengar Star Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Oke. Okay. DJ Boy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tawas Subyadi, ada tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, Buana Ahli itu nyata berkali limpahan yang betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramon Awi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pak, Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

no vas tú, no mosiquem. Honora tu su tipio, prana tengra pramutitio. Rep surup iwang bratu ngobati. Montro-montro wetan angin danu kilen. Kilen pinayungan astogonggo wirondanu. Asto tangan gonggo banyu wiro papan danu teksipun tulis. Wonen pitaken sepupun di papan soho tulis. Sewene wonten ingkang matani sepuh papan, sewene wonten ingkang matani sepuh tulis. Menawi dalang matani papan soho tulis tantra bidu. Ujaripun perwinasis dalang punika ngudal piwulang awit. Dalang punika karana nggirarake suraosing wedo. Tunggal wedo Paramayuga yuga kalik wedo Pustaka Raja tiga wedo Purwakanda sekawan wedo Mahabharata. Wedo sekawan musuraos ana caraka Dadasawala padha jayanya moga Bathanga. Ana caraka dumunung wonten sisih wetan Dadasala kidul padha jayanya kilen lar moga Bathanga.

caritane Budha marang asale Purwaka marang kawitane. Pramila samangke winastanan perang budi kang tetela karya tilasing tabet ingkang awujud gambar ingkang rineka jalma iku ingkang winastanan wayang. Wayang minangka pralampita wewayan ngegesang sarta gegambaraning pakartining manungsa. Iku pakarti sae saha pakarti awon. Manusa tumindak sae badhe kantuk nugraha ganjaran sekeca. Manusa tumindak awon badhe kantuk pidana paukuman ngerkaos. Wayang kawinipun ringgit tresipun karipta miring karana dipun anggit. Anggitanipun para pujangga linangkung duk ingune kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga. Gumelaring jagat raya wonten jaman ageng tigang perkawis. Setunggal jaman Tirtayuga kali jaman Dwapara tiga jaman Sengara. Jaman tiga mung sajuga ingkang menangka wewatun yaiku jaman Tirtayuga. Winastanan jaman Tirtayuga wijagat ingkang gumelartah sing awang uwung tan wonten titah aning arca padha aming wonten wewarning catur warna yaiku Surya, Candra, Kartika, Miwah, Bawana. Kang Morengkondo gentos ingkang Sinakrabawa anenggih negari Pundita purika ingkang kaeka adi dasa purwa. Eko ilangan setunggal adi linangkung dasa ilangan 10 purwa iku wiwitan. Senajan kata titahing dewa ingkang kasongan akoso sinonggeng prati kapitri samudra katah ingkang sami anggono raras. Nanging boten kadya negara Ngastina. Iyo negara Ngliman Benawi, iyo negara Gajah Hoyo. Andar kenayu bukaning varias awit negari Ngastina negara kang panjang punjung panjang pasurukir. Lojinawi gemah Aripah Kerto Turaharjo. Panjang dua pota paning projo punjung dulu gurkawi bawaning narindro pasir iku samudur wakir iku gunung. Negara Ngastina kata pagun.

Nganipun ngarengaken pesabinan ngenagem genawi ngayunake bandaran ageng lotul singang sarwoten andur jinawi murah hinggang sarwoten uku gemah poro kulokang sambil maku dagang siang pantren ngeratritan ono pedutila bedatan ono sing sayani margi aripah poro kulokang semidum nubot sesuai kita saking kata yang wismo as ketinggal jejel apipit aben cukit tepung tritis papan biar ngatus ketinggal rupak saking rahar janing negari kereta tepi saking para muka yang ngonikon rojo kaya lembu mayu saiwen yen siang sami agelar ing pangonan yen sonten sami wangsul mering kandangipun piyambak-piyambak Raharjo norokis meng pedil sunan sami tentera wungkul langgunya mangula tetanen noroprojo menteri bupati saparekaripun sedaya sami limrah bijaksono limpeting kawruh putus warawaji pangoring projo para menggali ngayudo siang patre ngerati tanca gegladulah geridani maperangan ring sang yening pro prajurit sayakti negara ngatina negara kang gede obaladoh kuncarane tur jembar laladani pun narendra ngatina kundang narendra kang sugih dunya brono narendra kang bondo bandu sentono anangin sinoronoto darpe kusiwa kuciwani pun Arendra Ngatino sang Prabu Karem ngemuli meringdur angkor murko kepar ngumpet watak candolo budi kang nasar sinata dejuluk ing Nalendra Nalendra Ngastino dejuluk Prabu Suyudono ya sang Prabu Joko Pitono ya sang Prabu Kurupati ya sang Prabu Anggen dari Putra Marmo Sinonoto Jujur Prabu Anggendari Putra Sang Prabu Putra Pambayun Dewi Anggendari Marmo Jujur Prabu Kurupati Sang Prabu Kadang Pambayuning Poro Kurowo Marmo Jujur Prabu Sudono Sang Prabu Narendra Sinembah Dening Sakpodo Padaning Narendra Nuju Aris Pati Sinonoto Mio Sinwoko Lenggamun Kosi Gading Damar Kencono Ngagem Lelemek Babut Bina Dening Kang Bina Tiking Moloretno Sinonoto lenggah sinebaran Sari gondewi dari satu batang kasturi Kini butalar badak Kana negaring kongas Gandaripun sang Prabu Rep sidem Rewantan ono bane ewalang alisik Samirono datal mampah Poto persotan keting loba Ingang kapia semen swandering Pesingkuk tun jalak Ingang samin monyosan guring teratak rambat Tuin suan teringap di gending panik kemasan ingkang saya menyambut karya ning ratu kepirang pating telengkering imbal gantil mondur gotekon damun sengering pananggilan pananggilan pun ditopun ikang wotan pananggilan keraton ngastino sinten ingkang lenggah jajar kalayan sang noto puniko pandito sukolimo apa para begawan durno inggih resikum bayono Brahmono saking atas angin Benet Winispoh ing ngastino Mujanggani ing ring projo Madanani sagunging Janggan wawasi ing telaktah sukolimo Sinoto penipko ingkang Mabukoh Amari gelu ing ngarsonoto punika Regiono Patih Haryo Sengkuni inggih Patih Anggendoro kaleres paman kalayan sang Prabu Kiraryo Warangkaning Noto mangkono dupi wus antara lomo deniro lenggah tinangkil sang Noto asasmito dateng Regiono Patih aso wawan pangandiko Naryo Sumuni Paman Kula nuwun dawuh sabdo pangandika nggih Putra Prabu Kaparanga pinanggah ingkang sekita Paman Putra Paduka
joglo kepareng wawan pangandika kalayan rawipun para sesepuh ing para kadang werda kaluru ninggih ngestokaken dawuh pangandika ngger putra Prabu ngger.

0: Oke, irama yang Riz, tujuan kita hari ini?
1: Kira-kira 6 tempat maning, Pak.
0: Wih, mantep ya, Bro.
1: Aduh.
0: Ini gak dua-duan, Riz. Kenapa? Payung lemes, temen lunglai loyok, lambrak-lambruk. Kayak pemain turun garing.
1: Genai kok, Pak. Cuacanya panas kayak kie. Nanggalan, ditambah pengiriman kali kie. Payung aduh-aduh banget.
0: Idih, kudu semangat. Wis nginep aku top dulu mau.
1: Kenapa turun kok, Pak?
0: Nah, gue. Generasi mager ya kayak gue. Kieh ya, Riz. Kudu selalu rutin konsumsi habu top aja mung pisan tindo tok geh nyon kasih semangat walaupun nyupir bareng kowe mau numpak tok lemes lo kalah kalau orang tua
1: lelelelah ujar-ujarin nyon lagi kenang penyakit apa minumi obat-obatan
0: dah aja salah Riz habu top gue itu mau bisa membantu dalam penyembuhan penyakit tok tapi bisa juga nganggo suplemen makanan tambahan Riz alias multivitamin men awaknya selalu fit stamina prima daya tahan tubuh terjaga ora penyap-penyap kayak gue bujang koloyo
2: Habutop obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutat diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
3: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
2: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
3: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
2: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
3: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
2: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
3: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Yang sukma telinang kumugeng sun pinaringan karahayun. Aman sengkuni, aman pati, aman. Kulon wun dawu sabdo pangandikongger putra Prabu. Agen maniro winantu saking karahayun. Aman sengkuni, kaulon uninggi. Kapar ngonjuk sumlawatur katur wonengan daping opotong gere putra Prabu uringgi paman. Bisonipun enggang paman mundi keluguran dawuh timbalanipun paduka. Karono agung nugroho paparenging bator engar mentak ingang paman pisuanipun wonten ing arsi. Boya wonten pambeng setunggal pun api gere putra Prabu nuninggi. Kapareng maliro ngaturake paskan poro kerame katambio paman sengkuni. Kawulono ninggi matur king panuun gere putra Prabu. Engang paman ampi pinundi wotene mustoko klo kalungaken woteling dungoyo muguan datu saketah iyo nurtah iyo nuningi. Kepareng sakon dari pun engang paman nyawasaken pujo pujias tuti konjuk wolengan daping opoto. Maniro tampikan dikarnaning penggali paman senguri paman. Kepareng opilalengga ingang sekito kulono ninggi ngesok agen dawuh pangandika putra Prabu. Pisoni pun engang paman wonten ing arsing. Mundi keluguran dawuh timbalanipun woringi. Aturan rawi pun koko Prabu saking manturu ulunundawu sabdo pangandika yai Prabu yai. Kepareng ripo tuko kulo ngaturake paskan programi katur rawi pun koko Prabu Bulutiwu. Kenging padun enggang tanpo pami yai Prabu. Dacat tedokan ingomur dosi panegarmai pun ya Prabu ingin mentak ingin roko. Tinampi pinundi wonten mustaka mugi-mugi dateng bawa laksana kula yai. Nuringgi. Kepareng sakon dripun pujo pujias tuji kula katuran ya Prabu yai. Tinampi kandhi karnaning penggali koko Prabu Bludiwo. Muga andadosake jimat. Oh iki, iki mugi-mugi ya Prabu yai. Ngejawi saking mriku yai kepareng karo kondherek nyun amit kaliman pasang tapi kasabedeng ira-ira dina. Ngilangkan tulah manu dumawaking tawang-tawang yai lepato saking tulah sarik miwa sabu dadani bahatoro. Roko poro kayuantul ngastoto listinggil binatoroto yai Prabu yai. Nuringgi. Koko Prabu Brut Iwo kulatuli pirak lenggah ingkang sekeco dinikang nanggil wasi saning dewa ripot kokulu. Wailah dalah. Wahahahahahah. Iya Prabu matur king parun yai sambun buten kirang sekeco tunggal meropo yai. Aturan rai pun popo penban saking sukolimo popo. Kulono ninggi. Dawuh timbalan ger putra Prabu ger. Rai pun popo penban winantu saking kesugengan popo. Inggi keparing ujus semlewatur. Kawis tarang yang popo kulus tunggaling penditan kang kinasian dining poro dewa. Pinayungan dining poro widodari. Rambling yang meniko yang bopo sak daunipun tansah panges tumbuh cenate pikantuk pambengan setunggal menopo.
1: Udingi.
0: Ger putra Prabu.
1: Kepareng enggang putra kulo ngaturake paskan poro keramik aturan rawipun bopo penban.
0: Inggi, inggi, matur king panuun. Kulo tampi pinu dewa dan mustoko mugi-mugi dateng doyo kasantosan kulo ger putra Prabu.
1: Nuningi.
0: Kepareng sakon dripun pujo-puji astuti kula katuran paduka putra Prabu.
1: Kenging panun kula dhat pamun dripun putra paduka kula. Muga ndadosake jimat bapa.
0: Inggih, inggih. Boten naming dados jimat kemawon. Awit pamujinipun ing bapa kula sanget piguna menggah sintana kewala. Sanget migunani tumrap sintana kemawon. Awit ingkang bapa menika setunggaling pendhita ingkang kinasian dening dewa Tridasa Watanawa.
1: Nuwun inggih bapa penemban. Kaparenga pralenggah ingkang sekeca.
0: Matur king panuwun sampun boten kirang sekeca tunggal menapa nggih putra Prabu. Pisanipun ingkang bapa trengarsa.
1: Aturan rai pun koko Prabu saking awunggu tengah.
0: Kulon mondau sabdo pangandika. Iya Prabu yai.
1: Kapa Pareng aturake pasukan para krami katur Ka Prabu Basukarno.
2: Matur ging panunengan tanpa pami Yai Prabu. Kalau tampi pinundewan pustaka mugi mugi dateng bawa laksana kula. Mboten namung kepareng sakon dripun puja-puji astuti kula katon apa duka Yai Prabu.
1: Ging panuwun Kakang Prabu Basukarno.
2: Oh, niki.
1: Kepareng pinalenggah ingkang sekeca.
2: Nesta akan dawuh pangandika Yai sampun mboten kirang sekeca tunggal menapa.
1: Nuwun sewu katur ngandhaping podo Kanjeng Kakang Prabu pepunden kula. Ripa duka kula kerti beo saking negari Ruci Mawul Nawa. Kepareng geng rayi kula ngaturaken sumeng pangabekti sembah kula katur Kanjeng Kakang Prabu.
0: Pun kagem nampi kanthi karnaning penggalih Yai Prabu kerti beo
1: kalonun.
0: Ora liya puja tutinipun kakang kebat katampi
1: kalon nggih matur ging paruwun.
2: Kula tampi kula pundi wonten pustaka mugi dados jimat ingkang rayi kerti beo saking Ruci Walawa.
0: Iyo prayuga ake isoane Yai Prabu
2: ngetaken dawuh pangandika sampun mboten kirang sekeca tunggal menapa.
0: Aturan rawipun bapa penemban
2: kula nuwun dawuh sabda pangandika Nger Putra Prabu Nger.
0: Sanget dados pangantian dinipun putra Pataka kula rawipun bapa penemban. Amargi putra Pataka kula badhe nyuwun pepadang paparingipun bapa penemban.

nuwun sewu kepareng dhumateng atur katurun ngandhaping padha Kanjeng Prabu. Ing rayu kula Karta Marma kepareng atur palaburan. Iya, Karta Marma ana parigawe apa matur kantor aja. Ngatur menika bilih ing pagelaran Jawi wonten tamu. Putra Jodipati pun Antarjo ingkang beli minggah suat menulis tinggil binaturoto ingkang puniko dawuh menopo ingkang dados sesanggepanipun ripat kukulo Karta Marma yundawu aman sengkuni kula nun dawuh pangandika nggih Putra Prabu. Karta Marma atur palaburan Antarja dugi suwaning pasiban Jawi. Menggah paman sengguni kados pundi hawit ing stinggil nyatroto samangke badhe kangge pirwagan ingkang langkung wigatos. Saking pamanggih ingkang paman babar kawis biswanipun Antarja kersanipun kiroko pendito kemawan kados bundi opo penban kados bundi opo. Nah Adipati Sekuni kados bundi kiroko tingentikani Antarjo aja diparengake munggah sonaning setinggil binaturoto awit sumbuh kalayan sumpenane Putra Prabu ingkang sak kelangkung wanter nganti nugroho pepalaking batoro legal tumono mo aning negoro ngastino lajing tingintikani supaya nganti mengko bakal ono kang paring gawo oingi ngetuaken dawo ngir Karta Marma.

0: Putra Prabu Larasambun. Sambun dipun penggalakan rumin onterjo anginipun penemingkah sorot dan setinggil binaturoto awit menikah langkung wigatos sedoyo ingang badai keluatura keningang jumbo kalian sumpenanipun Putra Prabu
1: noningi
0: lepat katuranganipun menawi kirang pratitis mangke onterjo sakit dados sambe kalaning kalau nalane ngatino yang bati nampi nugroho paparenging Bathara.
1: Oh ingi, popo penban sumonggo. Wela, dala.
0: Monggo paman Mito dipun terasaken anginipun ngentikaken bab sumpenan kolo wau. Wah sangat dan dosaken suko gembiraning manakulo. Menawi negari ngatino bati wonten nugroho paparenging Bathara. Kemakmuran yang tanpa pami ngelangkungi kang sampun wonten.
1: Oh ingi.
0: Kinten-kinten saged ngluber dateng negari Madura menapa mboten saged luber mateng negari Madura ugi dateng ngawongga tengah awit sasmitaning Bathara ingkang sumpenan menika ra cetha Putra Prabu nguningani booming atina keblaburan Samudra Madu. Samudra menika ra toyanipun mboten sekedhik. Boten sekedhik saking lumebar Mandura mlebar dateng Awangga dateng Ruji Malawa pundi kemawon. Negari-negari kang kawengku ing negari Ngastina niku kibate keluberan kemakmuran. Wah. Sangat ndadosaken suka gembiraning manah ingkang rayi kula kiraka. Lah ya mulane kuwi.
1: Sumangga kados pundi murih. Nugroho paparinging Bathara sampun ngantos wonten sampe kula apa penban.
0: Gampil. Lah menika ngaten. Menawi kaperang-perang sumpenanipun Putra Prabu cetha nguningani blaburing Samudra Madu. Lah menika menawi naming samudra menika toyanipun kathah madu menika manis. Rupinipun abrit. Lah niki abritipun ingkang bebayani. Abritipun ingkang bebayani kira. Iya ingkang bebayani.
1: Kados pundi kok bebayani bapa penban?
0: Madu menika abrit menika kendel. Wah utawatosi. Milga menika nun sewu samangi kulaturi kendel sapetawis. Putra Prabu kulaturi menawi keparing penggali kulaturi kondur ngedaton pasewakan dipun sisiaken wekdal sana sapetawis amargi onterjo dumugi wonten ing ngadina menika ngutawatosi.
1: Oh megaten inggi keparingipun bapa penban kulo naming derek kemawon jer samur ngantos ponter turi negari lan mugio kemakmuran hari ingkang antuk nugroho paparinging Bathara samun ngantos wonten sambe kalanipun.
0: Wah paman berita paman Putra Prabu Baladewa kados pundi lajeng kados pundi mangke pasawakan agung kapuri dipun bibaraken ya Prabu kondur kedaton ingkang paman kepareng badhe pinanggian pun onterjo.
1: Ya Prabu koko Prabu Baladewa
0: mbok menawi onterjo menika dados utusanipun kadang Pandhawa badhe sowan wonten ngarsanipun ya Prabu wonten wigatos ingkang berkatur ya Prabu. Lho menawi ya Prabu jengkar saking palenggaring kang dereng kala wancinipun menapa mboten dados penggalih yai
1: mboten samangke purba waseso jangkep kula aturaken bapa penemban tumuginipun onterjo ning atina awit kegayutanipun kalian sumpenan kula ingkang kagungan purba waseso menika bujangga keraton nggih bapa penemban
0: sampun yai Prabu sumangga yai yai Prabu sampun kagungan kesumekatan kula naming mangayu bagya kemawon tiwas kelersan. Bolo Dewo udal sak mangki wiwit ari penggan sak mangki cekap badhe ningali nderek ningali kemawon swasana ngatur ing mekaten wonteripun kula naming badhe ningali ya Prabu sinasara kapaduka kula basukan ugi mekaten nuwun sewu nyayi saya menawi negari ngatur ngenget sampun wonten
2: Senopati Agung ingkang sampun wisuda. Dimenika Yai Prabu Kertipeo ingkang sagah badhe damel tata titi tentreming negari Ngastina.
0: Wah inggih Kakang Prabu Pasukawa. Wasipun sedaya saka guru kraton Ngastina samangi kula tur kendel cekap kula. Wonten menapa menapanipun negari Ngastina kula ingkang tanggel jawab.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
3: Ibu Nursi dari Gempalan.
2: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan radio.
2: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
3: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
2: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
3: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
2: Udah habis berapa botol?
3: 3 botol.
2: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
3: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
5: Dapatkan

di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa. Tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Kanto Prabu Sudana sampun paripurna anggitana paring dawuh pring ingkang sami kawogan. Wonten pangandika wikawiku sabda Pendhita Ratu Pendhita Dharmawilasi sakniki mangandika tan kepareng wong sarwangsul. Narendra pinundi dening kula sanegari saklimas sawandu medhar sabda paring dawuh rinata dening kula sanegari. Sabdero Sang Prabu Kalmon Sinandra Mindha Kresna Prawitasari. Kresna temang prawita tuya sari delancang yaya maksi tumetes ing kertas. Sang Prabu asaka ndur ngedaton jlit tumurun saking tepak sesono. Kinarebeg dening para budhara sarimpi sesarengan pambayung ing songsong gawat. Tinon saking mandura kondripun Sang Prabu sudana ngedaton. Gumleyong yayah mendung ketiuping maruta.

sedana kandring kedaton kepareng pinarak wonten ing semenganti ugi kepareng mirsani renengganing gapura nanging boten dangu gaya manjing kedaton kataryos lulus Raharjo. Gantaring Tarios karono nebih kena kang cedhak nyedhakake kang tepih nunggil panggung saleh panggenan. Mboten nggambaraken Sang Prabu Sudana kondur ngedhaton kembal budana kelengkang garwa ingkang dipun gambaraken ing wonten pagelaran Jawi. Para wadya Kurawa ketingal pating bleber pating blulung kalemun Cinandra.

0: Putra Putraku Kurawa.
1: Dawuh pangandika Man Singuni Man.
0: Wonten menapa Man Singuni Man?
1: Dawuh pangandika Man Singuni Man. Pangandika Man Singuni wonten menapa Man Singuni Man? Kula nyuwun dawuh Man Singuni Man.
0: Iya iya mangkata dhisik aja rebut alehmu bakal miterang. Lah wong miterang kok rebut rujun ngono kuwi yen katono tembungmu ki tumpangsuh putraku putraku.
1: Ha iki man, wonten dawuh napa man?
0: Lah menika pun wonten jola jaga susuni man kaduti man. Mengko dhisik aku tak kondo iki ada dawuh Kang Raka Prabu.
1: Niki.
0: Pagelaran agung pasewakan iki rerem dhisik Kang Raka Prabu kondur ngedaton anut kersane Ki Raka Pendhita Durna.
1: Oh iki wala jeng atus pundi.
0: Lanjur pagelaran bubar kae Ki Raka Pendhita ingkang nampi dawuh kinen pinanggihan lawan Antareja biswane ning Astina. Purba Wasesa kersane Kang Raka Prabu diasta dening Ki Raka Pendhita Durna.
1: Oh iki, iki, iki, iki.
0: Kinten-kinten Antareja wonten wigatos menapa ora ngerti. Wis ayo aja padha sakarepe dhewe kabeh manut apa pakaryanmu kang wis dadi sesanggemanmu kabeh. Kae pamanmu Pendhita Durna derekake lebakan sampun lawan Antareja.
1: Iki, iki.

0: lelelet digeduk manyar-manyar.
1: Ger wayah Mas Antarjo.
0: Kula nuwun dawuh pangandika Eyang Penemban Hyang Esa. Sugeng tindakmu saka negara berkahipun Eyang Budhumoten pambeng setunggal menapa. Syukur kaparing langkung minengkang wayah ngaturaken sembah katur Eyang Pendhita Isa. Isa.
1: Poneyang nampa kanthi raos lega ing penggalih. Ora liya puja tutine poneyang kebakat tampiyo. Wayah Mas Antarjo.
0: Nuwun inggih. Kula tampi kula pundi wonten mustaka dados sedhimat wayah utawa kula.
1: Ya iya, wis kasinggihan, wis mesti.

0: Iku satiwadine pun eyang
1: nuningi eyang prito.
0: Nah, sadurunge pun eyang nampi wigatimu tindak embrene iki amarga saka rasa tresna kula antaja
1: kados pundi yang ngene
0: amarga pagelaran agung dina iki diremake sak petara Puneyang nampi dawuh saka Kang Prabu Sudana supaya nampi piswanmu mrene nanging ora diktarengake pinanggihan lawan Kang Prabu.
1: Nuringi. Lha ing mongko wigatos kula sowan menika badhe matur kaliyan Wa Prabu. Kula sowan ning atun menika sesulihipun para kadang-kadang kula wigatos ing awanter badhe kula aturaken Wa Prabu. Nah, cukup Puneyang sing bakal nampa. Saksine ana Puneyang diparingi purba waseso dening Kawu Prabu supaya nampi wigatimu sowan mrene.
2: Oh inggih.
0: Iku saksine Kang Wa Kartomarno.
2: Yo bener, Onerjo.
0: Bapa brito ingkang diparingi wewenang nampi pisuhanmu. Ngejaba wakmu Kartomarno uga. Senopati Agung saka Ruji Malawa ingkang wis ditetepake wisuda dadi Senopati Agung

0: Ning Praja Ngadiono menaka saka guru kraton Ngadiono yugi kerti peo putraku. Yo, Antareja, aku Gunaseni. Bapa duno ingkang nampi purbawasesa paparing kang Prabu Sudana.
1: Iyo. Menapa kula sampun kepareng kula suwanipun wonten ing Ngadiono matur ing dados wigatos kula.
0: Mengka dhisik aja kesusu, aja kesusu. Senajan medine pakarti gegayutane karo negara ning amarga punane yang ki saka rasa kulawargan, rasa kulawargan.
1: Oh inggih, lajeng kados pundi?
0: Eling yen bapakmu ki muridku.
1: Nah, iki.
0: Bapakmu ki muridku. Bapakmu ki manut miturut saklimah pangandikane punane yang bapakmu ki ora tau jawal, tansah ngetut wingking, manut miturut lulut lawan punane yang bapakmu.
1: Oh ini
0: awit ngendikane punane yang kowe kabeh ana kasunyatane.
1: Oh ini
0: ora yen to sira ngerti bapakmu ki sepisanan tak aturi golek susuwe ngangin iku bingung, bingung. Lawang angin kok ana susu ya, bapakmu setengah ora percaya. Nanging sawise mantep dintep-entep gumatok percaya yen angin ku ana susu ya. Ngopati susu angin bisa ketemu, bisa ketemu. Bapakmu ki satrio ingkang wis bisa prisa susu ing angin margane yo aku.
1: Oh ini nah
0: bapakmu dadi satriya jayeng palugon, dadi satriya digdaya punjiling apa pak margo gurune ki aku. Mulane bapakmu marang aku mantep, mantep mituhu.
1: Mekateni.
0: Ayo, ya. Ora ming bapakmu uga pamanmu Pangeran Janaka. Nah, pamanmu Pangeran Janaka dadi satriya kang kondang kawentar makantar-kantar saindenging Nuswantara

0: Melarat bisa sugih dadakan. Wong loro bisa waras dadakan. Wong susah dadi bungah. Wong ora duwe dadi sugih. Wong kalahan dadi wong menangan. Wong bingung dadi padang. Wong elih dadi wareg. Cekake nyukupi, nyukupi, nyukupi. Sapa manut Pendhita Durna uripe kepenak, uripe kepenak. Ora bakal kecingkrangan, ora bakal kecingkrangan. Apa-apa bisa duwe, apa-apa bisa duwe. Gayu kepengin esuk teko sore teko esuk teko sore teko tumpuk tundung dunyane.
1: Mekaten menika.

0: Ayo ngger, Antarjo. Ulane bapakmu Werkudara pamanu pangeran manut karo aku sababe apa? Yen ora manut mesti kewalat. Margane kewalat punya yang ki siji-sijine pendhita ingkang kayuman dering Dewa Tridasa Watak Nawa. Dewa ngayomi nganti punya yang diparingi kenugrahan widodari pitu-pitu. Saben wengi ki pitu widodari sindherekake punya yang ning saiki ta disinggit saiki. Ninggit raga ora pitu. Mangkana kuwi nger Antarjo.
1: Inggih lajeng kersanipun kados. Nah, iki ngene.
0: Sawise punya yang ngendika sing akake wose siroki aja nganti kamewane lawan punya yang mundak kewalat.
1: Oh inggih.
0: Nah, wis warata babarno pangunek-unekmu apa wigatimu sowan mrene.

0: yang ke parang matur. Iya, iya, iya, kapriyengar. Kulut tinang genah dening poro kadang-kadang kulut. Dipercaya dening poro kadang-kadangmu. Dadi pisanmu mrene dudu kersane sesepuh pepundeniro, nanging malah dadi sesule poro kadang-kadangmu. Antawisipun Gatu Koco Anto Seno Kamas Poncowolo Angga Wijaya Mitoyo Kulo Kapuri Sowan wonten ngarsanipun Wong Prabu Sudono. Dadi gumolong ing karep-karping para putra-putra Pandhawa. Lanjur wigatine kapriye, Nger? Kapuri nyuwun nawolo janji.
1: Nyuwun nawolo janji. Nawala layang janji wis karani layang perjanjian ingkang kapriye
0: benjang kapan Suryo kaping pinten Candra kaping pinten dinten menopo anggenipun Wong Prabu Sudana badhe pasah negari ngatino sigar semangka Endro Prasto sajajanipun mateng pepunden kula Pandhawa.
1: Adipati Singkuni Dadwendi Kiroko midanget nih mireng priye
0: Antareja nyuwun nawala janji benjang kapan putra Prabu Sudana anggenipun badhe pasah negari ngastina sigar semangka Hendro Prasto sajajanipun.
1: Lanjur kapriye di lawang Kiroko ingkang saut dados panitia mriku dirampungi piyambak mawon. Tuno bati ngikiroko monggo. Ikai gue mawon ampun murih Kiroko menika tuno. Nah, di sini ojo ngeluwati.
0: Lo niki mbok menawi kemakmurane dugi dintene.
1: Ojo mong sing ora-ora. Babar kalo gue mengko di sisi no. Tarjo.
0: Lo nundu pang di goyang.
1: Lanjur upama, upama. Kone yang ngendikane karo sliramu kira-kira ditompo pura. Ning yen ora ditompo, mbok kewalat. Mbok kewalat.
0: Lho kersanipun yang ngadhes pundi?
1: Amarga Purbawaseso pisanmu aning atine pune yang ingkang duwe, lagi kone yang kang bakal mungkasi.
0: Oh inggih kados pundi yang?
1: Yen babar karo negara ngadina sigar semangka Hendro Prasto sak jajahane kula. Iku rak rembuging wong tua aja bocah. Awit iku mengko gegayutane karo tembung Bharatayuda.
0: Nah, gegayutane karo tembung Bharatayuda iku dudu rembuging bocah, iku tinemuning wong tua.
1: Dadi ngene wae Nger Antarja. Seki sira kondur matur lawan sesepuh pepundenmu. Yen to ana kersaning para kadang-kadangmu ingkang mengkono iku jeneng Gege Wangsa durung tumeka ing wancine. Mula kowe aja sreg aja murina. Pune yang aku. Mungkasi ayo Antarja sira kondur ora perlu tembung iku diaturake putra Prabu Sudana wakmu. Cukup pune yang kang nampi. Ayo kondur. Kondur. Ora kena diterusno iki ora bener. Negara ngadina iki dudu urusaning bocah urusaning wong tuwa. Ayo kondur.
0: Nun sewu yang.
1: Ya kepriye Nger Antarja?
0: Ing monggo kula sampun prasetya kalian para kadang kula.
1: Prasetyamu?
0: Dereng kula wangsul menawi dening pikantuk pangandikanipun Wong Prabu Sudana.
1: Ah, iku ngacawara. Ngacawara. Kowe aja soalo aja jawal karo aku. Aja ngacawara aja jawal karo aku. Ayo kandur.
0: Iring bari wangsul menawi dening pangantuk pangandikanipun Wong Prabu Sudana. Bebasan tahun-tahun ono windon-windon ono ya.
1: Lah kowe malah megogok makota waton kuwi jenengan. Lho. Apa kowe ora wedi kewalat karo pune yang?
0: Sepinten ageng tuwin awrating kewalat kosaga.
1: Malah nantang ijen Adijuni.
0: Monggo.
1: Monggo seketa akeni mawon.
0: Monggo. Popo berita durno ulung yang putra bulu diwa cekap ningali kemauan bun buat penonton kemauan
1: putra Prabu Gertimo

0: Jo,
1: arep maring di kayong ngengkrik temen melakune dikejar bang mingguan ya.
2: Sembarangan bae Pak Samsul. Ya ora lah. Aku arep maring apotek tuku obat kanggo bojoku. Stok obate enggak rungkat kok.
1: Hah? Pak Joko emang meriang. Apa gimana, Bu? Perasaan Ungi pas waliman gone Pak Samiti sehat-sehat baik.
2: Aja salah, Pak. Obat sing dikonsumsi bojoku gue dudu sembarang obat. Tapi obat herbal ramuan Arab Habutop sing bisa nambah kuatna sistem kekebalan tubuh. Men ora cepet loyo senajan umure wis ora enom.
1: Pantesan bojone sampean awake seger, lemu buger.
2: Iya pastilah, aku gue pentingnya urusan kesehatan bojo dan keluarga, Pak, supaya ngolet rezekinya tetap lancar, terus bisa shopping.
1: Walah, wadon pada baik, matrene ya.
2: Duduk matre, Pak, tapi realistis. Ya wis, Pak, terjalan di situ ya.
1: Nggi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Ibu siapa silahkan diperkenalkan.
6: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
5: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
6: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
5: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
6: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
5: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
6: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1 Dusun Ketawis RT 02 RW 01 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17 Dusun Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Surono Hondarjo akwisi duwe palimarmo. Mbok nganti kowe bali wertamu yenejo tanding lawan Karma. Lan tanding lawan Kertipeo.
1: Opo karepe Kertipeo?
0: Bali sambung watang utuhe bobot urip pepundenku. Ngerti yen Kertipeo ki ratu saka Ruji Malwa panunggaling Kurawa. Kawis wisuda dadi Senopati Agung ing Guru Ngatino. Iki bebeteng negari iki saka Guru Kraton Ngatino. Wonten ing negara ngatur aku Kang Ambayu Ayu. Boleh Antarjo.
1: Kembali yen sento pangandikane Prabu Sudara
0: kelakon dadi wartamu.

0: Wingawingawangis pasuryan abang branang lir kembang borawari. Waduh, paman Pritaduna.
1: Ya, Putra Prabu Kertipo ngati-ati. Antarjogi ora bain-bain. Amargo bocah nom tur putane Werkudara, Werkudara muridku. Werkudara ke wis tak sembur, wis tak iseni Jaya Kawijayan ingkang tanpa takeran. Bisa wae rembes marang putrane, katidayane padha karo bapake marga kengramane ku siswaku.
0: Oh iki, walate gak sepundi.
1: Ngati-ati.
0: Menawa mboten kadal Aswatama kawani majeng perang.
1: Aswatama dina iki dina pacak wesi. Aku ora wani ngajokake peperangan.
0: Wah, dinten samangke pacak wesine Aswatama.
1: Aku ora wani ngajokake peperangan.
0: Iki meneh ngaten nun sewu. Kadang kula Kurawa sampun ngantos majeng peperangan cekap. Kula ya Mbak Sakwadyabala saking Rujimala. Sasampunipun kula wisuda dados senopati agung ing Ngastina dados saka guru kraton Ngastina. Dinten menika kula badhe ngetingalaken. Wonten mengsah Antareja niku kalebet mengsah mawon, Bun.
1: Bener. Iki rakyektine bakal jongkeng kawibawan. Sinten mugi bakal nyun nawara janji. Yo ngejaba ming bakal ngrebut negara iki bakal jajan negara ana maneh.
0: Nggih, kersanipun paman.
1: Yen bisa dirangket, yen perlu rangket lebake mring Pakunjaran. Neng sajroning Pakunjaran aja diparingi daran, men sedo kaliren.
0: Oh iki, sawun. Iki meneng ngaten kula bali ngajengaken kekiatan saking Rujimala maju, ontos rangketen.

kendawu Gusti kula Prabu kerti piwu engkang ati kula patih kantolo bau ngrampungi Antarjos yen perlu rangketen yen dirangket Budi Swara ngamuk pateni kerti piwu Gusti waku tanggung jawab inggih kanjengipun Antarjo yen duwe bala kraya patih kantolo bau leput katurangane memet ragamu apa ora dadi selilit tak untal ora malang ngamping lorong

sanggene Antarjati Mas. Wadya saka Ruci Marowo ingkang bakal ngatokake garwa bekti ngatokno lelabuhan bisa Antarjati kroyok buta saka Ruci Marowo mati ning alun-alun ngastina. Oh nggih. Halangi syukur yen Ruci Marowo saged ngrampungi

radio yeksa saking Ruci Malowo. Samyo sikep gegaman jangkep wonten nyepeng linggis, wonten nyepeng parang, wonten nyepeng pedang, ana kang nyepeng tumbak. Antarjo sengsaya ngagengaken kaprayitnanipun. Emangka Raden Antarjo putra Raden Warkudara. Putra Dewi Nagagini wayah sang Hyang Antabuga. Antarjo kagungan wisa ngawinatanan wisa wiranti. Kuwatos Raden Antarjo kaprawasa dening para yeksa. Sancut Taliwanda sarwa dipun siksethi agemanipun Raden Antarjo. Putra Raden Warkudara ketempuhing baya pegawung ngamuk punggung. Raden Antarjo ngamuk punggung. Para wadya yeksa luluh-luluh kaya gadung winasuh kaya lawe. Kathah kang samyuk glangsa.

Tikoijan isongge surya kacaya kula ningali wonten peperangan kula dipunparingi dawuh kapuri ngetingalaken dharma bekti kula wonten ing astina isya mau durung kala wancine saiki wis ngajek ing kala wancine kowe ngerti kekuatan ngastina kabeh warana kang bisa nyekel mungsuh menika mengsah saking pundi iku mengsah saka negara liya ing bakan jajah negara ngastina kena kowe wis ngajek ing kala wancine ngatokno lelabuhan aning negara ngastina mengko kowe bakal pikantuk nugraha peparing Gustimu Prabu Sudana. Ayo ngetinggal nolol labuan. Menawi mekaten kados pundi kersanipun eyang. Wis, ayo maju. Kowe yen ora luput duwe aji supit gunting. Wis resah adu atau sing balung mulet ding kulit. Ajimu supit gunting diwatek. Kae musuh yen bisa diuripi, yen ora bisa diuripi ya kena dipateni. Menika naming pakajengan kula. Pekajenganmu kepriye menawi kula cekap badhe ngrangket utawi merjaya menika saged menawi badhe kapejahan kula nggih sagah. Nah saiki diluluh wae awake njur dirangket perlu mengko bakal dibokake marang Pakunjaran sedane iki mungsuh ning sajroning Pakunjaran kowe ora ketempuh inggih nek katene yang nyontambang pastu yang ayo maju

0: tuh gampil ning menawi kula ngaten nggih njaluk ditutupi jenengane tutup tinutup. Ayo ya aja kuatir Adi Juni. Surya Kaca kuwi yektine putrane Gadut Kaca. Lho putranipun Gadut Kaca, putrane Gadut Kaca ingkang kalian bundi. Nah Gadut Kaca kuwi kagungan garwa sing saka negara Petaproya. Putra Prabu Darma Radewa kuwi ana putrine ingkang kekasih Dewi Suryawati. Suryawati dadi garwane putuku Gadut Kaca, kagungan putra iki Surya Kaca. Nang wiwit cilik nganti sakmene gedene durung tau pinanggih lawan Sudarmane. Lho kok dados nderek kali kira-kira niku pripun? Nah, rasane ngene.
1: Pak Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
2: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, Jon. Oh iya, Jon, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabuk ya?
1: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
2: Hati-hati lo, Jon, radiasi itu.
1: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
2: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
1: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
2: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh, sekalian saya juga mau beli lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
6: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
5: Ya Ibu benar ya, pengguna Vitama.
6: Iya betul, saya pengguna Vitama.
5: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
6: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
5: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
6: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
9: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, di Jalan Telaga Bondolharjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.

Raden Antarjo Amirsani wonten lare muda taruna bagus ngembang bawang Wandaruru ngendika sak lebeting Wardoyo. Waduh lagi dudu bocah Ngastina iki. Dudu putra-putra Ngastina. Iki dudu putraning Kurawa. Lho kok merpeki marang aku. Wis aja setindak nole sejangkah kendel. Kowe mungsuh kang bakal njonggeng kawibawane Gustiku Prabu Sudana. Iki Surya Kaca kang bakal nandingi kowe mati dening aku mangsa wuruna. Mapan nampiyo apa cempolo kang bakal tumpak aning dadamu. Lho kowe sejatine Surya Kaca kuwi sapa? Ora perlu takon tanpa nono.

surak marambarambah swantenipun boto rubuh. Keprok alokipun poro kurowo swawono poro wadyo saking ngeruji malowo. Awit ontrojo ketaman astanipun Raden Suryokoco hambruk ngelempur ngungkebungkep ngerungkebi Bantolo. Tan enget pring purwo duksino yiku kang winastanan kantoko madyo sirno. Kantoko reling madyo tengah sirno mati reling setengah mati semaput Raden ontrojo tumomo dayanin supit bunting. Kesilir samirono mondro ngerinjal enget

0: kowe wani Jawa lawan Puneyang, gedine wani kowe musuh lawan Puneyang. Kewarat kowe. Ora sepira senajan kowe bisa nyuruh langit ngalahno buta sak rambuan. Apa dianggep Puneyang ora duwe jago linggalih? Ayo antar jojo sambat. Yen kowe ing mau ki ora Jawa lawan Puneyang kowe ora ndak siksa. Kuirangan kowe kalah dening bocah wingi sore.
1: Waduh, Eyang Prito,
0: susah nyebut Puneyang. Swatama.
1: Lho, dawuh banget iki, Pak.
0: Kadangmu Kurawa diaturi. Nggawa bondo kanggo bondo Antarjo. Dirangket samparane, dirangket astane larak nebokake mring pakunjaran. Aja diparingi daran men sedo kang ireng Antarjo.

Suryakaca kula nuwun dhawuh pangandika yang isya isya isya wis ketingal lelabuhanmu ning bumi Ngastina kasesen dening akeh sira bisa ngasorake antarjo sing lagi dianggep dadi kelilip dadi pangontran-ontran sira bakal sunsuanake ning asane Gustimu Prabu Sudono. Iti bakal pekantuk ganjaran kesteger Suryakaca.

Dipun Kanjeng Rama Suwargi. Nah, kuwi sabar, sabar. Iku gumengke bakal tak sunake restu marang Gustimu Prabu Sudana kene. Kowe malso hukum senajan kowe ora nyuwun lawan Pandhayang, Pandhayang kuwi duwe pangrencana. Yuki ngelingi sedane bapakmu sedo kang diracun. Ing mongko kang ngracunke kadang-kadange. Kuwi Kontasena. Wiso geni angka wijaya sapanunggalane ingkang racun bapakmu gani koco langi menika yang lho kok lajeng kadang-kadangipun bapak Suwargi menika sami kagungan penggali candula watak ingkang nasar tegel ngeracun kalian Suwargi Rama kula menika kados pundi kang sewau. Nah awit ngene ya, bapakmu ki putra Jodipati ingkang bisa dadi ratu ning Pringgendani. Liyane padha meri iri atine. Mulane padha dewa tak candolo dibabarake. Putra Jodipati bisa dadi ratu, liyane padha meri gawe-gawe akal-akal diracun sedo bapakmu. Nuwun inggih. Menawi ngaten eyang kula badhe nguji tuwuh ingkang ngracun bapak kula. Cocok. Iya, cocok. Singga ya wingi. Kulup Surya kacang tak ngerti. Singga le ake racun Antasena karo Wisanggeni sing racun Bimanyu karo Ponokawan. Ponokawane Semar Bawing Petruk. Sawise bapakmu sedo diracun sing dipasrahi ngubur ki Ponokawan. Bawor Petruk nolo garing sengsaya disiyo-siyo banget. Lah ngubur mujure ngalor bener nang sukune nang kulon. Apa memper mujure bener ngalor ning sukune tetekuk ning kulon. Mekatene yang ayo gampang. Mengko wis yen pun eyang wis ngaturake bab perkara iki, kowe tak sunake restu. Mengko kowe nglurup bakal di derekake kekuatan saka Ngastina kabeh. Peng lurup marang Ngamarta kabeh. Paman-pamanmu sing gawe sirnane bapakmu pateni. Eyang-eyangmu go padha wae. Padha wae tumbuh nemoni tutup. Eyangmu Prabu Puntadewa, eyangmu Werkudara, eyangmu Pangeran Janaka. Iku nyarujoni nalikane bapakmu bakal diracun. Lah iki alane nang kene. Melu ala. Wong tuwa melu ala. Sebabe nyarujoni. Perintah ora ning cocok. Ngerti ora kowe? Ora perintah ning nyocogi. Menawa katon nuwun sewu, lajeng ayo sing kita sonake ning kasane Gustimu Prabu Sudana. Monggo yen diresto ni kowe bakal diring lurup perang projo Ngamarta.

0: ya yen arep pati bakso karo yai. Kula nyuwun pangan tiga toko Prabu lho. Bocah nono mancing diajokake dening Durung sapa? Kula piyambak boten ngertos.
1: Wah, ono no wis.
0: Lha kok ontor jo ngati bisa dirangkat. Dilebokake mring Pakundar wis.

0: Padepokan Gelagah Harum ugi kedungan pertapan ingkang wangter gawat wingit. Tondo yektiripun pertapan gawat wingit. Awit kala mangsa wonten kukila mibeng ngungkuli ing mriku nguwil padha sakala kados kukila kena ing bandring dawah kantoko. Mega mendung kuwung ngungkuli ing mriku miyak nganan ngering. Mawut dados dep-dep pangapunten. Ngejawi gawat wingiting panggenan ugi ageng prabawanipun begawan Golowan Durudewa. Nujuari anggoro kasih sang begawan miyos lenggah wonten sak madyaning tarupatra bakan sinten ta punika kang sebo mungge ngarsa tinon sake mandrawa mencorong kados gempalaning kartika ingkang dawah wonten ing Pratiwi. Satra muda taruna bagus mbang bawang wandruruh slira kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo riyo-riyo senajan to priya asrira putri wayah begawan Golowan Durudewa ingkang kekasih Bambang Jaya Supena sinten mriki kelenggah munggah nguri wanujo endah selistiane warna.
1: Katakan kini mereka kayo gawe kopi atau gawe gula ngeteh ya asrep sepet orang antah gue rasane
2: lah antah tayo mesti cuman keperluan mani
1: lah emang apa
2: ya aku gue nambah ngerti bahwa keluarga ku bian zaman kaki nenek ala riwayat diabetes lah makanya aku putih bro soalnya diabetes kan bisa karena keturunan.
1: Oh ya pancen sih tapi kan mereka gak ditindangin om habutop aja khawatir. Apa ana tanda-tanda diabetes nang awak Rika?
2: Ya, orang nanas sih.
1: Nah, mangkane selagi rutin konsumsi Habutop, insya Allah awak bakal terjaga sekang penyakit-penyakit sing merugikan. Selain membantu penyembuhan, tapi juga membantu mencegah dan menambah sistem kekebalan tubuh, Lik.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
3: Ibu Isem,
2: ini alamatnya di mana Bu?
3: Tumingkir Curug Legi.
2: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
3: Iya.
2: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
2: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
3: Iya.
2: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Begawan Golwandono ingkang nami Endang Anggolowati.

dreget dedeg meringin sungsang sira sedeng remot semeng manges kelar kumbang sesinome rompio-rompio ati-ati nguduk turi penglarapan nyelo cendani alis melananggal sepindah geronong lungit wajo seto mijitimun uang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan midanganipun raju mas astong gedewa binantang driji mucukeri payu doro mengker-mengker nyengkir gading sakembaran bangga anipun awan kemit sampar nyutang gasir wentis ngembang budak tungkak bundar memetlir binubut jempol sampar nendas ulorangon senajan bomberong ketinggal mencorong senajan to seluntrut ketinggal patut Endang Anggulwati ingkang peputra Bambang Jaya Supeno sini kekang mwari kondo nalika samana sang begawan kegancangan keparang somba bar sabdo pangan dikokal wijiling resan.

0: cacat ora sebaene. Masa ya kok ora mireng ya mokal wong adu arep kok. Ya ming mripate kang yap-yip wae. Peno. Peno. Ditangu karo Eyang Gercaya Supeno. Bato. Anjenipun pun Peno sampun wonten tigang dinten tigang dalu ingkang tansah mekaten menika ben semu kalian kula.
1: Oh, dadi wis ana telung dina telung wingi antarane.
0: Sampun.
1: Bener bae tek titeni ke bocah kepriya ora kaya padatan. Ayo tek titeni ki Peno ki yen esuk sawise resik-resik aning pedepokan iku sok pamit nggawa walesan mancing marang kali. Pancen iki perang esuk ora pamit, ora mancing. Ngejobo iku tak titeni yen wayah lingsir disamper kanca kancane ngundha layangan masang ketiran aneng ereng-ereng pertapan kae. Iki pirang dina disamper karo kanca kancane ing semua ora mangkat. Saya-saya yen wanci sore rame-rame karo kanca kancane neng ingsor kayu pelem. Perlu ngadang pelem kang mateng sing padha tiba. Iki pirang dina ya ora tumon melu rame-rame ngadang pelem tiba. Jaya Supeno, putuku cah sigit, cah bagus. Aja merengut gulup. Aja merengut, wong merengut deli ngedohno rejeki. Aja pada merengut. Wong merengut ngedoh narejeki. Wong merengut marai kertane suwe. Kulup Jaya Supeno. Ngejobo wong merengut kuwi ngedoh narejeki ana sing arani wong merengut kuwi nyudo marang kebagusan. Tegese kebagusan ing awak. Kowe putuku bocah bagus. Yen pinuju mesem sumah kuwi mbegerno mbong-mbongno. Ning yen pinuju merengut dadi nyudo marang bagusmu. Aja merengut Peno. Merengut ki sing diperenguti apa? Apa kowe nesu karo aku? Apa karo ibumu? Ayu babarno pangunek-unekmu. Mbok wangsulana pangandikane yangmu. Kepise iki bocah kok ora mingkar aku wae. Ngajen karo yangmu kok kaya ngono kuwi. Peno. Peno. Kumbun iki bocah kepise ngono kanane. Yo, cap menang. Aja nangis Anggulawati.
0: Bingung kula apa. Wong katelan ana piro ana siji wong ana kumun. Wong kula padha ngetes kang dapa mangki menawa.

0: nyuwun menapa wong kula boten merengok. Aduh semu kalian kula nggih bingung popo.
1: Nah, cep, neng. Peno, kaibumu nangis margane bingung nyawang kowe. Dadi penangise ibumu ki amarga kowe. Ing mongko ana tembunging wong tua. Bocah aja nganti ngrogolno luhing biyung. Lah iki ora ilok, ora ilok. Bocah aja ngrogolno luhing biyung, ora ilok. Ora ilok. Awit biyung ki petarangan. Kowe dikandut ning biyungmu pirang wulan ngayar-ngayir prihatin. Nganti temekaning pambabarmu nganti tekan bayi dirumat ki pirang wulan, eh? Yen gawe tangis karo biyung ki ora ilok, biyung ki petarangan. Swargamu ki ning telapakane ibumu. Peno, ger, peno. Ayu babano pangunek-unekmu.
0: Matur kula

0: tunama sidem. Yo wit podo. Podo sing sabar, podo sing sabar. Kowe sing tuwa yo sing sabar. Sing nomo joka kunen ngono kuwi ayo walah. Waloko apa sing lagi dadi karepmu? Awit yen kowe kebajut ngono kuwi jeneng ngumpet pangunek-unek. Wong ngumpet pangunek-unek yen kesuwen kuwi padha karo tembung ngandhut petik mati. Tembung ngandhut petik mati padha karo tembung ngumbar upas aning sakjroning raga, ning sakjroning daging lan kulit. Yen kesuwen ngerusak raga dadi mala. Mulane seana wong nguyung-nguyung gering taunan kuwi, eh. Ayo babano pangunek-unekmu gulup, Jaya Supena. Mengko yen wis dibabarake rak blong, ora ana pikiran sing ganjel ning atimu. Ayo waloko wae. Kepengin apa? Kowe duwe gegayuhan apa? Asal kowe duwe pepenginan lan duwe gegayuhan sing ora cengkah karo angger-anggering negara, ingkang ora cengkah karo angger-anggering agama. Aku melu mbayu-mbayu supaya enggal kasembadan, eh? Yen kowe duwe gegayuhan pepenginan kang cengkah karo angger-anggering negara, angger-anggering agama, malah aku medhi bakal nyegah. Ayo babarno kulub, Jaya Supena. Mengkorak blong yen kowe wis babar, aku kakimu. Eh, kaki, ketersenaning kaki marang putu ki nuju-nuju luwih gede. Tenimbang ketersenaning bopo marang anak, eh. Ayo babarno pangunek-unekmu. Wis enggal kulub matur kulub. Masa yen jur eyang ora nyembadani yen kuwi mau penyuwunmu pepenginanmu ora cengkah kerangga-anggering negara agama.
1: Nuwun inggih eyang matur ging panuwun ibu matur kesuwun.
0: Nah ngono kuwi. Ayo omong-omong ayo omong kepriye sebab apa kok ngono iku pengat-pengut wae. Aku melu bong-bong nembe kowe bisa omong kaya ngono. Wis enggal matura kula.
1: Nuwun inggih ibu tuin eyang. Kepareng kula badhe matur eyang ning eyang kinten-kinten mboten duka. Ora, ora. Asal pepenginanmu ki ora cengkah karo angger-anggering apa sing wis tak kandha kuwi mau. Nuwun inggih. Menika mekaten eyang tuin ibu.
0: Iya, kepriye?
1: Nalikanipun sasi kepengker,
0: ya.
1: Kula nyuwun ngertos sinten Sudarma kula.
0: Ya, bener terus.
1: Kula sampun dipun paringi ngertos Rama kula Ratu Pringgendani Sang Prabu Anom. Nggih, Rama Prabu Gatikaca. Kuwi bapakmu, ya. Mbah-mbah kula, eyang-eyang kula ing Amarta kula sampun dipun ngertosi. Lan ponokawanipun Kanjeng Rama ingkang sekawan cacahipun kula sampun dipun ngertosi. Nginiku eyang Semar Bawor Nologaring Petro.
0: Iya bener.
1: Sasampunipun setunggal sasi sakbriki kula enget-enget eyang. Kulo kepengin sowan wonten ing Pringgendani. Kulo badhe sungkem kalian Rama.
0: Ojo, ora kena, ora kena, rusak.

0: Jojo lunga. Aku mau ditinggal. Mau aku mau ditinggal. Mau aku ditinggal. Wongi seneng-senenge kruwal-kruwal karo anak kok. Wongi senenge kruwal-kruwal karo anak yen mengko kowe lumaku piye, mah aku mau ditinggal. Mah aku mau ditinggal. Sopo sing rewangi yen aku ngunduhi timbon karo yong? Sopo sing adolake marang desa yen kowe lunga saka kene peno. Mama aku ditinggal, mama.
1: Sing sabar.
0: Boten. Anak kula pada son kraton pringgendani. Kula ingkang boten lila, kula ingkang boten. Rinani, Bapak.
1: Mengko dhisik sing sabar. Sing tuwa ngomong karo sing enom ya manut karo sing tuwa. Dadi sing enom manut karo sing tuwa ngomong karo sing enom, mengko rak ya padha-padha. Yen ngono njur padha kakuregeng ki mengko angel dirembug.
0: Boten. Menawi anakku kesa mangke kula kados pundi?
1: Kepriye peno? Ibu nyun pangestu boten dangu.
0: Rusak. Mak, aku mau ditinggal, mak.
1: Nun sewung ibu.
0: Kepriye?
1: Boten dangu.
0: Mak, aku mau ditinggal, mak. Sehingga kau telinging beripatku ke sopo, sehingga kau teling hatiku ke sopo, coba kowe.
1: Lo menekora ngaten bu, angin kulo badhe swan wonten ing pringgendani.
0: Kepriye? Kurang apa kowe? Nyun apa kowe? Lo senajan kowe ning gunung minung kaya ngene ora kurang apa-apa. Kowe bodho apa medhe aku nyembadani ora katang adol ketang aku.
1: Mangke rumiyin bu sampun duka bu.
0: Kepriye?
1: Angin kulo badhe swan ing kraton pringgendani. Kulo menika sangat prihatos menawi nyawang ibu.
0: Prihatin kepriye?
1: Menawi tengah dalu ibu anggenipun sare mboten lali. Kersa lenggah piyambak ngalamun ngantos sedalu muput. Kulo ngertos mesti ibu sawekae ngetan Bapak Gatotkaca.
0: Ginaiya kok.
1: Sabar.
0: Langgi menika bu, kula menika prihatos sanget mila sowan kula dhateng Pringgendani. Naming perlu sepindah sungkem, angga kaping kali kula badhe ngaturi Bapak Gatotkaca kapuri tindak mriki.
1: Kapuri nusul mriki.
0: Yen kaya ngono ya mangsa bodho.
1: Nah, ngono ki padha dene bombong syukur. Sing nom bombong, sing tuwa bombong. Syukur. Nah, aku malu bombong, malu bunga. Dadi kepriye, Nduk? Anggulawati
0: menawi pun jaya sepono anginipun badhe sowan wonten Pringgendani, ming saperlu kapuri Kamas Prabu rawuh mriki, kula ngilila kemawon.
1: Nah, kowe dililani kulub jaya sepono, matur king panuwun eyang tunibu.
0: Lanjuran nggonmu bakal mangkat kapan?
1: Menawi mboten ngenjang nggih kemben asal pun dipun restoni kula nderek kersanipun eyang tunibu.
0: Rusang esuk rusang kemben, saiki wae.
1: Ora wurung ya lemah gereng. Wes. Ora wurung ya bombong kabeh, syukur ya syukur. Dadi nglilani saiki.
0: Nggih, kula nglilo kemawon, Bapak. Jer menika namung badhe ngaturi Kamas Prabu kabari rawuh wonten ing pertapan.
1: Ayo syukur. Yur sirong lilani saiki
0: nggih sak mangke kemawon. Murike enggal dumugi wonten ing pringgendane murenggal. Kamas Prabu rawuh wonten ing Glagah Harum.
1: Nah, kaya ngono.
0: Iki yo yen arep mangan saiki. Iki winginane ra. Ibu adol oyong karo terong. Iki duite si wuto 20.000 kanggo sangu kowe nyogawanen.
1: Nuwun inggih matur ging panuwun.
0: Iki duit 20.000.
2: Bu, sini deh.
3: Kenapa pak? Mau dibikinin kopi?
2: Nah, enggak, itu bapak heran. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
3: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok pak bener? Hah? 10 dari mananya sih pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
2: Aduh, kenapa ya bu? Pantesan bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
3: Nah, itu namanya penglihatan ganda pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu pak.
2: Aduh, bisa sembuh ya bu?
3: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak bapak.
2: Ya udah tuh bu, beliin bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya bu ya.
3: Iya pak, nanti ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
2: Oke.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Mbak siapa silakan diperkenalkan.
7: Mbak Izesi dari Sunayokir.
6: Iya, Mbak Izesi benar ya pengguna Vitama?
7: Iya, benar.
6: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
7: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
6: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
7: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
9: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

rene kula jaya sepeno ibumu wis bombong kowe wis bombong aku yo melu bunga. Ibumu nyangoni duit, aku nyangoni pamuji, lan aku weling sadurunge kulup nuwun inggih eyang. Akeh sekedike kowe tak weni ngelmu kanggo urip bebrayanan agung, lan kaya-kaya ilmuku sing wis kok bundeli, sing wis kok templekno ing pikirmu ing senobarimu ki kena kanggo urip bebrayanan agung nuwun inggi. Lan wanti-wanti kabeh pawelinge pun eyang aja nganti dilalekake neng sangkan paran. Angga kaping pindho sira wis tak wirid aji candra wirayang. Bola-bali aji candra wirayang yen digunggung aji kang mandi kepati-pati ampuh tanpa tanding. Tanpa tanding pilih tanding bebasan aji candra wirayang kanggo gugruk haldoko gugur kena kanggo ngesat banyuning samudra kena kanggo nyigar bumi bebasane nanging ana pangandika suradira jayaning rat lebur dening pangastuti senajan kowe digdaya sekti mahabumbara yen kowe salah bakale seleh. Noninggi ya nah ngejaba iku eling marang pangendikaning para winasis sing wis tak wulangake marang kowe. Aja rumangsa punggung yen agek kerjekan. Aja tepak dodo yen agi sinungga-sungga. Elinga dayaning manusa ora bakal bisa ngungkuli keluhuraning Yang Kang Kuwasa. Elinga wong akal kalae karo wong ikil. Wong kang cidra kalae karo wong prasaja. Wong kang menangan kalae karo wong kang suci ngerti. Wong didaya kalae karo wong adil. Mula kudu kandel rasa panembahmu marang Yang Kang Kuwasa. Luhurno derajat bangsamu perwa marang jejering adil ya kulub nuwun inggih eyang. Ngejaba saka iku eling-eling kulub eling kowe yektine daring terang sumur besing madu titis sing widi luhur dasar puto ratu nuwun inggih eyang. Pawelinge pun eyang aja nganti dilirwake aja nganti uwal anggone nglenggahi darmaning satra kang limang perkara piwulange pun eyang sing wis kok bundeli ing pikirmu nuwun inggih mrene maju ngetoaken dawuh.

dengol stiti nuwoningi. Honggo honggo trigonggo ono giling teko saka kiblat papat. Tunggangane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang. Indang danyang priprayangan ilu-ilu Banaspati Bajo Barat Sakso Saksi Wewe Gombe Genduro Kunti Tuyul Nitowo Kaki Towok Aja Nyerowok Marang Putuku Singono Tengre Iduku Putih. Honggo honggo trigonggo Jayus Peno. Muga-muga sira lengser saka ing Padepokane Eyang Nejaswaning Kraton Pringgendani ing marga maduka kembang mekar kang gedhe sak payung agung dadi srana rayu widodo laku jantramu. Kanggo syarat syarat ya syarat aja mbekan telung tindak aja mbekan wis rusak pamit njur bathukmu diusap ping telu ayo mangkat.

itu nama sidem. Anggulawati, kula nuwun dawa pangantika apa-apa wis aja disawang wae. Wis men, wis aja disawang wae, mengko malah njuk atimu ora karu-karuan. Kinten-kinten boten dangu nggih apa-apa. Lah yo suwe sawetara ora apa-apa asal slamet bisa mulih, sing perlu ki slamete. Nuwun inggih mugi-mugi kemawon. Tur boten dangu mugi-mugi iya. Wis rono marang mburi aja disawang wae. Ayo merono mburi. Apa adang apa liwet wisawan. Belih mboten ajeng adang kula. Ajeng til mawon. Oh ditinggal nganak malah njur lesu.

Margo jalan catur wilangan sekawan dendo pambegalan. Papan pambegalan awit papan ingkang tebih mriku tebih mriki adoh dusun adoh kutha. Kalebet ing samajaning alas gum liwang liwung. Wonten titaking dewa ingkang pepes diyu. Nanging ngagem busana keprabon. Yuti punika Narendra. Narendra saking Pundita punika Narendra saking Praja

rusak. Klabono Gowongso ngagem gelang keroncong salumpringan supaya tajuk sakembaran. Yakti Narindra Sugi Donya Brono Bondo Bandu Sentono Tigdaya Sekti Mahamboro. Ketaman tumbak kelakak-kelakak ngujeng ke taman pater mesem-mesem guyu. Mimis meriem kelampat temblek buten dasi Prabu Sasrawana. Tindakipun saking negari kadeaken dening Abdi Kinasih Temenggung Santalaya kelayan Tembunggung Jayawana. Kandhek wonten samadyan marga catur dendra nalika samono sang Prabu kepansa babar sabda pangandika. Wilah dalah Gung kandel sakwetara haning kene ngilangake sayang.

0: Begawan Wisanggeni dados manten kalian Dewi Kartomarmo kagungan putra lagi niku sing jeneng Endang Pregiwo.
1: Prene maju, prene, kowe maju, prene,
0: inggi, prene maju. Iki kupingmu jujur, amur, remes, ngidin. Halo, ngalayung. Pengrasamu ki kepikirmu ki kepriye? Ora tak kupersan ge kupingmu ngajar nopo? Lahmu matur segelmu sekepen aku. Ngidin. Jujur, Ernest. Kau matur karo Gusti Ratu kok sekepen ake. Kau pergi mah kau putrane. Begawan Wisanggeni sana memper banget. Ingin nuwun sewu kula kesupen. Wes meneng kowe. Ngerti ora melu omong. Aja maning-maning bapak. Ayo ora maning-maning ora kaki. Aku jalarane daya

0: manik ana tembung kang nyelekutak banget. Lha wong kowe Santalaya marang Jayawana nyambate kaki. Lha kok malah Jayawana marang Santalaya nyambate bapa ki kepiye? Orang ajar kowe.
1: Ala. Ki menggoye inyong di jotos maning.
0: Ayo lara-lare kepriye?
2: Ayo matur, Bapak.
1: Kok baik gimana?
0: Kepriye lara? Kowe merono kaki. Kae mrene kok bapak iki kepriye?
1: Ala nginun sewu sampun nguper maning.
0: Ora.
1: Inggih. Kula teng nika kaki nika teng kula bapa lara-lare kados niki jamane kula dados duda. Kula niku pun ngawit bojo kaping sekawan boten gadah anak. Kula kepengin manak lajeng dados duda kaping sekawane kula merdukunan.
0: Yo bedus piye?
1: Kula taken kali bapa dukun. Bapak dukun kula niki duda kula ngawis bojo kinten-kinten milih tiang estri sing kados napa. Napa sing inggil, napa sing endep, napa sing ageng, napa sing alit. Perlune kula kepengin manak dan sing perlu kula ngarep bojo niki kedah manak. Kula manut kojai bapak dukun.
0: Aduh bih.
1: Lajeng bapak dukun kocah kali kula. Santalaya angger kok kepengin duwe anak wis koe bali sekang kene goleta randa sing wetenge agi gedhe ngaten niku. Wilah dalah.
0: Golek randa sing wetenge gedhe
1: inggih.
0: Lanjur kepriye?
1: Kula wangsul madosi. Dugi pageralang boten mangi. Malah kula mboten ngerti babar pisan sareng sedusun wonten randa wetenge ageng lajeng kula lamar purun diawis teng kula astu kula ijab siang dalune babaran ilah ijab awan begini babaran inggi. Babar jaler kula jenengi Jayawana lagi niki. Terus niki anak kula biyungan niki kularah siang ijam dalu babaran niki. Babarane niki kula rumat barang ageng niki bintuatan.
3: Oi, serius teman.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
3: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
3: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
2: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
3: Dari radio.
2: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
3: Iya.
2: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
3: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani

0: pesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Bojo, lajeng gula janji, ya kok kenang arah bojo supaya kasilmu aja kelia. Kok gelem ora gelem kudu ngarah niniku kula kaya niku. Lah niki kula tariken ngarah niniku lah purun. Dados niki ngijab kali niniku lah. Dados kula teng niku nyambat kaki jalaran niku ngarah niniku lah. Niku tenggula bapak jalaran biungan niku kula ijab tengkula. Niku jenengane molak malik monto ijab-ijaban dadung kepuntir. Wih lah, wis, wis. Kebangetan inggi. Lho kok kena dilakoni? Boten tunggal susun di kenging mawon. Wis.
2: Wis lah, papa aja ngomong isi nih yang isi.
1: Ayo ran ada barang pirang. Wis, sikikin lah ngomong. Lakon muka orang kena kanggo. Tepo palupi, orang patut dicontoh. Wis, pirang no lah ku bakal ngupati garwo ingkang nami Endang Pergiwo. Jalanan iku ngene, Gung. Inggih.
2: Mau aku sekondo nalikane Pergiwo isih umur 15 tahun, wis tau tak lamar. Wis tak lamar. Aku ditampa leng lamar Pergiwo. Janji mundak 3 tahun maneh, murid 18 tahun nembe kena dadi manten karo aku.
1: Oh, inggih.
2: Nanging aku ngenteni jangkepe 18 tahun durung tekan lho kok wis direbut dening Gatukaca Ratu Pringgendani lagi durung tak boyong marang negara Kotorunggu wis digawa dening Gatukaca Ratu Pringgendani lagi dadi Gatukaca iki ngrebut binah garwaku iki nang kene keparat. Nanging Pergiwo yektine iki ora seneng karo Gatukaca, senenge karo aku.
1: Yen ku ora percaya, iki layange.
2: Iki layang wis pirang taun iki.
1: Senajan pating kruwel, ambune isih wangi iki. Inggih. Menika serat saka Pergiwo iki. Saking Pergiwo. Wah, yen ketemu karo aku sing ditakokake yo layang iki, sering iki layang kanggo rebutan. Angger rebutan layang nangis. Lungo nesu karo aku ning lungo api-api. Ngerti dheweke pinter banget gawe jalaran nesu, perlune yen wis nesu pasian.

0: panjen Pandhawa Sakayuga penakawane besing ponokawan kayak gimana aku tahu ketemu. Aku ketemu kok diomongi blangkonmu ketiban solar. Buka aku dicungcungi neng nala gareng Sontoloyo blangkone ketiban solar gue. Buap.
1: Oh ya sonar, dona sonar.
0: Iya, sabon. Inggi, monggo keparingipun Gusti kados pundi. Wis. Aja ngombro-mbro tembung sing ora ana karuwane. Ingat cetha arepa kapi aku iki bakal mlebu mring negara Pringgendani, jujuk mring kraton Pringgendani. Agal-agalan pergiwa bakal tak jaluk tak lebut Gatkoco nglilani Rajapati anane. Aduh, gung. Tak tekad ngono kuwi bebasan. Tak lakoni pecaking jojo luntak ing ludil daya-daya. Rebutan Putri Ayu. Putri Ayu. Iki. Sejagat gumirat, sejagat ora ono. Wong sing kaya Pergiwa. Ora ono. Ayu banget. Ayune ditumpuk, ditundung wong dodol ayu sepasar setoko, dituku kabeh dinggo dening Pergiwa. Inggih. Panjenipun tiyang seneng boten kurang pengalem, tiyang sengit boten kurang penatat. Ora kaya ngono, dasar nyoto. Pergiwa ayu. Ayune ayu kumpit. Ayu kumpit yo ayu, yo kenas. Yo manis, yo luwes, tur sumeh. Ayu, kenas, manis, sumeh. Sumeh iki sing dadekno sumrak. Ono kalane ono wong ayu sing ora sumeh. Yen Pergiwa ayune sumeh, grapyak semanak. Anteng tajem polatane. Liping neto lir singa mulat. Yen kondo alon banget suarane genah bening. Suarane bening cetho. Pergiwa lenyoro. Wah, wis. Yen ngendika sinambi geget latine. Kaya guruku Pendhita Durna kae mbiyen. Sejagat rat suwung kosong ora ono isine sing ana ming aku karo Pergiwa tok. Aduh.

0: toprakan nih.
1: Jona bae. Anak isah iki. Salonitan bisa nendro mencorong katon kati. So

wonten wono. Waduh. Yen dicondro, waduh yen dicondro. Dedegem pringin sungsang sirahe sedeng. Remane ireng menges ngelar kumbang. Menapa mboten rambut disemir? Orang gum. Nginde anjir. Kados rambut ulan telampar. Oh, kanger ngomong sekepenakmu.

0: mripate ndamar kanginan Grana nglungit.
1: Grana siapa, Bapak?
0: Grana kuwi irung.
1: Oh, irung nglungit.
0: Nglungit, wilah. Uang malang nyangkal putung janggane mangulan-ulan midangane trajumas.
1: Midangan sinapa, Gusti?
0: Wah, midangan kok orang ngerti. Oh, sing jenengane midangan deli adep-adepan nyanding cangkir.
1: Kuwi deli medangan.
0: Oh, iya.
1: Medangan lah adep-adepan nyanding cangkir. Midangan.
0: Midangan kuwi pundak, ngerti? Oh, pundak. Wah. Astane gendewa pinentang driji mucuk kering. Aduh. Payudarane mengker-mengker angkir gading sakembaran. Aduh.
1: Payudara siapa, Kang?
0: Hah?
1: Payudara?
0: Oh. Bodoh banget payudara tuli lisus. Oh.
1: Lisus
0: Suzuki.
1: Suzuki
0: susu. Dadak digena-gena haken. Eram banget eram. Nyatane sakur bing langit sak lumayan bumi. Orang-orang ujwayu ngejoboh hamung pergiwa.

sepuluh kinapa agenggung atiku ngeneki wah margane pergiwoki nyoto-nyoto widodari kang ijo antah aneng ngacopo tuh.

0: gambiro mangara. Wilah dalah. Iki satrio watake karo wujudke patut. Dasar wudo bagus. Ngembang bawang trapsilane bagus. Medine kowe ngerti yen aku iki ratu. Mulane senajan topi nanggih ning samadyane ngalas. Mandek kanthi ngaporancang. Ing semu banget angone. Ngarep-arep apa kang bakal dadi pitakunanku marang kowe. Jenenganmu sapa, asal-usulmu saka ndi, arep menyang ndi? Wangsulono. Aku Narendra. Kowe kudu ngormati, mundi karo aku, nyembah kerajaan aku. Narendra saking pundi, jejuluk Prabu Sinten, badhe tindak pundi, badhe menopo. Wilah dalah. Ngono kuwi tembungmu isine iki pitakon. Lha mongko aku lagi takon karo kowe. Kowe durung mangsuli katik bali takon. Iku jeneng Arda Lepa. Ditakoni durung mangsuli bali takon kuwi jenenge Arda Lepa. Iku mengku rasa sumengah pengawak brojo adol kamewanen karo aku. Dudu iku sing tak karepake.
1: Loh, sabab piye?
0: Sang Prabu durung wawuh kelayan aku nembe pinanggih kelayan Sang Prabu.
1: Yo.
0: Wong nembe pinanggih kuwi duwe wajib takon tinakonan.
1: Lah pinter wangsulane. Dadi piye?
0: Sang Prabu mitrang asal-usulku saka ngendi, aku mbalik takon Sang Prabu Narendra saka ngendi, sapa dijuluki Narendra, bakal tindak ngendi, arep ngopo.
1: Wah, malah ora
0: mau basa lan tata krama sengsaya wani.
1: Wah,
0: yo, aku durung mangsuli pitakonanmu yen pitakonanku durung kok wangsuli. Yen ngono wis sewang-sewangan, aku tak ninggal kowe kaya jurusan karo aku.
1: Loh, enggak dise.
0: Aku wangsulono pitakonanku. Aku durung arep mangsuli marang pitakonanmu yen aku durung kok wangsuli.
1: Loh kamu,
0: lho kowe butuh ora yen ora butuh ya wis.
1: Ah, wis manik
0: sik manik. Temenggung Santalaya Jayawana. Wila nuwun dawuh pangandika Gusti.
1: Iki kepriye?
0: Mun dipun kalai mawon. Bah, padha kados pundi niku satriya niku. Manawi paduka mboten kersa ngendikaaken wangsalan pitakenanipun niku mboten butuh panjenengan nyimpang dalan pun.
1: Yuk wis, aku trimo ngalah aku.
0: Bilih ngendadosan ingkang mboten-mboten kula mboten nderekaken niku ngutawatosi nuwun.
1: Tak wangsuli jembreng pamirmu. Aku Narendra saka negara Kutha Runggu. Jejuluk Prabu Sasrawana. Bali takon sapa jenenganmu, asal usulmu saka ndi?
0: Jangkepake wangsulane dhisik. Lek kumiterang saka ndi negaramu, sapa jejuluk ing Narendra? Arep tindak ngendi lan arep ngopo?
1: Welah. Aku Narendra saka Kutha Runggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak penem petemon lawan Ratu Pringgendani Gatukaca. Wangsulana pitakonanku sapa jenengmu arep nyang ndi? Asal usulmu saka ndi?
0: Jangkepake dhisik wangsulane.
1: wis tak ngerteni saka negara Kutha Runggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak ketemon lawan Ratu Pringgendani. Arep ngopo?
0: Perkara kekarpan ora perlu tak kandhakake karo kowe. Iku cukup sing ngerti aku lan abdiku Temenggung loro iki.
1: Yen durung genep ora bakal tak wangsuli pitakonanmu.
0: Gong bingung.
1: Genepi mawon kering. Mungkin anggar pun genep lunaskan nutang malih.
0: Wedian. Yo Pak Wangsuli, tak sanggepake. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Amarku Garkoco ki ngerebut garwaku. Sing jeneng Pergiwa ki yakine bakal dadi garwaku ning kedisitan dening Garkoco. Saiki aku suara to ora tatan-tatan. Ora seronto. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Garwane bakal tak boyong areng negara Kutha Runggu Garkoco ranggilake negara pring tansah gawe kalang abang.

0: sosro.
1: Loh, ing semuk ngungalno dodo. Abang, Pak Surya ngudadaan. Ono suka piye, wangsulono pitakunanku.
2: Ndak ngerti ni aku jeneng Bambang Joyo Supeno Sokoing Pertapan Gelagah Arum. Atmajani Buang Gelwati Sudharmaku Narendra Pringgendani Garkoco Ki Pepundenku.
1: Aku, siokok ni aku.

0: kuwi Bambang Jaya Supono putrane Gatu Kocok Barat. Ora tedhe ngaling-aling yo aku Bambang Jaya Supono.
1: Dayu kami.
0: Yen kersa tak aturi kondur aja ambatutake kersamu. Nang yen bakal mbatutno kersamu mboyong Kanjeng Ibu saka ing kraton Pringgendani. Jaya Supono klebu dadi mungse Prabu Sasrawana. Yen kowe yugane gar kotoke dadi beban teni paprangan pat ini salah sini.

0: Mangueng mongso serosin
1: apa itu bah?
2: Ini apa baru beli vitamin mata cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata awang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari bah. Ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan bah?
2: Iya benar cu. Aman gak ya cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman bah, karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
2: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya bah.
2: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya, nama masnya siapa mas?
5: Jaka Irawan.
6: Alamatnya dari mana?
5: Dari Sadabumi.
6: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
5: Betul.
6: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
5: Dari radio.
6: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
6: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
5: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan. Kan lagi dan normal lagi buat melihat.
6: Iya, udah habis berapa botol mas?
5: 2 botol sama yang sekarang.
6: Mungkin ada pesan-pesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
5: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
6: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
8: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
0: Sontoloyo lan Temenggung Sewono. Nyuwun pangandika Gusti. Nyuwun pangandika Gusti. Wah, iki bocah ora baen-baen. Yen dedeke ora sepiro padha lawan pupuku ning nyatane. Cukat terampil Trenggalas titis ke sikatan nyamber walam. Tak tubruk ngetan menculat ngulon, tak tubruk ngulon menculat ngetan. Kesit banget. Sengsaya suwe cap katon cap ora ketinggal. Lap ngetan lap ngulon. Krosor-krosor jedet. Kepalane tiba ning tempilanku biur kunang-kunang ambrol saka mripatku. Ngematake saka kadon. Wadine iki bocah kapriye? Gatkoto iki keturunane. Inggih. Boten saged ngematakan. Loh sababe? Hah, sabge ribut-ribut. Boten tiyang pon duit. Ketoko nggih mesti watake tunggale. Aja maning-maning kakinya orang lah. Ujanku, sing ributnya ribut, sing butuh duit yang butuh duit. Renyakit, lakon ngamping lo.

Sukeno Kalindih Kasoran Titik Kasoran Yuswa Podo Sakolo Raden Jos Peno Kepareng Ngagem Adi Condro Wirayang Anget Wangsitipun Ingkang Eyang Begawan Golo Andono Dewi Kanthi lampah sidakap saluku juga mapeti baban wiworonowo masih sopon condriyo tatur kang binengat saduga kang senitikoro mata adi condro wirayang nalika semono karono kediping suco kepro asto bel murup astanipun raden jaya sepeno mijil daunus saobor gedine yiku dayaning adi condro wirayang ketinggal natap dadanipun prabu sasron hambruk ngempruk

0: Srawati patang puluh aku bisa unggul. Musuh bocah ana man siji. Wah, putra dengan kaca patut. Aja dibatutake sik. Boleh gandel, gandel.
1: Leren, leren, leren, leren, leren.
0: Alah, bapak. Gak bayo sendiri kena Gusti Prabu. Wes sakit tinggal mundur sih. Sama kita sing hati-hati ya ngurung peringatani. Orang kena digampang putra nih wingi dabi-dabi. Tur bocah sing durung. Wah, patut mlebu peperangan. Tandangi sekaya ngono. Dadi kepriye bapak gandel layu kaki Bali. Ora terus sang misale duit iki. Ayo. Ayo bajutake Prabu Sasrana.

Mikilan. Tanding kalian Raden Joyo Supeno Putra Sang Prabu Garwaca. Nglonjong beter sipat kuping playine kondring praja kutha runggo negarane. Kocap Raden Joyo Supeno ngrasakaken tindakipun jujug ing Keraton Bringgendani. Rumangsane kang dereng ngeningali prapas. Sup mindo lampahing sawono sini kekang maring kondo dinon sake mandro anglur senglur mindo selo begiti selo atu begiti semut kabde semut memampahing selo genting dan ono pedute warwadio kurowo saking projongatino ingangan derakan tidakipun pendito duno kalayan Raden Suryakaca. Keparengkandeg wonten tapel mates negari Pringgendani.

mati gara-gara ngerusak jagat bumi ketinggal miring samudera ketinggal kocak. Mocaking samudera gegesrakat mering durantaya sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Haradaning gara-gara garu saking Tegal pekarangan tanem tunggal gerak mboten pikantuk pilining toya. Sawah-sawah sampeyan lho dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Jalma pendito ratu sami nandang sungkawa diwenggang datan kena loring pepatinan gang sungkawa. Pendito tan banget memujo agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulaning ratu. Ratu piyambak nandang sungkawa negarane katrajang pegebluk larang sandang pin larang pangan. Gara-gara sumendul mering Suralaya digunjing bare marcukundo manik rengat sunelembuan dini. Jebol koris lemah tangkep menceng wat juga lagil. Kawacan dulu dimuka meludak ndut si begitobo. Kayu andong kayu meringkang sampe keterak ing goro-goro bah pating selayah kayu babad dan pacing. Ono lindu sedina kaping selikur bumi meledak gunung meledug. Nyembur-nyembur awu ngebai jagat. Surya Candra ilang sorte Kartika samyambrol. Widodari Hapsara Twin Hapsari Dewa Dewi samingung sinengar sanira Imang Hotipati. Si deming goro-goro jumeduling lari bajang sakembaran. Si jinggo batok mbulu sanggupen awone segoro kang lagi surut. Ingkang sajuga nggoso dolanang sakler sang penyaponi jagat. Kekalih pinanggih ora margi catur dendho ing ngriku sami rebut jodo teko damel terajang goro-goro mangampiak-ampiak.

0: Ibune jenengan wis sehat?
1: Ya alhamdulillah kek Mas. Anu biasalah semurate kumat.
0: Oh alhamdulillah lah Bro. Bisa cepat ditangani.
1: Aku ya pas kaya sempat bingung Mas. Arep nambani gua apa iki? Bolak-balik ditambani tapi esi pe bolak-balik kumat. Akhire ge ya. Aku ora sengaja ngrewokna radio ge. Ana obat herbal ramuan Arab jenenge Habutop. Obat herbal sing alami, kanggo membantu menjaga daya tahan tubuh serta apik nganggo asam urat, rematik, saraf kejepit, darah tinggi, bahkan stroke, diabetes lan liyane.
0: Oh, nang radio Bang. Saiki akeh solusi-solusi kesehatan iku. Sing tepat maning ya. Sing ora sembarang obat herbal alami maning.
1: Ya betul Mas. Makanya alhamdulillah ge ibuku cepet mari. Tapi esi sering konsumsi rutin supaya ora kumat-kumatan maning.
2: Habutop, obat herbal ramuan

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
3: Dengan ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana ibu?
3: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
2: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Jalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Nalika sakmono Ki Badraya ya kiluras manunggah mengkruk-mengkruk kaya angkruk megogok kaya tenggok mengklik-mengklik kaya dingklik. Mboten antara dangu kapiyarsa pangendikanipun Ki Badraya ang nimbali para putra. Lai satulito mel mel bawor nolo garing pitru anakku lanang mbok mrene padha kumpul tole ngertiyo Kandranta Sena Ndara Bimanyu rawuh mrene sawise tak aturi penarak lenggah ngendika kowe kabeh padha kumpul Ndara bakal paring dawuh. Nolo garing mitruk bawor mrene do kumpul tole. Lakai bocah kepriye pengerasane. Soko karang kebolotan anak kulanang si pitruk teko mrene. Soko pecukilan anak kulanang si nolo garing teko mrene bawor ya teko mrene suarane podo pating gedebuk pating gebor pating cerwit. Kate ana wong tuwa nyuwara, lho kok malah njucep ambleng meneng ora ana suarane. Kaya gasir muni kepidak wenge. Bawon nolo garing bidro. Harpo kaya poke bucah yen yah wene wis langak longok maring dapur ke bucah. Marak nok gawe kesusu bawon nolo garing pitruk yo aku trimo ngalah tak undang mawa lagon masa Ndara padha duka ora wis watake anakku lanang aku wong tuwa ngombrongi tak undangi nganggo lagon tak sunake lagon lawan kanca-kanca waranggono bingang ngulaturi ngastomik sanes warang guna nanging wiraswara Petro kaya buca wis katon brenetro aja katon dro kok buca-buca kok klimis terus serku sarwa sarwine kok melong temen kaya buca monggo Bapak Mbono S kula aturi ngasta mik kangge ambika lelagon dolanan ngempalaken anak kula. Kula niki nalisir saking pagelaran wonten Semar kok lajeng rembag-rembug kare kanca sinden. Monggo kula aturi ngasta mik. Kula mangtembangaken swantenipun swanten Slendro. Wonten adreng wonten kretek cobi mang tembangaken bawa sinom parijoto bawa sinom parijoto badhe ngangge sabto catur kenging sabto menika pitu catur niku sekawan tambah setunggal monggo kula teri bawa sinom

matur kesuwun Pak Mbono As. Sino mau dipun dawani swantenipun bening. Wah gandang pokale genah wiramane pas. Priyayine bersih. Kula ingkang sowan wiramane yo mrene nolo garing mrene. Marang endi kowe bocah-bocah? Lah wong tak undangi, aja aku nyulagon kaya renggal padha teka. Nggih. Dutus nyang endi? Teng Banjarwaru. Oh, iya nolo gareng. Kula mireng tembang sinom, iya kuwi tembang sinom. Keresan upame kater saken dolanan saket yo bisa merono nggih. Enggane wau unen-unene cocok kali niki malah pas sanget sinom donge. Ayo, njur kowe nyuwun apa? Cobi Ibu Jumirah. Ibu Jumirah kanca pesinden saking Notok Patekaja Purwokerto. Kula nyuwun dipun tembangaken sesantining Kota Purwokerto. Ini kok Purwokerto Kota Satria. Monggo Pak.

0: Eh Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: berizin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa, Mas?
4: Bersama Marco.
3: Alamatnya mana?
4: Alamat di Gempalan.
3: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
4: Betul.
3: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
3: Awal mulanya gimana itu, Mas?
4: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
3: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
4: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
3: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
4: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Matur kesuwun Pak Ukuh Raharjo ngastome Ibu Wahyuni. Dolananipun nggih kajengan menika Cilacap Kota Bercahaya. Monggo Pak Rasito.

Ken tulen nolo kareng ya syukur eng mau Purwokerto kota satria saiki Cilacap kota bercahaya. Yo podo wae ngono-ngono kuwi mau ingkang ngragyo kanggo srana ngupati kerto raharjaning praja nolo kareng nggih mbok menawi nggih ramane kantong wonten wingking kandhani si Pitru meninggal teko mrene. Tong gentenan tong. Wah, genten aku. Kanca waranggana sing durung mbang sih akeh kok tong aja kuwatir tong ha. Larasane diwalik dadi larasan Slendro. Kula nderek mirengaken lagon-lagon ingkang sampun ngumandhang kanthi ndadosaken syukur ning manah kula para ibu waranggana tuwin kanca wiraswara. Kantun kula nyulagon, kowe arep nyulagon karo sapa truk? Kalian Bu Jumirah. Oh, ayo Bu Jumirah. Kula sunaken lagon kali Bu Jumirah. Lagune apa truk? Purwokerto, Cilacap, wah sak nang mangke Banjar Negara. Banjar Negara to, eh? Banjar Negara Kota Gilar-Gilar. Mangga Bu Jumirah.

0: jumirah ingin samun ngemandangaken lagon Bandar Negara Kota Gilar-Gilar. Matur suwun Bu Jumirah. Petro sakwise suwuk lalagon sing kok suwun, ayu genten kakang usi bawor men enggal teko. Klis Kang,
1: ya ngono lho.
0: Terus sama bi pada pati ngelember lah. Iwang mari ngewong ke pati ngelember, sing pati ngelember itu wedus Kang. Wong main suaramu kayak suara wedus, wes. Aja sok mungsuh Kang Bawor. Kang Bawor di mungsuh, kalah ngarep ya menang buri. Wes ora apa-apa. Wong Kang Bawor, aja ngerasani nyang. Inyang wong sing endeng bokonge amba mripate gedhe wetenge otela. Inyang ora tau nyora tuwetange tungore nyung. Inyang sing jenengane wong rameng gawe seping pamrih. Kongkon maring Banjarwaru apa desa ngene ora. Bawor. Kamu tandur awar sedekan ditundung Kang Bawor sing ngetutna apa tunggili apa betung kebon. Aja sok ngeluah Petro. Monggo Kang Bawor.
1: Yes mungkul mas orang unu
0: arep lagun.
1: Ya lagun
0: sing durung nembang, sing durung nembang konto walanggun si akeh. Awas, inyang orang arani sapa-sapa ngono. Asal tembange sing cocok, ambi inyong ayue. Sing tembange cocok garulika, sing tek senyong tayeng jauh gedi ayue. Inyong suara ketipungan, angel gulin jauh gitu nyong. Ketipungan. Dasare pinteren joget yen ketipungan. Iya, orang-orang lagi milih sing ketipungan si orang. Inyong tayang anger ketipungan. Oh ketipungan. Lagune apa war? Lagune sapa nyana aja nganggo rebab, nganggo slomprat. Kendange ketipungan. Inyong tek joget inyong. Nganang buri ditata-tata. Buri. Doleh. Yo. Monggo sing badhe ngasto sinten? Biunge. Sapa biunge? Biungmu melu. Pasrah ora dileme ora logog. Dabas suarane kepenaka. Kuwi jenguman-man suarane biunge. Ora kepenaka wong mirasa.

meski suarane kepenak. Ayo tersenyum mesti gembleng. Suarane kudu ngene, kudu ngene. Ha, kuwi ngerti. Ayo yang. Mangga sapa nyana slompretan Pak Yoto, mangga.

0: Aduh.
1: Lah wong kok gawene mriyang, bae. Ora enak awak, bae.
0: Lah emang lagi musime, Bro.
1: Aja nggo alasan. Ki, ora ana sing jenenge musim mriyang. Musim taduren, musim layangan, musim barang gawe. Soal kesehatan, nek dijaga bener-bener ora bakalan ana musime.
0: Lah, tapi kan aku kena duwe keluhan vertigo.
1: Nah, kuwe pas banget. Aku ana solusi kanggo penyakit-penyakit lan daya tahan tubuhmu ge, sing tipis kayak beton kerawang. Konsumsi rutin Habutop. Habutop kuwe obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Mampu menguatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga stamina. Apik kuwe kanggo penderita vertigo, hipertensi, asam urat lan liyane.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
2: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
3: Iya Bu.
2: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
3: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
2: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
3: Iya Bu.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
3: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

dan kabiyasa swantening jalma manusa kang kabiyasa min swantening kukilo tugu menso sir kedasir gagak luk munyo siang pantereng ratri dados pepesing tenggalih ingkang sami medang

ingkang wonten pujita punika iku ingkang wonten Padepokan Karang Gumengkeng. Putra Judiwati Satrio saking kasatrian Wardi Sewu utawa Den Werkudara dengan kalian Dewi Rangayu satrio nunggal kewaridan iku kang kekasih Raden Antasena. Sesarengan kadang taruna satrio putra Madyan Pandhawa utawa Raden Arjuna dengan kalian Dewi Bratajaya. Satrio Prangkawati ya satrio saking Tanjunganom ingkang kasih Raden Ambarwijaya ya Raden Sembarwongko ya Raden Abimanyu ya Bambang Kalasan ya Raden Permadi Siwi keparang pinarak

0: sewu saderengipun kula nalagareng ndherekaken Dorantasena sing pun jengkar nika kalian kantong.
1: Iya kapriye nolo gareng.
0: Tados kula kapuri ndherekaken Dorantasena minggah kayangan.
1: Iya.
0: Nggih, mboten namung nyun pangestunipun Ndara Bimanyu.
1: Sing hati-hati nolo gareng minggah swaning kayangan Suralaya.
0: Nggih. Nggih matur suwun mboten namung mugi-mugi kemawon kula ingkang minggah kayangan pangestu Ndara Bimanyu kanthi dhateng astina wilujeng sampun wonten sampe kala godha alang setunggal menapa waluya jati slamet.
1: Iso.
0: Nggih kepareng.
1: Iyo sing hati-hati.
0: Nggih matur suwun kepareng. Nggih matur suwun kepareng.
1: Apa karepmu?
0: Nggih dados kula nderek ngastina.
1: Iso.
0: Pareng.
1: Sing hati-hati nolo gareng.
0: Wis mangkat
1: nolo gareng.
0: Medit. Sanggup suhune orang nang ngerti nek orang ngerti wong mbok ya wiwit rabang rubung katon wong lagi bingung mbok ya singadine kepriwe kang mereka kepriwe nyon sang ora bari wong genah be ora amatur sing genah den kula nyon sangu badendherekaken Dorantasena menggak kayangan diparingi isin kudanas ngerti ne dong ya menikamu kalau mau kang garing terus pun diindro
1: orang ngerti ming pamit kok itu angge
0: ya menikamu kulon dari akan Dorantasena
1: iya truk angge
0: nyon pangestu
1: sing hati-hati
0: ya menikamu Dorantasena mios ngilen
1: iya tindak ngulon prapasi
0: ya menikamu kulon buatan mantun dari akan den
1: loko ora wani ndherekake sabab apa truk
0: nggih ing pros kawanan kilen nika kula gadah sangkrah
1: duwe sangkrah
0: nggih
1: sangkrah apa
0: kira wonten bakul rujak nggih mboten wirang wong niki matur kalindoro kula gadah sambutan sewu kali bakul rujak nika pros kawanan nika
1: la yo disauri bitruk.
0: Ah, kalau sebutan dering anu
1: iso lanjur kap
0: langgi naming kangi nyaur nih kaming sewu
1: nyotampani bitruk nggih matur suwun lan iki
0: kula langkung mereka pun mboten tolak-toliknya yuk nggih resikoku sangkutanku sewu tak bayar ampun mboten wonten apa-apa pareng
1: iso ngati-ati truk
0: tirat rong sewu udeng diparingi sangu ora diparingi sangu nggo nyaur baku rujak inyo tek isnana kula wangsul malih darane
1: arep ngopo nolo garing
0: anu medal ngilen
1: bareng karo si Pitruk ndherekake kakang Antasena
0: wonten persekawanan gadah sangkrah
1: duwe sangkrah opo
0: tutang kali bakul rusak sewu mboten nyaur mboten wantun liwat
1: ya wis kowe metu ngetan ya kena nelo bareng
0: pripun
1: kowe metu ngetan mengkora juga neng kulon ming perlu nisiake ora pinanggi karo bakul rujak kui
0: ah komit ora ngerti nek
1: nolo gareng pancen anak telu ora podo wateke lakune bocah sing perwira ki pancen ming si bawor anak
0: iya inyong
1: jan perwira inyong jan temenan inyong
0: mulane ora tau njaluk sangu, ora tau njaluk tambah kodean, ora tau. Ondene mung genti silih si wong. Wis dadi lakuning wong urip bebrayanan.
1: Ya iya inyong pendeknya nengharmonikon kaya gareng inyong wirang inyong untuk ganti sili sih wong ora dewek anu kulakan darak darane iyo bawor onggi jane mandan lira liru kapriye war donge sing darakaken daran tasenan iku kula mungkaing kaya onggi opo sing dadi sirianmu yen marang Astina. Kula ngremengken maring Astina ketemu kali Drona kula gudi gendadahan. Bawor yen omong aja sakepenakmu. Tatala-tala iya. Jan-jane ngrekna dipilih inyong aja ganti ketemu karo Drona inyong. Inyong ketemu karo Drona jan. Kiduwen inyong. Ojo ngono Bawor amargo iku dadi kersane Kakang Antasena. Ngejawini iku jane kula butuh munggah kayangan ajeng ketemu kali para widadari jane. Arep ngopo kok rupamu? Lho kok perlu ketemu karo widadari? Inyong dil matang nabi widadari. Matang apa babonanmu? Pada dutang Semara ati kinyong. Mbok inyong sok idel Semara neng kayangan inyong. Kok anggar ngomong Bawor wis ayuto kegancangan ojo.

kula nuwun dawuh pangandika yang nah sawise kabeh padha ngaso aning tapal wates kene kowe tak kandhani Nger Suryakaca amarga iki wis ngancik ing panci kalmangsane nuwun inggih menapa teras kemawon mlebet mateng terhetah Ojo ngamarto menopo dateng Pringgendani menawi dateng Pringgendani mandar kulat jeng enget sudar mau kloswar

0: nggo kula dherekaken yang kowe samekta terus sing ati-ati. Aja ndadak namake ajilan wasiatmu. Samong-samongso kepethok karo samong-samongso keteranggul. Aku nyuwara pateni-pateni.
1: Nuwun inggih kula ngestoaken kalian pangandikanipun yang

kaca, bejo kumayangan, kulo kue bejo, bejo, bejo. Lo kados bundi yang lo kai, tingali, sopo to kai. Nah, kai sing jeneng Bimanyu, kai sing jeneng Bimanyu pamanmu. Lo ngateni ko paman kulo bagus keagungan watak candu lo budinggang nasar. Mula-mula. Kersanipun yang kados bundi saiki sesingidan ing pinggiring lurung iki. Mengko yen liwat brer ditambuh. Kebeneran kae bawor. Kali-kalipun nyun tambah yang pangestu yang bad.

0: Ganatua Raden Angkawijaya ya Raden Bimanyu. Tindakipun dipun darakaken kidul.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Wis kok wong Jawa wong nak panas nak repot ya dikopoh. Cara wong Jawa dikompres dikopoh cara bahasa Jawa. Jadi padahal beliau itu Sayyidul Awalin, kalau minta itu enggak ngalami itu semua. Kalau minta enggak. Ya pernah banget pirsane enak umat seperti go bal-balan bojone. Yo nak yo ngalami timbarku Aisyah timbarku Hafsa. Duareng puane uga gak mek Maria pisan tok. Oh iku tadi. Jadi cara kau diiat, Nabi ku didesain. Kaya umumnya umat. Ya diamuk bucu. Ya diutang. Tahu diamuk sing utangi. Ya tahu mas. Nabi tahu diamuk sing utangi mereka rontok biye. Bareng sahabat-sahabat gak terima. Ya ngomong. Innali sahibil haki makolan. Ya ben jenis wong nake yang ngomel. Tapi ku rakok hake kote Nabi ngalami ngono. Tapi gambar no rai-rai mahte. Angel temen rang no kowe. Oh, angel tu menerang aku nak kat. Oh, pengen ni terus. Jadi kabeh sing dialami Nabi iku mergo nganggo Quran umum. Nah, iku terus diceritakno Ikhya wa sayru bi sayri du'afa iku daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Jadi dakwah nganggo Quran umum iku ukuran kebanyakan dan nabi-nabi dipaksa wah harus melakukan iku. Umumnya wong seneng wong wedo, Nabi yang ngendikan wa hubbi bi ilmi dunya aku mak tibu banisa. Bedane Nabi selamat aku ya mbah.
4: Senenge iku padha, cobane ya padha. Tapi laras ditabesno ya pokoke ngono. Pokoke padha. Pokoke ngono. Wedo ngaku ngene.
3: Lah dhisik ndi ya kecoba dhuwit wong wedo iki jam dhisik ndi? Dhisik ndi kecoba wong wedo dhuwit dhisik ndi? Ya anak, kue wani kecoba, kena kiri wani kecoba. Misalnya radio 12 wani gitu. Kau wani, disini. Gak. Saya ngalami ini. Disini. Apa, maksudnya radio 12 tetap sahabat ya? Wah.
4: Bener.
3: Mereka tak serantik. Benar dia. Eh, itu donat tak? Cisendi. Belan arah di cuek terus orang rodo seneng. Orang di rumah tu orang macam ni. Cisendi gimana? Harta cara rogo warsito, ya? Rogo warsito, ya. Harta, tahta, urutan ini cara rogo warsito. Harta,
5: Duit bos.
4: Duit ya?
5: Duit.
4: Eh, sembang-bang. Serah melok-melok. Wong soleh-soleh aja melok-melok. Jadi KB ku coba. Nyatanya gini mas, ada orang yang gak kecoba ngwedok. Nyatanya ujub itu bisa menghancurkan semuanya. Mana Nabi nak ngendikan yo unik. Lagi jagani wong akeh cara kodi iya. Umpama kira dosa, laula anakku niku dawuh Kanjeng Nabi, umpama kira dosa, kowe di penyakit sing luwih ngeri timbang dosa. Napa niku Nabi ujub. Artinya semuanya itu dikono. Kasut yo ngono. Nabi itu nggih maklumi ya tiyang kasut. Ora kasut piye misale iki mondok bareng Toha, pinter kowe sing ranking yo kowe. Kowe keamanan yo tau nyekel dekne. Terus dekne dadi kiai, kowe dadi maklar ning pasar ngono ae misale. Kan wajib kasut kan. Lha iya lah misalnya gurumu Quran yang bodoh terus jadi orang biasa ke tipe mantu terus ngegang ini Madiun ini kan yuk terus diundang bupati buat ini nyucup ke diwolak balik ini cara orang ngerti kertumu kan yuk wajib khasut kan yuk ini kok Nabi yuk maklumi khasut jong khasut ya rapopo tapi aja wujud no ya germengai idah khasut tafalah tabuhi khasut ya khasut jong tapi aja wujud misalnya ini ono cahelek panceng gantuk wong wayu padahal rapat di duit kan mesti kasut mesti ini waku mesti kayak kan ngono pikir aku ya tapi terus ora usah mbok lintrik ben pegatan ya ora usah ngono kasute segera mengair ora usah
5: kasih
4: ya iku Nabi maklum jong kena kasut ida kasat ta salata busi sing penting ora mbok wujudno lha kok ora kasut piye ora ngene kok ngiyai misal kan yo takono kancane takono gurune takono sing kasut kabeh kan utawa ngene. Dia kan menang bejo, Bek. Jadi Nabi itu kaya apa? Barang-barang salah itu dikelola. Barang salah. Di mana? Ida khasata. Falata bagi. Terus kue nak diwatak seudon, Jong. Ojo terus, no. Falata tabak itu zamannya, kue nak diwatak seudon, yojo terus buk golek data, ne. Wong seudon kok golek data. Wong seudon kue sekarang kok malah buk golek no data. Misalnya, Mas, yo. Toha kok ngelirin MC tenang tuh buku lagi data WA aneh kau sanggup oleh tel sudan ya sudan naik tapi falah tuh hakik itu cara Jawa aja buku lagi nom data buku lagi data WA ke iya aneh lah mas oh pernah ini ini tuh gak cek HP ini yo cete yo macam-macam
5: mau enggak data bisa.
4: Lho tenan iki kisah nyata ya, iki gak bohongan. Ana kiai rodok hasud. Ambek kiai biasa lah kiai kan hasud ambek kiai mosok bebakul es kan. Lho tenan iki kisah nyata.
5: Nggih.
4: Lha iku lapor aku ya. Padahal perjalanan rene 2 jam, numpak mobil pribadi 2 jam moro narukan. Tok ngene jam 4. Tenan Gus, khotbah jelas rasa. Lah kok saged? Oh, mboten maca selawat, wah kurang rukun. Aku yo mendingan. Ngene. Mosok lek wonten khotib iki sing maca salat. Iku kemungkinane loro. Jenenganu pengawas idol maksude rupane si calon khotib utawa jenengan pakar hasud. Apa menih hasud? Pakar hasud. Lah kok saged, Gus? Lah mergo aku wong saleh, aku nek Jumatan ora tau ngrungokno khotib, teko seling pangeran. Selali aku khotib ngomong apa ya ngono. Iku wis aku tanya, mergo aku terus istighraq fillah. Dadi wong serohku nak ning desaku iku ya nak sing wali istighrof fillah, nak sing ra wali turu awe mrene ngono.
5: Dadi ora kober rasane khotib ku.
4: Dadi nak nganti rasalah takke ngono iku nak jenengan ora tukang seleksi, ya tukang pakar haso ta.
5: Iku nyata, kula cek lho ketenan.
4: Lah terus ban takok wis dhekne tekke ngajari ora maca selawat. Ku cara jenengan wajib baleni to ora. Ya awe mrene nak pancen nyata ya ya ora wajib. Lah kok saged seksine kowe tok, seksi wong suci itu kok fase kae ngono.
5: Aku ya meneh ngono. Saya gati fase latuk dalem.
4: Saya meneh. Kowe kudu golek kanca, kanca perhasutan. Lah anak kancamu akeh fase kabel lah wong jamun azim ya tampa.
5: Itu
4: jenang takoi-takoi tenan kok guyon. Aku yang mending ini guyon itu ada sanate Nabi tahu guyon. Nak kacau terata awal. Nabi itu jelas wayam zaku walayakulu illa
3: on sanate guyon ku jek ono. Tapi nak hasud gak tahu Nabi ku hasud. Wah langsung pucet kabeh. Baten niku kiai latihan ngadepi kiai tenang. Wong kiai latihan kok goyo takok ngono mbek kiai sing padha ra tenanane kan seru apa? Maksudnya seru terus. Ayo goleki wonge ta. Oh, kalau orang kiai pada latihannya kan terus jadi berita seru. Oh, ambek kiai tenan. Kiai tenan ini sama Allah, wabillah, wabillah, kabeh. Itu pertimbangannya, Allah, billah, billah. Orang ngefek. Kalau aku diceritakan, maksud tahu, Indonesia ini gimana? Indonesia itu ya bagian sangka kerajaannya Allah. Ya, kabeh terserah Allah, kok ribet. Langsung ngenengnya. Wah, tapi apa? Baru macam mulai di sentuhnya, apa lah masanya? Wah, apa ini? Nah, cuma Allah nurono aturan, nak milih sing buat cocoki sing mas lah. Nanti milih sopo yang tanggung jawabnya neng. Allah. Orang ini tim sukses, cara fakir tanggung jawabnya yang milih sopo bener tau orang ini neng.
6: Allah.
3: Yang jelas, sing karuan ni ku, Allah ku seneng damai wasulhu. Kau ini bung sopah poh kau ikut ku, Allah rapati seneng. Jadi tak jalan daftar wali, kau orang lebu am. Cadangan le urung am dek. Indah le durung am dek. Daya cara kodiat balik dengan kodiat. Kodiat itu Nabi itu didesain oleh Allah. Malah oleh bahasa Allah dikorban no. Dikorban no guling-gulingan nak beliau itu al alamul ashor, alam kecilnya sak dunia yo Nabi. Maksudnya alam ashor karena yang diwakili kita di bab ini ya di bab ini. Tentu beliau punya al alamul akbar ketika dengan status nabinya. Iya. Tapi dengan status makili kita itu umumnya wong damuk bojo nabi ya damuk bojo. Umumnya wong lanang damuk panik bareng damuk nabi ya Pak. Ora ora muk pisan iki. Oh
5: jadi panik yo lah, panik yo lah, panik ora oleh. Misalnya itu ya aku ora kan wis pisan Pak. Jadi ya panik yo oleh. Panik yo.
3: Oleh. Bareng wis panik muni ngono kok diwekane lho Mas kok lali aku yo eling nek. Wong lanang kok. Wong lanang. Lha jajal ya critani nak bab iku yo. Nabi Ibrahim stop-stope Nabi Abdul Anbiya jenenge Khalilur Rahman Ibrahim. Iku Mas dua amuk mbek sarah iku yo nganti fikih gak mlaku. Nek critane sing cerita sarah kan wayu banget. Wayu banget. Pangara kau ibu cium wayu. Singkat cerita Sarah itu keramat walhasil terus ono rojo singkat itu walhasil Sarah itu dihajar. Ajar gue Sarah rawain Nabi Ibrahim. Ajar gue. Nak cara Bukhari buatin hajar tapi ajar bil Hamzah kan ono bil Hamzah ono bil. Es kira usah mikir tu kono ajar be ajar satu orang. Orang buat berarti Nabi Ibrahim bujuk ni telu.
5: Sarah ajar. Tadi ada kau ya hanya yang angel-angel, gak ada ini mu'alaf-mu'alaf ini angel. Orang mu'alaf kok iman, kok fasek itu angel. Kok batanyaran itu angel, dandanannya angel.
3: Wes, kalau singkat cerita itu akhirnya Sarah ini maklumi, maklumi nanti ini ranti anak. Si ngongkon nekai, gampang aneh ngomong guys. Nekai ajar itu Sarah. Sekarang usah bahasa no, kayak kitab-kitab ini, babi kapi Om Jawa. Om Jawa itu saya, darani Maria ya garwo, ajar ya. Mau kita para-para atau Ibrahimu min sariyah sariyah piye napa garwane nabi kok darane babi ku anut ki Jawa babi ku sing wis njawani lho sae garwo ora muni sarah iku garwo najar wae bucuk
5: aku lho nate dibantah ki tapi nang kita buta mboten kan ngajimu akeh aku rasa kecengkeman aku aku alim pas dhe akhlak iso ngaji tok rati akhlak aku mencene ki tenan dibuan tah ki latihan kira kiai terdaftar lenglang itu dianggap. Sudah jelas kan ahlul Quran ahlu wah khasatu.
3: Daftar. Nah, terus walhasil itu terus jalan ngumpuli Hajar itu di anak. Ya Ismail itu. Terus saya teng Palestina ini walhasil sarah ngumamu. Ngumamu jadi ngomong kamu Nabi Ibrahim fikih nganti ramlaku itu. Jora lukai Hajar, jora lukai Hajar. Iso meninggi. Padahal lukai kan haram. Nabi ku diamuk, ya oleh meninggih ya oleh wong ini kok. Ya berarti kan fikih gak mlaku. Orang kok muni, lho kok nglukai piye wayah krumu ora. Ya meninggih. Sapa? Wah, niku.
5: Wah, mak itu terus meninggir. Orang luka ya aja.
3: Nah, anak babi ini kue sani rukabe. Uang lanang tetap pinter ngakali. Orang nabi lah.
5: Tetap ngakali.
3: Uang lanang khatam. Yo. Orang nabi, orang kiai, pokoknya nak bab ngakali uang lanang khatam. Wong kula dikonco Mas seneng cah wedok ning HP-ne ditulis setan.
5: Ya jan ditulis Parjo padahal wedok kok. Lho. Ditulis Parjo Parno padahal wedok. Wah, langsung ngene-ngene ka hafal. Wong ae wong sing kasih sadar.
3: Pak sing aku kakean sing aku. Nabi Ibrahim mas barangkon, iki sing cerita ikhaf lho buatan kula, sarai ikhya. Wah, aku sekadung meriyo, melukai ya, tuh sok. Tapi semeriyo. Dungan, padahal pikirannya sarah ngelukai, pipine, tayurungnya kan tadi elek. Pikirannya sarah, ya elek lah, yang ngayok kaya, kata sebuah gunting sidik. Pipine berat, nah, tetap elek lah ya. Untuk irungnya, nah, nah. Dungan, iya ngelukai, tapi tetap ayu. Tapi wis, nggo kayu terus dadi anting-anting. Oh, terus dicoblos kuping.
6: Betul.
3: Dadi malah dadi ayune. Sarah wis ora iso bantah.
5: Sarah wis ora iso bantah nyatane dilukai ya.
6: Coblos.
3: Tapi malah nek pokoke wong lanang ora nabi ra kiai bangsa ngakali. Dadi nglukaine masuk tapi tetep ae. Nah ya, we ane tetep jarang pacaran gak film.
5: Cak uang jari tuh. Wah, jari cak uang nih ukti mandi nih.
3: Jadi senengnya nak bakal sandal.
5: Allah. Buka-buka bocor nih gak kerumung aja.
6: Cepet.
3: Jadi intinya Gus, nak wong lanang itu soleh ya soleh, nak panik ya kalah, tapi akalnya tetap. Wah, akhirnya dilukai, itu terus jadi anting. Jadi api. Akhirnya hajar orang ngamuk Nabi Ibrahim, nyatanya jadi ayu nih. Sarah wis ra berhak ngamuk, nyatanya wis dilukai. Itu pinternya wong lah. Jadi nak darah ini mau WA mi, dakwah. Yang sapa ha ukti. Ya, tapi kabeh ijek liya blu akum ayukum. Mama. Ayo cuk.
6: Ora kok saja.
3: Sabar Mas. Dadi kabeh Mas. Lah unik iki jare Qadiyat. Rungokno malih iki sik ngaji waman wal ayatul kubra limu tabirin. Semua nabi itu dikorbankan untuk percontohan ilmu. Mulane kadang nganti ra pantes jajal kowe dadi kiai wisen. Iki contoh. Wes sami trimo kiai kiai Madyun isen. Wes ngimami wes ning mihrab Mas. Ora lali gak mandi junub. Lho kiai lah isen.
5: Oh isen Mas. Lho jake Mas. Mas. Yo wes aku cengke Mansur bisa isen. Aku orang aku. Yo, isen gak?
6: Iya,
5: isen. Yo, isen Timoro. Timoro dhewe kok lali. Le ora rasane rombe. Gak isen gak entar kowe. Isen terus. Wes ning masjid, wes ning mihrab. Lha iku nabi tenang, nyuwun sewu nabi tenang mau ngendikan makanku. Kowe ning
3: Nabi Kudur mandi junub terus balik. Aku mau junub lali cung saiki aku aduh. Artinya ngene, Nabi ku nggo nyontoni apapun malu Anda, hak itu di atas segala.
5: Ya, tapi sing dikorbanno apa ya Nabi ning ngalami.
3: Ora kok mau Bilal kon ngalami kok Nabi sing umumno iku ora yo.
5: Ya Nabi Mas sing ngalami iku. Piye lah iku?
3: Gak cara-cara kira-kira umat e umumna sing imam-imam masjid jamek sing bayaran iki.
5: Ayo. Nilai ngaku tapi orang ngaku itu. Cendak ni kak. Ini urusan biar pengiran gampang kok istighfar. Pertama imam bayaran tu. Minat. Minat terus tu.
3: Oh minat terus sama ni. Kita aku misalnya pidato pas junub terus atau orang.
5: Agak. terus not terus isen no, mas
6: saya
5: hadirin di luar tak? Ini terus ngapunten hadirin di luar nanti. Jadi kalau nak waca kodiyah itu anggap analisisnya apa? Berarti kabeh nabi itu dikorbano pangeran demi utuhe ilmu. Nanti kudu nglakoni barang sing ora pantes.
3: Terakhir yang paling masyur dan itu dadi dalil ilmu nubuah.
5: Nabi kon nekai Zainab padahal mantan mantu anak angkat. Cara Jawa kan gak pantes mau anak angkat. Dan Nabi nyuwun sewu ya ora wani, Nabi yo gak ada basyariah. Cara wong Jawa danan omongane wah. Malah mbek pangeran kowe nabi, nek jenenge nabi ku alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan. Dadi nabi sing tenanan hemat wedi mbek aku tok. Aja wedi mbek manusa. Iya gitu tuh. Lah nek wis nabi terus pilihane pangeran tenan gak ngono loro kabeh kowe. Ditetir diutang, iya sampai orang Yahudi loh yeah. Diutang orang Rasulullah Taizin, diutang orang yeah. Gue nunjuk no namu amal sama al-Yahudi itu sah. Wastor, mulai Nabi ngintikan Asyadul Bala Al-Anbiya, Sumal Amsal Fal Insa. Bala gak ada cobaan ya, anak-anak nekmat dong.
3: Oke ya.
5: Wabut loh, yang dicoba senang MCU wabut. Mari ngene lho. Dekne wis muni Sohibul Fadilah lho. Dadi kan wah berarti gelem jute ngelem aku. Ngomong ngene kuwi sapalan ha ora dijiwani. MC muni Sohibul Fadilah iku apalan diwarai ora tok ati.
3: Wong terus GR. Wah.
5: Ora usah ngono. MC-MC kuwi tok ati apa diwarai?
3: Diwarai.
5: Diwarai apalan yo. Ora roh apa-apa asline. Nah MC ini tahu ngaji ditambah-tambah di WH itu asli itu. Tapi kadang bahasa basi ya Bu. Terang ada, terang ada. Ya pokoknya ngaji keleng-keleng. Kabeh itu coba lihat belakum ayukum. Nyatanya mau mau kue zaman mondok ditegir rautang rabu tau kancang. Mungkin kita dikini hukum luhur. Rai-rai kok bener bapak, rai-rai ngene ku ha, gak iso dikandani hikam. Dongakne diutang. Utawa ya rai-rai iso salehne watet babon wis akhlake tarimah dhewe. Diutang bareng. Lemes apa?
6: Repot ya.
5: Sing alami kok cek akeh. Mandi dia, utang nggak bawa itu ngelompok nanti ngelompok nanti. Wong itu utang itu. Wah, itu loro tuntun itu. Parandi mal. Coba utang bawa itu ngelompok di, guling di coba. Guling.
6: Kok bingung aja.
5: Kan desa uwet. Pengeran kok ngirim makhluk ngene ya. Iki ya coba lihat dulu aku model. Tapi mau pokoknya berkurdan mantep. Pokoknya lama ada awal da'in ada to'atihi ya bi akromir rusli. Pokoknya kunna akromal. Jadi apa lo sih tau ya? Kunna akromal umar. Ya kunna wae ketemu Mungkar Nakir ker sapa aku itu sapa
6: guna
5: akromal umam jeng mlebu neraka ora pantes lho akromal umam jadi hanjuti ora pantes iki buktine ora digandeng ketuamu
3: ya nyon
5: liap luwe supaya muji sapa wa kum liyakhsafirakum fil hayat ayyukum ahsanu panane atul wa taat lillah maring Allah mulane dewe Sofyan As-Sauri nang ngendian ngaten. Akeh wong soleh dicoba dosa sitok, tapi dadi ana mlebu swarga. Akeh wong soleh ngapik duwe keapian sitok dadi mlebu neraka. Iku wong soleh tau dicoba sitok fakana dzalika dzambu nasba'aini ya apa fakana dzalika dzambu nasba'ai akhire lam yazal khaifan lam yazal kadza wa kadza.
3: dia tahu dosa terus eling terus ambek uang dia sopan mereka eling tahu dosa hubungannya ambek Allah khaifan terus sopan ana wong ra tau dosa tapi hubungannya ambek wong liya iku mau luhur ambek Allah nuntut mergo tilka ta'ah nasbah ene hidupne eling terus nak tahajud nak dalail nak qobliyah ba'diyah akhirnya hubungannya ambek Allah nuntut ambek manusia nyepelek nah. Jadi kabeh kudu dikelola ambek ilmu sing dadi akibat ayyukum ahsanu amala. Ya kudu terus ilmu-ilmu berglontorno ambek pangeran nggo ngawal rai-rai ngene iki. Sono kata-kata maksiatun auratat dilan wangkisaron khairun min taatin auratat izan mesti harus ada beberapa makalah. Nah, alhamdulillah kowe kan wis salah. Kadang ana kiye protes, Gus ngono mari wong maksiat. Rai kaya kowe iku sedurunge pahami kowe sering maksiat. Maksiatmu sing wis kliwat wis cukup nggo. Ojo kuatir. Nek suara itu mah engko do maksiat lho, tuang kembung karuan wis produk-produk. Maksiat sing wis ana iku cukup, sedulure cukup. Iku wis aurat dilan wang kisaro. Niku khairun min taatin aurat izan wastikbar. Dadi kowe tau salah sing dadekno kowe tawaduk luwe apik timbang bener tapi dadi kumo. Apa enake dadi umat Nabi? Lah anak kowe bener tenan sampai mati dawuh Sufyan As-Sauri kowe mlebu ayat faula ika yubadilu wa sayyi'atihim. Akhire Allah lu salahmu iki dirgani Allah. Mergo iki salah sing mendorong Anda jadi wong sing mutawaddi sing apik. Lah iki jenis salah sing faula ika yubadilu wa sayyi'atihim. Kowe opo umat Nabi? Sing bener pantangane aja ujo, sing salah istighfar wis penak. Teko blok yo ngaji mek kulaan sithik-sithik wis penak dadi umat Nabi. Darah ketemu kiai ikhlas kaya aku ya serap apa-apa dal sithik-sithik nek go urip wis pokoke. Nek kon kramat kaya aku ndek nek tengok-tengok nang omah terus kiri malah disalah ngono ya. Bisa. Bisa ngono. Ya iya terus fatwane Gus Pak tak praktekno kok. Ternyata kok ora ono rezeki ora teko dhe. Terus gini manja manja jemput tuh. Nah rezeki gue sih kiriman terus. Gak sopan anak ngongkon jemput. Wong alim kon jemput. Nanti kan dia salah doang. Nah yo rezeki gak ada akhlak. Nah aku sing jemput berarti rezeki gak ada. Wong alim kon. Ayyukum ahsanu amal. Atwalu itu alilai maring Allah wahu alasis. Utai Allah wahu alasis finti komin dan menyiksani Allah. Miman sanging wong aso kang durakani sopaman huing Allah. Ya wong disiksonin. Kok si ditakoi kok apa muangkel. Disikso kuwis loro jika ada wong muangkel. Ya mikir utak jika harus ditakoi. Misalnya ya terus kue ha kasmaran wik bakul apa mau sandal. Terus ada wong tako. Ayah kok ngono kena apa sih. Oh gara rasanya. Langkah jawab. Beloro untu. Ono wong takok, be rong takok nemen ndi?
7: Nemen takok
3: iki. Kayak kowe lho misale rong takok. Kenapa kumpul mertua? Muat lho. Diwe ya mesti yo. Lah pangeran mbabaro mangkelo ngono iku. Wong kafir disuweksa jadi. Dadi malaikat kon takok iku butuhe ben mangkelo. Ono-ono. Dari malaikat malah takok. Kenek opo sih kene neraka? Gak ada yang mulang kue, tang. Demi loro, loro kape tak kau. Ya apa ngonin rokok? Lain rasanin rokok. Mereka, mereka tu mau takut. Kenapa ngonin rokok? Gua ni sawi jin rokok. Kenapa biasa lu sulit gua biye? Gak sawi mau buta kok di? Kan mau kalau diseksa tu aku ibu nak mau angkel. Pet kape, kok so neng kene gua biye? Selalu sulit. Apa tenan pangeran gambar berarti si sekso jadi bakwe diusir bojo ono kon muak kan. Kenapa apa diusir ono? Jare bapak diusir ora mergo salah, mergo numpang. Kowe salah lah, tapi gak numpang, tetep bojomu sing diusir. Kata kuncine duwe ta ora duwe. Dong, monan jadi wong lanang sing bener dieloki, dieloki babon. Aja wong lanang melo.
8: Kuwi salah cara berkeluarga kuwi salah.
3: Ya konsep awale wis sah. Kan ate lho disowani kiai-kiai latihan niku. Kalau baju usir bojo. Loh kok iso? Loh kok saged nang nembe mangkel? Kok iso? Jenan tok tak kok. Nak normale wong kiai kan manggon omahe dhewe. Bayangno diusir kan. Wah iya guys. Kata kuncinya berarti numpang kan? Marah ini numpang yo. Alam bi ati ono rata kok gum sira kabeh sapa nang. Jadi kesra paham to Quran. Apa kok ono cerita takok mergo wong disiksa iku ditakoki tambah mang. Kaya kowe lara untu ono sing mau manggel. Mulane ono wong diusir susah ditakoki kok ndi? Kok ngene. Kok
5: iki kalah.
3: Sing ndi mong? Kendi kok ngene takokno. Sangge manggel iki. Pening ndi mengarep ngono takokno. Alamak tiyono to rata teko kumis rekape sono bona diru nang sing meringat Rasulun tegese Rasul jung diru kang ngekei peringatan sapa Rasul kumis rekape. Meringat to ada bawa ing siksana wa ta'ala. Qalu bala. Kaja ana teman-teman teko nang kita sapa nazir. Pagatep nang mengko gorono kita kunalan komentar kita mana salah wa min se. Ora nurono sapa wa min se in sang opo in antum rano te sira kape ma antum iku ila fi dola ling kafir kecuali ing kesesatan ing gede. Yah tamil member obaya kunen to ono podo fi dola ling kafir ma antum. Memper mingkalamin malaikat sangin dawe malaikat lil kufar mengirper wong kafir khina akhbaru nalikane nyeritakno sapa kufar bitagribi kelawan gorohno utawa khina akhbaru nalikane den critani sapa malaikat bitagribi kelawan gorohno ni kufar ning para rasul wis terserah lan adomir wa yakuna lan memper entono apa kalam mingkalamin kufar sang ngomongane wong kafir lin nudur maring para rasul lha iku angel tafsir ya mergo Quran iku boten enten koma ora ono titik makanya in antum illa fi dhalalin bin kan mungkin zaman ono rasul itu tak komentari in antum illa fi dhalalim kabir atau mubin nanti ngene yasin mubin ya. Ela belene mungkin wae wong kafir nyeritakno zaman ono rasul tak komentari in antum illa fi dhalalim kabir. Ya mungkin malaikat ngomentari wong kafir, duasar kafir. Penggaweane sesat terus diomongi in antum illa fi dhalalim kabir. Wa qalu law kunna nasma ya kok ngene lho kowe cerita aku. Kula Gus ambek bojo kula diusir. Bojomu piye minggat? Iku mungkin kowe nyeritakno omongane bojomu utawa mungkin kowe ngomong minggat, jebule sing mbok kon minggat sing dhewe akhire kena dhewe. Dong. Kowe ngamuk bojomu lali, muni minggat. Lho Mas, Mas iku mek sapa? Eh, ya kene kene ngatain ae. Ya mungkin. Eh, ada mas, orang lanang numpang bojo demak bisa ini medi enak ya cara digokan isa-isa enak ya semoga kaduan merantau waduh cek numpang beja-beja yang wedok lho beja-beja yang wedok itu diloki orang lanang adok kan gak bisa protang-protang lumayan di tukang sapu, tukang isa-isa ya iya, mesti berakhlak kan itu sobat mas. Jadi langsung khairukum khairukum li ahli lah. Kayak ngono diusir. Waka lulan podo ngucap sapa kufar la kuna mau kita nasma'u. Gelem krungokno kita sama atafumen kan krungu sing gelem paham. Ana kita to di akal kita e akla tafakkurin kese akal sing mari mikir. Makuna ora ana kita fi asabi sair ing dalam omong sing mlebu neraka sair. Mulane kowe urip kudu nganggo akal, mergo wong kafir mlebu neraka mergo gak duwe. Padarofu mongkong aku sopo kufar hai sulain fa'u sekilane ora manfaate wale dirofu ngaku bidam dino dosa dosane kafir wawa te dosa takdibun nudur nah ini wajib ini maksudnya kudu mbok dukung jadi dosa ning kene ora kok maksiat koyo kuwe-kuwe delok saweran ini kok ora wah dosa ning kene takdibun nudur kowe ora tau to takdib nabi rasul tetep tasdek cuma ra nurut sithik-sithik tapi kan tetep tasdek lah dosa sing mlebu neraka iku dosa sing takdib. Ah, ya dosa sing ya dosa sing mari neraka takdzib. Lah kita kan amanna billah wa rusulihi wal yaumil akhir. Cuma nak kon saleh nemen-nemen moh. Tapi ora takdzib. Nah iki Mam Suyuti bener dosa sing mari neraka takdzibun nutur apa? Takdzibun. Nek kudu wajib apa lho nek. Ya, kudu mbok apa?
4: Dosa sing mari neraka ku takdipun nutur.
3: Oh, nah liyane iku mlebune wa'd bi sayyi'atal hasanatah. Nggih panjenengan ngoten, Kak. Hebate ahli sunnah ngoten, semua ayat sing sawangane dosa mari mlebu neraka mesti tafsiri sirik, no? Karena liyane sirik ku inna waha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dadi kok hebate ahli sunnah. Dadi konstruksi Quran tetap diutuhno sesuai pesannya Quran bahwa liyane sirik ku potensi maghfur. Mulane angger dosa kok marai neraka iku ditafsiri sirik. Misale ngene. Wa man jaa bisayyati fakubbat wujuhum finnar. Mosok saya ndelok warung kopi, mosok saya ndelok wong saweran langsung fakubbat wujuhum finnar. Mosok ndelok MC langsung fakubbat.
4: Sakel lho.
3: Marang ya malah iku langsung sayyi'ah ai syirki. Mergo gak ngono ya kubet kabeh. Sing umroh terutama sering lek pamugari kubet. Kubet tenan. Jadi ulama-ulama itu konsisten agar apa ning wa man jaa bisati fakubat ujubin. Sawana ilama kutama. Jadi konsisten. Melanteng mriki ketika fa'tarofu bidambihim wa huwa takdzibun nudur. Ora mutlaku dambi napa mboten mutlak dambi. Cek delok mesti sapa sing gawe sak jalan cek delok sing waman jawab sak fakubat susun bener kok. Sing jalan sedelan Mas Lan. Iku surate malah jis wirak sli kok iki Mas. Malah jas rata apa waman jawab sak fakubat susun bener. Durunge 20 sud. Dhuwure surat qasas gitu. Tuh hajar hafal. Dure kosos, dure surat kosos. Dure surat kosos. Kulai surat kosos sih, terus dure. Apa? Melo? Malah apa? Melo el kosos? El kosos akhir? Oh, bucah. Mulai dure kosos, bintu. Ini kaya tenan budan-budan ini. Dan dia ini segawa HP.
6: Tadi ini keliru.
3: Nah iya, aku apa lah. Model ahli sunnah aku apa lah. Ya iki ya, jadi gak melebu, alir-alirnya gak melebu. Waman jaa bisayati fakubat juvenar bisayah isirki. Senangnya cacak ya. Ya lah Mas, dan misalnya sayah mutlaku sayah termasuk belirak-belirak. Ya, jelas saksi begitu tadi saksi saya. Ya, itu tahu lo tahu ben seneng ben.
4: Ben ora kubat memang.
6: Ini dukungan deh.
3: Baca-baca ha. Wa man jaa bi sayyi'ah. Nah, itu. Tapi gak maksudnya ben ngerti. Jadi memang tuh harus jadi kaidah. Ya kaidah itu basisnya apa innallaha la yaghfiru ayusraga biwa yaghfiru madunat. Lah dadi nganti ana aliran takfiri iku mergo korban makna lugat. Malah kula niku sering jagungan mek pakar-pakar tafsir sing ahli sunnah. Problem kue ngarang mufradat, problem ya meskipun kowe ora iso ngarang. Kula nu nggih kitab mufradat kaya rob mufradati al-Asfihani horibul Quran. Kula gadah kathah kitab mufradat. Tapi itu problemnya ketika kullu lafdin ya'ummu afroda. To lafdun amun ya'ummu afroda. Lafad itu umum kemudian ya'ummu afroda. Sayi'ah kan ta'ummu kullama yusamma sayi'an. Kok birak-birik ning MC apa-apa misalnya. Buareng sayi'ah itu buk nafsiri wa man ja'ah. Bisayi'ah mutlakus. Sayi'ah. Ya fakubat. Nah, mulane pentingnya ngaji tafsir mateng. Mulane kula nu setuju model adat Mas Saya Sarang, Mas Saya Pondok Indonesia. Kowe ngaji tafsir ya jalaran to mune ra oleh bocah dilepas kon sinau apa mufradat. Kowe nak sinau mufradat kowe maknani sayyi'ah misalnya tak umukul lah sayyi'ah. Kubet kabeh. Mulane kula nu bolak-balik pamit bojo kula ke Uslara mulang tapi tak angen-angen nasibe tafsir diulang kuwi iku terus piye. Wes ora mentolo. Akhire kula ujlah pokoke mertamu ning nggon kuliah ning ngaji haram. Ya ora kok perkara apa-apa, kowe ning dokter gigi ya mergo lara gigi, dokter mripat lara mripat. Berarti nang wong alim urusan ilmu.
6: Lara ati.
3: Oh, sok dokter gigi kowe go kelahiran bojomu. Nek kadang wong alim-alim tenan disowani crita ngresmekno pop, pangestune ya iya. Ya golekno kiai sing tukang pop. Mungkin iki kiai tenan ta, Bu. Begai kula damel piye karo. Lucu kan ketika dengan ahli yang lain, misalnya ahli gigi tentang gigi, ahli mata tentang mata. Ketika ambek ulama kok tentang pom, jalur restu gay toko, foto travel barang unik-unik, mulah pom. Oh, jenggong teman. Ya kudu ana ulama sing nekat kados kula ben wong eling profesi ulama iku ya taklimul ilmu. Lah ketali mubalig ya pidhat kon apa. Wes kok ngora etia. Mergo nekune tafsir ya ora gampang tadi. Kula niku gadah kitab mufradat kata, tapi ya mau tak waca go lucu-lucunan. Tak waca untuk makna mufradatnya, tapi tidak bisa diaplikasikan. Karena kalau diaplikasikan, misalnya makna sayi'ah, terus misalnya tak umukulla sayi'ah. Nah, pas yang lafad, wamanja' sayi'ati fakubat ujung fin. Ayo prono. Ha'ula fin narkabe. Kulukum ajma'un. Nah, siapa sih ratau sayi'ah? Nah, tapi sayi'ah tafsiri syirik, alhamdulillah. Kita min ahli tauhid. Kelasnya ahli tahlil, kelasnya radhim. Ya tahlil lah, ya tauhid lah, betul loh. Kemulai ilal wapisane suwargo, kena tahlil minimal ping satu sih. Pemenan ala gilakon, sing nyewa wong suge, oh sowe nih rakyat. Sampai nangis barang ya. Oleh ibu nangis barang. Nangis barang. Ono-ono. Ingin ini gana duwe, orang nangis. Wah, siapa. Rau sengkek ngono biasa leheran bodoh ni. Jogeman ngono hal, kau itu hal yang sudah nggak wabil khusus saibul bel. Senyang ngono ya wabil khusus rapat. Kena kiai tenan nomor telu. Sementing sing ngundang tu wabil khusus sing aji sopo sebat. Tapi yo rasa salah, iku sing ngun, sing nyangon ni, sing ngom. Rawa-rawa, pengiran itu ya maklum, pengiran itu apian. Soalnya yang gergak dosa, apa sih itu? Ini fa'tarafu bidhambihim wahuwa takdibun nudur. Orang mutlakut dhambi nama buatan mutlakut dhambi. Mulanya seneng kalau ngaji Imam Suyuti seneng. Itu meh kabeh, mun kalau cek, semua sayi'ah yang berakibat neraka itu ditafsiri syirik. Kecuali sayi'ah yang dari awal enggak diakibat neraka. Nah, itu enggak mesti ditafsirin apa? Sirin. Misalnya innal hasanat yudhibna sayyiati kan sayyiat adalah MC bariku istighfar. Nah, itu ora jenis ora neraka iku. Paham? Ora mungkin buat. Ya, dadi ana sayyiat sing nggo mukabalah mbek hasanah dan taruhane ringan apa? Iku mlebu innal hasanat yudhibna. Ayat-ayat ngono kan ceritane iku wis ngono kok maso nak ceritane mbok tiru malah repot. Sokoe tapi
6: repot ya guys. Iki terlalu dewasa
3: wong. Piye ya kiai mau bubuling beli. Bentar Prabowo nak ngalami. Cerdas rambut pun yang alami nambah. Ya jadi eling-eling ya kata sayiat kok diakibat neraka itu berarti sirik. Ina sayiat biasa sing ele-ele biasa itu soti kafaroi innal hasanat itu sayiat. Kaya dawe nabi apa wa'ad bi'is sayiatal hasanata tamkhuha fasuhkan mongko kelawan ciloko banget bisukunil hak fasuhkon wadomiha fasuhukon biasa bisa air ketiwa wong seng duenin rokok wong rokok radidol kok bok beh Rokok jadi uang kita goblok pun rokok udah titel kok tipe. Ya akhirnya manggon konung sing duwe. Aku tidak mengkata banget tahu gitu ya Allah dan rahmatillah. Jenis pintung pangeran rangkut dol rokok kau dene kepengen ngepe. Lalu rakon manggon kok. Jadi pangeran itu utusnya ku liwat. Cong nak mebus warga ku liwat nerokok. Do manggon kan liwat. Pintu ini lu kan liwat kok. Oh, cah. Warang ceplok ya ora iso muga mujur rene. Oh, cah. Pangerane mau ngutus kon wa in minkum illa waridha kana ana rabbika hatmam maqdiyan. Innal ladina satunungake yaksona kang uti sapa ladina robo pangerane ladina bilwaipi kelawan ya khofuna tekse uti sapa ladina awa bilwaipi kelawan tambo delok. Efi hoibatihim tegese ora hoipe wong akeh ana ayunin nas. Dadi ora pas pidato tok, ora pas ngethok, masih pas dhewean ya takwa. Pas tidak dilihat manusia pun tetep takwa. Ayo jeneng bilwi efi hoibatihim an ayunin nas. Tetep fayutiuna. Monggo to at sapa ngakeh Allah siron kelan rahasia. Kaya kon dadi masih ora konangan wong tetep ora cet-cetan mek bakul. Embang, sabar.
7: So pilihan ini bakal sadar kita apa? Ada muncul.
3: Oh, no. Sandi ini agak ini, jeneng lanang bakal sandal. Soalnya yang umum, sing umum.
7: Bakal sandal.
3: Jeneng lanang. Cepet sandal, slop lah. Gak, jeneng sing sangar atau sing feminin. Gitu. Terus pas wujud ngecek itu jenenge aman. Ya Allah. Sabar, sabar. Aduh, ngene-ngene umat Kanjeng. Yes, tetap Allah marham umat Muhammad, wa ma asli umat. Innal ladzina satunaka yakhshuna kang uti sapa ladzina rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun. Lahum tutu ake maghfiratun ning eta api e pengiran. Wong api kaya apa untuk sepuro kaya tetep masalah. Ya, tak bali den nek wong api kaya apa asal gak nabi ku tetep masalah. Mulane lahum maghfiratun. Dibe di sepuro piro? Piro piro. Wa ajran ganjaran. Fayakunu mongko ana sapa wong ala niatan eta atur rajul utawa fayakunu mongko ana sapa wong utawa fayakunu ala niatan wa ala li fayakuna fayakunu dalika ta'a ala niatan wa ala li utawa malaku maghfirah kete sing akan furatun des pura wa ajrun ganjaran kang pirun kang gedhe ayil jannatu di swarga wa asiru lan rahasia ana sira kabeh ayuhanas kala ku mung kimat sira kabeh awi jaru ta bandra sira kabeh bihi bikaulikum inna satana wa ta'ala alimun dan sing bersa bidati sutur kelawan omongane ati. Ebi mantik si perkara fiya gendam sudur. Fakih famu kohali kaya apa idha natok tu menalikan ngucap siro kabeh bihi kelahan mafis sudur. Wasabah bung nusuli dalikati sebabnya turun ikilah ayat ngin anal musyrikin. Saat ini orang musyrik-musyrik kola batu nibadin asir ruh kau lakum. Ngerahak siayana siro kabeh kau lakum yang pengucap siro kabeh. Layas ma'ukum atau layas ma'kum. Itu sampai ngerungok nokum yang siro kabeh sopo ilahu Muhammad. Jadi orang kafir ya lucu. Lucu banget orang kafir. Ayo. Makar nih Muhammad. Omongan juga banter-banter. Ben pangeran ini dia ragu. Jadi yakin nono pangeran, tapi yakin nak rapati kerumun. Allah nono ni kurang kerumun. Nono ni tu yang kafir gula. Malah nih mau cara di goblok. Iya, oke. Cara berpikir yo lucu. Allah ya Allah mulai kisah yang sering tidak nong. Kau tawari ilmu mantek. Ben rodok pinter. Sedih kan lumayan kan. Allah ya Allah mono tora. Yo kena tidur dari aman. Alaya lamu ana ta ora ngerti sapa manung kholako kang gawe sapa man. Iki kula tak crita sithik teng ayat iki. Dados Imam Ghazali gadah bab ulumul Quran apa bab. Nah itu di antara makalah beliau yang terkenal itu ngendikan falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan apa falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan. Kula sing apal mukadimah wa awwalu mastadau kunjinal anwar kadawa kata. Pertama yang bisa menjadikan Anda berpikir relatif objektif

0: Kali iki lho Mas, iki kan kertas ya. Ini misalnya warnanya merah. Yang menjadikan kamu melihat itu apa? Mata. Tapi juga bisa diwale. Justru karena melihatmu pakai mata, yang menjadikan kamu tidak bisa melihat juga mata. Karena kalau penyebab melihat itu mata, maka akan yahjubuhu budun, paham ya, au umyun. Karena kamu melihat karena mata, sehingga kalau ditutup atau jauh, kamu tidak melihat. Ya tak balik ini, ini kan saya bawa, ini ya, kan agak kuning, ini putih. Maka asbabul ilmi atau sababul ilmi yang qat'i yang pasti itu sebetulnya khalqu. Maka jari Imam Ghazali dawe, isnadul ilmi ilal khalqi isnadun hakikiyun. Justru lafat ilmu diisnadkan ke khalqu itu isnadun hakikiyun. Orang tahu ngaji mantek nanti ngono. Ngarah harus. Misalnya gini, saya adalah tukang batu yang gawe Monas. Ya, saya ulang lagi, saya misalnya tukang batu yang bikin Monas. Ketika saya meletakkan batu bata warna kuning dari emas di tingkat 1 meter dari bawah, warnanya kuning di urutan nomor 9. Karena saya yang bikin, mbok sekarang saya dinaruhan pun tetap ngerti. Oh, yang batu dari emas itu urutan ke 9, posisinya di sini, warnanya begini. Jadi karena saya yang menciptakan. Jadi kalau yang menciptakan tidak dihalangi oleh budun jauh atau mahjub dihalangi. Paham ya? Mulane balaghoi Quran ngisnatno ya'lam ning kholak. Ala ya'lamu man kholako. Jadi isnadul ilmi ilal kholki ku isnadun hakikiyun. Dong ya? Jadi jus. Makanya enggak masalah. Misalnya kue kiri. Gak mungkin sih melarat ya, ada kok di 5000 yang peci. Wih, aku bawa kancamu kabir, roh kue tangi turun lagi, saya roh, gue sing dako. Paham ya? Kaya kue di chat bakal sandal, masih HP ini off ya roh, isinya apa aku roh. Panggil temen nyontoh. Marga aku sing ngecek itu kelakuan. Nanti harus dihapus lu sih roh. Itu hal gini, wangil temen badut-badutin agak tersebut. Jadi termasuk balagoi Qur'an itu ngisnatno ilmu ning khola. Wong, lah, wong ngerti kok diisnatno ning basor, justru masalah. Suatu saat ada basor justru masalah. Karena apa? Anggir budun atau mahjub gak bisa. Karena jauh atau ditutup gak bisa. Karena melihat kamu pakai mata. Sekali aduh atau ditutup gak bisa. Tapi kalau kamu itu holku, ya sih so terus. Misalnya ini, kalau ini jam kulo kan hitam. Ya, misalnya tak tumpuk bek bolpen, bariku tak tutup. Dia tetap ngerti, oh jammu tumpuan bek bolpen. Karena saya tahunya jalur holku. Aku orang tahu tuh ngaji ilmu Quran nanti kon rata, mana rata tiga kau aku. Macu teh kudu marani rezeki, kiai kelas ini kudu marani rezeki. Napa ya aku orang harus kak sopan rezeki ini. Tapi apa? Rizki ni mengalami kan apa? Marahan. Dia akhlak.
1: Diterima.
0: Sopan. Jadi wajan mulai ngaji gua dah nutul lama. Imam Husub kok pinter ni. Jadi oh no wong nekuni ulumul Quran sing jenis ni. Jadi alaya aluman kholaku. Jadi isnadul ilmi ilal kholki isnadun hakiki. Mereka kue nak ngerti bilbah. Sorry ku yahjubu budun au mahjub. Sekali ada hijab, ya wes karo. Mulane ya senenge MC ning kowe hakiki ta ora. Nana hakiki meskipun sado ya sik seneng. Tapi nak majazi mergo ning kono kowe iku lakon, kono bebo seneng. Bareng kae seneng omah dadi kucing. Pas pidato kan lakon. Gara-gara lakon MC jek masuk. Wong kok mulyane ngono diundang Saibul Fadilah dicucup ditolak Al-Badru alen. Yo jek macan ya seneng ya cah wedok bareng ditilini Bojonegoro. Nyapu mau. Ya mundur langsung. Ngono. Mau macan kok iki. Sing anakan pisan.
1: Oh, ambis iki. Oh, gedang anak belajar nyapu.
0: Ya, gedang anak belajar nyapu. Bari cek isa-isa mau ya. Jadi wong kagum balagoi Quran macam-macam. Nah, termasuk kagum Imam Ghazali, ala ya'lamu kok

0: Nah Imam Sibawai beda nih. Imam Sibawai itu kalau nanti mau neng kitab Imam Sibawai. Dek nek kagum cara Quran bikin domir. Jadi jari Imam Sibawai. Orang arah so mikir ini yakin tak jamin rais. Maksudnya ya rais so banyak asli lah asli. Ini orang suudon so yakin nih. Cara Imam Sibawai itu Quran itu sudah aksa maksudnya ini Quran memang sudah jumawa dari awal jumawa kepengen nakluk nawang Arab. Sehingga sanging jumawa ini kepengen nunjuk no. Semua yang orang Arab pakai dan itu masih tataran fusha Quran itu pakai asal tatarannya misalnya gini innalladzina amanu kan jamak nah, terus man amana man itu mufrad mudzakkar bilafdin wahid man amana padahal tadi banyak amana wa amila masih pakai mufrad mudzakkar karena man itu mufrad mudzakkar min haitsul lafdu tapi terus ane falahum karena min haitsul makna man itu banyak. Jadi pernah muro'atul lafdi, yaitu man amana wa amila sholihan, ya pernah muro'atul makna, falahum. Imam Sibawai sujud. Jadi dinggo kabeh. Domir juga sama. Wa innalakum fil an'am la ibrahiku nuskikum mima fi butunihi. Jelas ning juz 18 mima fi butunihi. Tapi ning gone juz 14 mima fi butuniha. Dan itu banyak. Nah, termasuk Imam Sibawai ngendikan domir kan kulu jam'in manas. Tapi aneh Quran itu kalau madunal asyroh itu pakai guna. Nak badal asyroh itu pakai ha. Ini mau ayat inna iddata syuhur inda wa'isna asyroh syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Minha itu rujuknya isna asyroh. Arba'atun kuru. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna. Fihinna itu hanya empat. Gue gak tau mau cokoran kaya aku, yakin kan. Loh aku mampu ya, ada orang kok macanya koran kaya aku roh nuri, yakin. Kaya aku loh syaratnya, maksud mampu ya, cara kelas mainnya kan ketoro. Cara kaya Nabi Musa, loh kok ngelangkai aku. Cara Nabi Musa. Tapi sementara ini kita ya. Gue enak neng dindin, tapi enak neng majelis ini kita ya. Oh, kok malah sidik wedi dol urung. Apa ya bener orangnya ora jelas sidik dol. Cara kulaan Mas, barangnya apik ta ora urung iku. Pahamine tafsir urung jelas sidik. Ah, amit amit tenan kowe. Oleh memahami Mas, urung pati tek ngono. Tapi kadang masakan urung enak didol ya Bayu. Didol mentahan ya Bayu. Ya eleng-eleng. Jadi isnadul ilmi ilal khalqi isnadun hakiki. Jadi pangeran cek pinter ya. Oleh ngendikan ala ya amun kalau cong mesti gawe aku kok barani ra roh ku piye. Mesti gawe ku aku kok barani ora roh. Ketika lisanem bergerak untuk ngomong A, lu sing gawe ku aku cek metu suarane cek ora yo roh le cong sing gawe. Lah yo ketika lisanem pe ngomong A, cek metu suarane cek ora aku yo wis rong sing gawe iku. Jadi ora perlu isnadul ilmi ilal basor nanti ada masalah ya jubu budun au hijabun. Bisa terhalangi oleh jauh atau terhalang-halangi. Tapi nak melihatmu karena kamu yang mencip. Ini contoh gampang ini. Kowe gawe Monas ning Jakarta, kowe tukang nata boto ngene, boto ke-9 sangko emas, boto ke-5 sangko perak. Pas kowe ning wis ning narukan iso mlepuk. Lho larang antu cek. Lho kek ora sing gawe. Nah, guyonane Abu Nawas iki guyonan tapi ilmiah. Ana bal, ngerti bal. Bola lho bola. Bola celup ning
1: banyu.
0: Terus dipeme, Pak. Ada yang tiba-tiba yang karen kan dua sih. Hari gue diwali. Yang dua sih bahasa profesor ini lewat. Ini gimana ini? Bola ini tak jemur kok yang kering bawah dulu. Ini gimana teorinya menurut profesor? Profesor bingung. Menurut teori harusnya yang kering kok. Cuk, ini gimana kok beda dengan teori ini? Dari yang ngongkop lah kok. Tak wali. Ya mereka yang kami. Maksudnya profesor pinter yang ngono mikirnya udah didi man. Ini ada apa ini? Iki sing goblok tenang ae. Nek cara kowe piye? Awale. Tenang. Oke kok roh nek anane bakul sandal wong wedok.
2: Aku sing gawe.
0: Kayak kok ngerti nek bakul sandal maknane cah wedok ya.
2: Aku sing
1: ya.
0: Aku urung roh to bal aku tul Quran ngono mulane ngaji. Misane kulaan ya.
1: Kulaan.
0: Nah, serap. Kulo roh niku nggih keteng kitab-kitab ulum. Kulo nu gadah kitab ulum kan kathah. Dari kula paling saya seneng produk ulumul Quran mantan wong fekih-fekih. Mergo wong fekih iku wong tau pinter fekih wong lho. Fekih kan hasut-hasutan. Nganti lolos ku hebat. Mergo sate ku di kitab wasit wasit. Antara ahli fekih kan hasut-hasutan. Dadi nek pinter-pinter tenan barokah dihasuti kan kompetisine kan. Lah nek wong darane tasawuf iku musuhe kan ngrasani haram.
1: Nggih.
0: Ora pinter-pinter lah nggih, pinter. Pop benar. Wanus pengalaman lah sih. Kau Imam Suyuti kan mengarang asbuah, mengarang fakih, mengarang jalalain. Senawi kan karangan fakih kuatang. Sarah boy kuatang. Wah, kau senang baca tafsir ke mantan ahli fakih, mantan mantan ni mas. Jadi us redup, maksudnya us gak pola. Lah saja ni saya mulang tafsir kata sekolah nun. Tahu ahli fakih terus. Sinau tafsir. Orang kau yang atau orang fakih mulang tafsir oh, bucar. Tak tunggulang tenan yakin. Tak beri contoh kecil ya, misalnya orang enggak ngerti fikih mulang tafsir. Bayangkan misalnya wa antas mau benal ukhtain dan tidak boleh ngumpulkan dua saudari. Itu kalau basisnya enggak fikih kan, wah ini hanya ukhtain, bahaya betul kan? Tapi kalau basisnya fikih kan ngerti dua perempuan yang ada hubungan mahram yang di ayat ini terwakili ukhtain, tapi tidak hanya ukhtain, pun terus konstruksinya utuh. Mana kulo nang grepe pensiun ra mulang tafsir ku wedi. Kayak nak sing mulang tafsir setok ra. Wah repot-repot. Sampun.
1: Mahal kan.
0: Untung ora ono sing ngandel. Iya, tapi sesate ku orang efek. Ora ono sing ngandel alhamdulillah. Pokoke sementing ku saiki ala ya lamu marqal. Dadi isnadul ilmi ilal khalqi ku isnadun hakiki. Mergo nak ndelok nganggo basor nanti ada masalah napa budun au hijabun napa budun apa sih. Dadi wong Ghazali tak wae wong pinter iki nak nerang tau praktis. Dadi enak mi kitab dikarang wong pinter sing maca pinter ku kuwi enak. Terus ditugasi pangeran maaf napa ora pati pinter iku lara-larane wong pinter. Dadi cobane wong pinter iku maaf napa ora pati. Wis ngono digo kulaan lha iku coba nih kiai, wah coba nih. Cacat, ya ya cacat kaderannya. Alai alam monotora perso sopeman wong kolak kau kan gawe sopeman. Nah, ya ketok nak kau ide umum Allah biambak ngendikan umum alai alamu man kolak. Padahal maksudnya Allah gak Allah biambak, tapi Allah gak kau ide umum. Leyo cung cung sing gawe kok gak. Cung sing gawe kok. Intinya makhluk maupun ndak siapapun kalau yang gawe yo. Ala lamun ora ora ngerti sapa man wong kelakon kangge sapa man menjen kelakuan mesti gawe kowe kaya ora maing perkara tu siruna kang rasane sira kabeh. Ae antafi tekse ana ta ora ana. Intifa apa ilmu-ilmu nek apa bidzalika bidzalikal israr. Wong apa sing gawe maksudnya tujuane bahwa khaliqul israr bahwa khaliqus sami bahwa khaliqun nutqi sadruse bahwa ta'ala al-latif udah sing alus. Nah, alus itu barang alus, barang sing lon, barang sing apa Allah yang meliputi al-latif, Allah yang meliputi al-latif sekecil apapun perso ilmi ing dalam awat ilmu awat Allah al-khabir dat sing bijak bihi ing dalam ikilah ilmihi atau bihi ing dalam sek atau sak terus lah ora kok mungkin layak lam iki lho ngono lucu wong suci kan ana ta wong sing gawe gak roh ya ora ngono maksudnya ya mesti roh malah bingung gitu sampe ono lahane ono to wong sing gawe ku ora roh ora eneh
3: jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh Ya bukan kita apa ya mau sekolah nu kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran negatif Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makhuyiro Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisyarohuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis mutafak aleh. Makhuyiro Rasulullah bena amro ini ilahtaro nabo aisyarohuma malam yakun nabo isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel ndi? Ya kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Saiki mulai Arab Saudi pakai MRT berkondisi Nabi unta atau saiki nganggo nopo kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sampean no tamu spesial misalnya pejabat negara sampean atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah di sini Nabi numpak unta, diarani sasih kurang ajar ini yang duur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampai munisah tau rakyat. Munis rasah Nabi di sini tawaf. Ngagem unta, munisah kok kurang ajar ini. Wah ya misalnya, wah kereta asenan ya. Anggap sidik-sidik sebang pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak si Mbakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora nak kiai ku bingung ulama yo mikir hukum iku kaya ketok ceria kula sampean ora bingung ora ceria fa ba mongko maso ba aksaru nasi so ba kake menuso mo ila kufuron kecuali ngafiri nikmate Allah jukutan tegese engkar lin nikmati maring nikmat haitsu qalu sekiranya ngucap sapa kufar mutir nabi na wikada mutir nadin kairingi udan kita bina wikada sebab posisi bintang sing ini walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhir walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah laba'atna yektine nugasno ingsun pangutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing elingno umpama Allah ngersakno kabeh desa yo dene nabi tapi kok kakean nabi malah repot kan yukhawifu kang ngekei peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ini ngutus ingsun kaing sira Muhammad ila ahli kura maring kuabeh penduduk kuliah sekobane ahli kura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gede apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku ya pokoknya Allah mampu mawon tiap desa dikei nabi tapi Allah ndak melakukan itu cukup nabi sitok terus kabeh ya kan anut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai orang kuyunan, orang Arab, orang Jawa binti, sampai orang Jawa aja. Ke orang Arab itu, cara obat itu dosis tinggi, mengenai dikirimi Nabi. Orang Jawa cukup mudin, cukup kiai, wis Islam, jadi serapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi dobati kiai itu sudah diiman. Nah orang Arab, kudun apa? Nabi, berarti penyakit berat, beringan Nabi binti. Sampai ringan, mengenai dari kiai Jawa, kita sampai orang Jawa, sampai orang Arab. Mereka rabutuh apa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya rendah. Sauni mulih bos. Wong bingung ngene kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin nek pira-pira wong kafir fi hawa hum ing dalam hawa nafsune kafirin. Dadi aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang melehno kita mereka kok kalah mbek wong kafir ya misalnya ngeten ini makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat, iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento, wani luka demi kekafiran. Kok kue wong Islam dari demi Allah, rawani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora digaji tetap. Setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. enak jadi PNS gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga gak tetap. Risikonya tinggi ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kue ngiyai diri mau ngono rawani. Kue tahajud kak nyeben, bengi-bengi tangi tahajud kak nyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi, nyolong. Risikonya tinggi, ya anyep, wani. Jadi nanti kue di depan Tuhan dimaki-maki. Kesalahan kita akan dibandingkan kedzaliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh metu. Sampeyan dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Lah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai mbek bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling orang kasut sidik-sidik, paling orang ngerasani. Kiai soalnya omong tok resong lakoni, paling gitu. Podo kiai ini paling kasut, ya sidik-sidik lah, paling serik. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya, terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang dolim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kedoliman. Enggak terus preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Serepet preman-preman nak tobat itu serepet. Kulo nu rada nyesal bek tobaté preman. Nah ono preman teng perapatan tobat. Niku terus neng masjid, meni itikaf, terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nah, tobat itu tetep neng perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat digenti preman sing lunak. Ora terus neng masjid ya sing iki tetep digenti generasine ngono. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya sekira tau mikir terus adinane kula adinane dengar hari Kamis masuk Islam Jumat. Neng omae ADE, neng gue IP ini. Kita baca Al Quran surat Tuha. Barang Islam metui Nabi, bermuat wakil asal barang Islam dengan Umay Zaid bin Arqam neng bayi Nabi terus langsung marah neng Umay Abu Jahal lora terus neng masjid menengai buat langsung marah Abu Jahal. Angger kegagu Nabi tak patah ini. Bariku marah Umay Abu Jahal. Aku saya kibis Islam kegagu Nabi tak patah ini. Gentena nong kafir sing dele. Faham gak? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Wah. Artinya enggak ada perubahan kan. Wong nuruh ini mantan preman mboten kok tobat ning kene ora roh. Mboten lho aris kiai dene. Mesti nengot. Makanya Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah Al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Dari Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Jadi misalnya terus Wahsy tobat, sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku ngiseni jedinge, terus bareng sejak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu lakon. Nek mau cerita ilmu, sampean ora kudu nglakon. Ya tuh gale wong preman brah-brah. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta, 3 juta. Bareng tobat, ngobani masjid 10 ewu. Padahal dunyane jake. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Udah bangun belum nih sahabat Setara? Hari Minggu mungkin ya, pagi-pagi kayak gini kayaknya masih mager nih. Abis lah subuh pada tidur lagi mungkin ya. Yang masih ngantuk, cus ngopi dulu dong biar gak ngantuk, biar seger nih mengawali pagi hari ini. Oh iya, kudeta balik lagi nih di acaranya Dangdut Remix. Waduh, asik banget nih ya. Tentunya dari kawasan Bandingan Karanggobar Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan pendukung gulanya yaitu Habutop dan Vitama. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Kita bakal nemenin sahabat Setara nih di acaranya Dangdut Remix dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi tentunya. Oke, buat yang mau request lagu nih buat nemenin paginya sahabat Setara, atau mau kirim-kirim salam nih ke saudara, ke sahabat, atau ke sesama pendengar sahabat Setara, bisa langsung WhatsApp ke nomor 0822 311 000 70. Langsung ke 0822 311 000 70.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Idi Kiki. Ya Allah, sehat kowe?
0: Alhamdulillah, Gefer. Sehat, Nyong. Kowe priwe kabare?
1: Alhamdulillah. Ngene. Lebu disit, lebu. Jagung disit. Nah, kayu ngelawas temen, Gie. Nang udah ketemu.
0: Iya, Gefer. Semenjak merantau, jarang banget balik. Mau badatok paling. Oh ya, Fer. Aku li kabar. Jadi ramamu tes operasi apa bener?
1: Ah iya Koki, wingi sempat operasi usus buntu. Tapi alhamdulillah sih, semenjak operasi, terus sprene ge ora tau ngelu apa-apa maning. Paling ya gari penyembuhan karo pemulihan bekas operasine lah.
0: Oh alah, ya syukur alhamdulillah. Ki aku dolan ngene karena mumpung balik meneh terus oleh kabar kaya kue. Tapi ngomong-ngomong, ramamu ngendi?
1: Ya biasa lah. Anu ora gelemen nang, lagi telik sawah kayak biasa.
0: Idi. Bok nek tes operasi ta, ora li aktivitas terlalu berat di sini.
1: Justru kue, angel banget ngomongine ku. Tapi ya alhamdulillah sih, semenjak ramane ikhtiar kayak nganggo habu top, kayak ora tau ngeluh apa-apa maning. Habu top kue pancen main ku, nganggo menjaga daya tahan tubuh. Apa maning sing pas ke operasi, mengembalikan metabolisme tubuh lan menghindari dari penyakit-penyakit liane.
0: Dah, iye. Nyong mene malah gawa habutop nggo ramane, malah jebule wis tuku. Emang dasarnya mantep ya habutop iki ya.
1: Ya jelas, habutop kan obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Dita nih di acaranya Dangdut Remix ya, sampai jam 8 pagi nanti. Tentunya dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, gimana nih sahabat Setara, udah tanggal 9 Agustus nih pasti udah rame ya di tempat sahabat Setara semuanya. Udah banyak yang mempersiapkan lomba-lomba atau udah banyak yang ikut lomba nih sahabat Setara? Setiap Agustus nih semua tempat kayaknya rame ya, semua jalan juga rame nih, banyak hiasan-hiasan, banyak apa ya, bendera-bendera. Setiap di semua tempat di daerah sahabat Setara ya, pasti kalau lomba-lomba tuh backsoundnya jeduk-jeduk gak sih kayak Dangdut Remix pagi ini? Nah, biar semangat makin nampol nih ditemenin aku di Deta ya di acaranya Dangdut Remix pagi ini. Sahabat Setara boleh dong request dan kirim salamnya tentunya ke nomor 082-311-00070. Ke 082-311-00070. Oke, sebelum lanjut nih, kita mau menyapa dulu yang udah bergabung pagi ini. Oke, yang pertama ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Selalu ya, Bu Yanti Bilungan selalu jadi yang pertama yang bergabung. Oke, kita bacain dulu ya, sahabat Setara. Assalamualaikum, Mbak Deta. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya nih, akhir sebuah cerita. Oke, mungkin nanti ya, ini masuk ke Dangdut Remix apa enggak nih? Oke, salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Ezidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, Mbak Titin Suma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Oke, buat Mbak Ditanya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Matur nuwun, sami-sami. Lanjut nih, di belakangnya ada dari Senvilla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke. Request Dangdut Remix, Mbak. Dari albumnya Cita-Citata, judulnya Goyang Dumang atau Jangan Ganggu Pacarku. Waduh. Semoga gak diganggu ya, ini pacarnya sahabat Setara. Enggak ya, bercanda, oke. Kirim salamnya aja buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Semoga sehat, waras, selamat kabeh. Amin. Dan matur nuwun Mbak Dita, sami-sami. Disusul oleh Pak Soma dikasih nih, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi juga ya Pak Soma dikasih. Pak Soma dikasih di Kartanegara hadir nih di acaranya Dangdut Remix, oke. Lagunya minta judulnya Senandung Rembulan, waduh. Salam buat semua sahabat Setara, selamat pagi. Buat meditanya selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami. Oke, barusan tadi ada 3 sahabat Setara yang udah bergabung, yang Deta udah bacain atensi.

0: Habutop.
1: Habutop.
0: Obat herbal.
1: Obat herbal.
0: Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
0: Yang paling ngetop.
1: Yang paling ngetop.
0: Oke. Ini
1: maaf,
0: dengan
1: Mbak, ini saya enggak hafal-hafal, Mbak.
0: Oh iya, enggak apa-apa, lagi belajar ya, masih belajar
1: ini sama,
0: ya.
1: Mbak siapa?
0: Ini saya dengan Deta. Salam
1: dengan
0: kenal
1: Deta.
0: Ya, Pak. Iya,
1: saya
0: ini
1: kira Mbak Uni.
0: Bukan, pagi ini bareng Deta dulu ya, nanti siang bareng Mbak Uni kok.
1: Iya.
0: Oke, ini dengan Pak Saka.
1: Ini lagunya
0: ya?
1: Mudahnya apa, Mbak?
0: Ini acaranya Dangdut Remix, Pak.
1: Remix?
0: Iya.
1: Minta lagu bisa nggak, Mbak?
0: Boleh dong.
1: Minta lagu.
0: Apa nih?
1: Yang apa itu? Carmilla bisa?
0: Carmilla, ini masuk remix nggak ya?
1: Iya. Saya juga kurang tahu.
0: Oke,
1: mungkin
0: ada,
1: masuk ya, Mbak,
0: ada
1: ya?
0: Kok, iya.
1: Ada?
0: Ada dong.
1: Oh iya, makasih. Salam-salam ya.
0: Iya, salamnya buat siapa
1: untuk,
0: nih, Pak?
1: Untuk pandemen yang sudah masuk tadi.
0: Mm-mm.
1: Dan semuanya, baik kru dan pendengar, semoga okay dimudahkan.
0: Iya.
1: Urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama,
1: saya
0: Pak.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada dari Pak Saka nih bergabung via telepon ya. Mungkin baru bergabung sama Deta nih, baru kenalan juga ya kayaknya. Salam kenal ya buat Pak Saka dan buat sahabat Sara yang belum kenal nih. Bisa dong gabung dan kenalan dulu nih sama Deta. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagu requestan dari Pak Saka ya. Ada judulnya Carmilla. Coba kita dengerin bareng-bareng lagunya yuk di Gebot.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih dengan Deta pastinya di acaranya Dangdut Remix ya, dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi nanti. Tentunya dari kawasannya Bendingan Karangobar Banjarnegara dan dengan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini hadir untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita ya, sahabat Setara. Jadi fungsinya itu untuk membantu menjaga imunitas supaya badan terasa lebih fit dan lebih bertenaga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke. Habutop ini diproduksi oleh PT Denatur Indonesia yang pastinya sudah terdaftar di BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Habutop ini bisa sahabat Setara dapatkan via online ya sahabat Setara, melalui TikToknya Setara Banjarnegara nih, atau langsung order ke nomor 0822 3110070. Atau bisa sahabat Setara dapatkan nih di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Setara ya. Kalau di Banjarnegara itu ada di Kalibening, Karangkobar, Wanayasa. Terus apalagi, mana lagi nih? Batur, Madukara, Banjarnegara, dan lain sebagainya. Banyak banget tentunya ya kalau via offline. Kalau via online mager, bisa nih ya langsung choose order via online dan tentunya dengan sistem COD sahabat Setara. Oke, di sesi kali ini Deta juga mau bacain atensi nih dari sahabat Setara yang tadinya udah bergabung. Oke, yang pertama ada dari Maezidan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Deta. Selamat pagi juga ya Maezidan. Maezidan nih hadir dari Pasinggangan Banyumas. Request lagu remixnya nih Sawangan. Oke, nanti dicarikan dan diplaykan ya. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara aja yang selalu di hati. Oke, siap. Terima kasih Mbak Deta. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya nih disusul oleh Pak Kisruh Kuswoyo. Oke, selamat pagi Setara Radio Banjarnegara. Selamat pagi juga ya Pak Kisruh. Dan selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi. Ini dari Kisruh Kuswoyo di Kalibombong nih. Oke, Kalibombong sana ya? Mana? Kalibening ikutnya. Oke, minta diputerin lagu judulnya Janda Muda. Waduh, Janda Muda nih lagunya pagi-pagi ya. Gak apa-apa, nanti dicarikan ya. Salamnya buat semua pendengar lagu Dangdut Remix dari Star Radio Banjarnegara dimanapun berada. Oke, selamat pagi dan selamat bersiap aktivitas. Siap Pak Kisruh Kuswoyo. Buat Mbak Ditanya saya ucapkan selamat bertugas dan matur nuwun. Terima kasih kembali Pak, sami-sami. Oke, ada lagi nih dari Bang Zaitun. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Ini Mbak Deta ya, Mbak Uninya nanti siang-siang nih. Kalau paginya sama Mbak Deta dulu gak apa-apa ya. Oke, dari Bang Zaitun Pengalusan Merebet Purbalingga nih. Minta lagu Kutitip Pintu Jendela dari Mansur S. Oh, itu mungkin tembang kenangan ya masuknya ya. Kalau pagi ini Deta bawain acaranya Dangdut Remix nih, soalnya hari Minggu ya, biar sahabat Setara minggunya tetap semangat nih. Atau malah minggu-minggu nih waktunya buat mager-mageran. Gimana nih? Sahabat Setara nih tim yang minggunya mager atau minggunya tetap beraktivitas seperti biasa nih? Mungkin kalau yang dari Senin sampai Sabtunya udah kerja nih, minggunya bisa buat layeh-layeh, bisa buat santai di rumah atau jalan-jalan kemana nih karena weekend ya.
Oke, salamnya buat Braling Saputra, Pak Somadikasi, Pak Kasmuri, Mbak Eka, Mama Hanung, Mbak Hamami, Pak Kisru Kuswoyo, Pak Saka Bimantara, Mbak Cemplon, Mai Zidan, Mbak Runta, Mbak Siti, Mai Munah, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam. Oke, mungkin segitu dulu ya. Deta bacain atensinya, nanti dibacakan lagi di sesi selanjutnya.

Oke, langsung aja nih kita dengerin lagunya, requestan dari Pak Somadi Kasih. Ada judulnya Senandung Rembulan nih. Gimana ya lagunya, kita dengerin bareng-bareng yuk di Gebo.